94,6 MRI Pro FM, semenang teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aha, Anies, absen dulu deh kalian. Apa yang rame di media sosialnya, ayo absen. Absen barengan sama Anies ya. Anies tunggu teman Pro 2. Kan Anies kepo juga ya. Kamu tuh lagi apa yang apa muncul di media sosial kamu, ya kan? Ya udah Anies tunggu teman Pro 2. Kali ini masih di kata teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman pro 2. Nah, kamu tahu enggak sih kalau Singapura ini meluncurkan program yang membayar warganya untuk berhenti scrolling dan baca buku 15 menit per hari. Jadi pemerintah Singapura meluncurkan program yang membayar warganya untuk membaca buku minimal 15 menit sehari sebagai upaya melawan kebiasaan doom scrolling. Ini dari The Guardian, teman pro 2 ya. Strategi gamifikasi yang diluncurkan bulan ini tuh diharapkan bisa meningkatkan konsentrasi, kemampuan berpikir kritis, dan imajinasi warga Singapura. Nah, dalam semua tersebut, warga perlu mencatat 50 sesi membaca harian di situs web pemerintah untuk memperoleh 1 dolar Singapura, setara sekitar 12.000 rupiah. Nah, satu sesi membaca berdurasi minimal 15 menit dihargai 20 koin virtual dan 1.000 koin bisa ditukar menjadi 1 dolar, teman bro 2, dengan hanya satu sesi yang diizinkan per hari. Nah, Kepala Badan Perpustakaan Nasional Singapura, Melissa Tam, mengatakan kalau kebiasaan membaca dibangun lewat langkah kecil dan juga konsisten, sehingga program ini memulai dengan target sederhana yaitu membaca 15 menit sehari, begitu teman pro 2. Kan memang ya sekarang itu kita hidup di era media sosial, banyak konten, terus ya video-video pendek kayak gitu ya kan. Nah, teman pro 2, insentif finansial ternyata bukan hal baru bagi Singapura yang sebelumnya itu juga memberi voucher supermarket dan hadiah bagi warga yang rajin berjalan kaki. Wow, keren banget ya. Program ini diluncurkan meskipun siswa berusia 15 tahun di Singapura menempati peringkat pertama dunia untuk kemampuan membaca dalam PISA 2025 mengungguli Tiongkok dan juga Taiwan. Ih, keren banget ya programnya ya. Kita bisa mengadaptasi nggak ya kira-kira ya?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovasi.

inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Pro 2 ada yang unik ini di Rusia ya. Jadi lampu hijau di jalan Rusia itu cuma menyala selama 5 detik. Sedangkan lampu merahnya itu menyala selama 115 detik. Kan cepet banget ya 5 detik ya. Jadi pengendara mobil di Rusia itu dibuat heran dengan lampu lalu lintas yang hanya menyala hijau selama 5 detik aja, teman Pro 2. Nah terus lampu merahnya itu mencapai 115 detik dan hasilnya pengendara harus menunggu lama nih karena durasi hijaunya tuh singkat banget, 5 detik. Bayangin teman Pro 2. 5, 4, 3, 2, 1 langsung merah lagi gitu kan. Aduh ya, tapi mungkin ini biar lebih disiplin kali ya apa gimana ya. Ya udah deh, yang sabar aja berarti ya kalau lampu hijaunya cuma 5 detik teman Pro 2. Aduh kalau di sini 5 detik mah aduh gimana ya, pada ngamuk gak sih kalau cuma 5 detik?

0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Teman Pro 2 Jepang punya konsep unik bernama MTOP atau Motohiro to People yang dikemas menyerupai agama untuk mengkritik tekanan sosial terutama di lingkungan kerja. Diperkenalkan Motohiro Hisano sejak 2018, MTOP ini sebenarnya bukan agama ya dalam pengertian konvensional, melainkan sebuah satir yang mengajak orang berani mengatakan tidak ketika tidak ingin melakukan sesuatu. Nah, ajaran-ajaran dari Motohiro to People ini dikumpulkan dalam sesuatu yang disebut kitab R0304. Dan isinya itu soal hak-hak kayak cuti berbayar, kemudian cuti melahirkan, sampai menjaga kesehatan diri sendiri. Jadi konsep MTOP ini menyoroti kebiasaan seperti lembur, kemudian sulit mengambil cuti, mengabaikan kesehatan, hingga merasa tidak enak saat menolak permintaan orang lain. Dan MTOP ini memiliki ajaran yang mendorong pengikutnya untuk menghindari lembur. Dan lembur akan dianggap sebagai dosa katanya. Widih, dosa ya katanya mah. Nah, gagasan ini terasa cukup relevan di Jepang yang memiliki budaya bekerja berlebihan hingga punya istilah karoshi untuk menggambarkan kematian akibat bekerja berlebihan. Dan uniknya, seseorang tuh bisa disebut sebagai pengikut MTOP hanya dengan mengikuti akun resminya teman Pro 2. Ih, lucu ya. Maksudnya lucu tuh bukan apa gimana ya. Ya karena ya memang mungkin harus kayak gitu kita ya. Jadi kalau misalnya kita punya hak untuk misalnya cuti melahirkan, untuk jaga kesehatan sendiri, kan harus dipakai hak kita ya kan. Jadi kalau bekerjanya terlalu ekstrim juga kan gak baik teman Pro 2 ya kan. Maksudnya ya gimana, sesuailah ya dengan ininya kamu, tugas kamu, disesuaikan aja gitu, gak usah yang berlebihan-berlebihan banget gitu, ngambil job-job lain gitu, aduh, daripada kesehatan kamu terganggu ya kan, kan lebih baik sayang diri sendiri dong.

0: lagi barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil. Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adipodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: APK, aku pilih kamu.
2: 94.6 RRI Prodia FM, semuanya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, teman Prodia masih bareng sama Anis ya di APK kali ini. Nah, kita lanjut di Spada. Di APK, aku pilih kamu. Tiga topik akan kita bahas di pagi hari ini, teman Prodia. Nah, yang pertama, jadi konsumen tuh jangan asal beli. Cek label dan izin edar sebelum masuk keranjang kamu, ya. Nah, terus label pangan ternyata bukan formalitas ya. Konsumen perlu tahu nih apa yang sebenarnya dibeli. Jadi kalian bisa tuh cek-cek tulisan-tulisan yang ada di produk yang kamu beli, teman Pro 2. Jangan asal langsung beli ya, dicek itu label-label pangannya. Nah, terus makin kritis memilih pangan, makin kecil resiko salah pilih produk. Betul, teman Pro 2. Jadi kalau kalian mau produk yang tepat, ya kalian harus teliti juga, ya kan? Oke, yang tepat buat kamu maksudnya. Oke, teman Pro 2, masih di sepeda kali ini, tetap di Pro 2, teman-teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh, kalau lagi belanja makanan atau minuman, biasanya yang pertama kali kamu lihat apa? Harganya, diskonnya kah? Atau kemasannya yang lucu dan juga estetik itu? Nah, mulai sekarang ada satu hal lagi yang wajib masuk radar kamu ya. Label dan izin edar. Karena jangan sampai kita itu punya prinsip yang penting murah dan enak, tapi ternyata informasi produknya itu gak jelas gitu loh ya. BPOM sudah mengingatkan masyarakat untuk menerapkan ceklik. Apa itu? Cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi produk. Nah, ini bukan sekedar slogan teman Pro 2. Jadi pada Agustus 2026, Balai Besar POM di Surabaya itu kembali mengedukasi masyarakat supaya menggunakan ceklik dan memanfaatkan BPOM Mobile untuk membantu memeriksa legalitas produk. Jadi sebelum produk itu masuk ke ranjang kamu, coba deh luangkan beberapa detik, lihat kemasannya masih utuh atau enggak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, pernah nggak kamu tuh lihat tulisan kecil-kecil di belakang kemasan terus langsung skip? Ah, paling cuma komposisi. Eits, justru dari bagian itulah kita bisa mendapatkan informasi penting tentang produk yang mau kita konsumsi. Menurut BPOM, label pangan olahan setidaknya memuat informasi seperti nama produk, daftar bahan, berat atau isi bersih, terus nama dan alamat produsen atau importir, keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, ada juga tanggal dan kode produksi, kadaluarsa, nomor izin edar, dan juga informasi tertentu lainnya. Jadi label itu bukan sekedar tulisan yang ditempel supaya kemasan kelihatan lengkap, teman Pro 2. Label membantu kita mengetahui produk apa nih yang kita beli dan apa aja yang ada di dalamnya. Misalnya ada daftar komposisi. Bepo menjelaskan bahwa bahan dalam komposisi dicantumkan berdasarkan urutan jumlah penggunaannya dari yang paling banyak hingga yang lebih sedikit. Kemudian ada juga informasi nilai gizi pada produk tertentu. Nah, informasi ini bisa membantu kita memahami kandungan gizi dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Apalagi sekarang tren makanan dan minuman makin beragam ya. Ada yang viral di media sosial, ada yang kemasannya super menarik, dan ada juga yang klaimnya itu macam-macam begitu. Makanya jangan sampai kita lebih percaya caption promosi daripada informasi resmi di kemasan ya. Dan kalau ada klaim yang terdengar terlalu bombastis, jangan langsung percaya. BPOM juga mengatur agar label pangan tidak memuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan. Jadi mulai sekarang teman Pro 2, kalau beli makanan jangan cuma lihat depan kemasannya, belakangnya juga dibaca ya. Karena kadang informasi yang paling penting justru bukan yang paling besar tulisannya.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Oke, kita masih di APK teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke topik yang selanjutnya ya. Makin kritis memilih pangan, makin kecil risiko kita salah pilih produk. Kritis di sini bukan berarti harus curiga sama semua makanan ya teman Pro 2, tapi kita punya kebiasaan untuk memeriksa sebelum percaya. Apalagi sekarang belanja makanan tuh gak cuma dilakukan di toko atau supermarket, banyak produk ditawarkan lewat marketplace dan juga media sosial. Balai Besar POM di Surabaya pada Juni dan Agustus 2026 juga menekankan pentingnya masyarakat itu memeriksa produk melalui kanal resmi BPOM, terutama karena perkembangan perdagangan digital membuat konsumen tuh semakin mudah membeli berbagai produk. Jadi kalau kamu melihat produk makanan yang lagi viral, jangan langsung berpikir, oh semua orang beli berarti aman. Nah belum tentu ya, popularitas produk dan keamanan produk adalah dua hal yang berbeda. Kita tetap perlu melihat kemasan, membaca label, memastikan izin edar jika memang diwajibkan, dan mengecek kadaluarsa. Kalau ingin memastikan informasi legalitasnya, gunakan sumber resmi BPOM atau aplikasi BPOM Mobile, bukan hanya mengandalkan komentar netizen ya atau klaim penjual. BPOM sendiri mendorong masyarakat menggunakan kanal resminya untuk mendapatkan informasi produk yang lebih akurat dan pastinya yang terpercaya teman Pro 2. Dan satu lagi nih teman Pro 2, jangan gampang tergoda cuma karena diskon besar, packaging yang estetik, atau produknya yang sedang viral. Harga boleh dibandingkan, tren boleh diikuti, tapi keamanan dan informasi produk tetap harus diperiksa ya. Jadi kalau hari ini kamu mau beli makanan atau minuman, ingat satu kalimat sederhana, jangan asal beli, cek dulu sebelum konsumsi. Karena jadi konsumen cerdas itu gak harus ribet ya, cukup mulai dari kebiasaan kecil, cek kemasan, label, izin edar, dan juga kadaluarsa. Nah kalau sekarang kita di aku pilih kamu, kamu pilih yang aman dong.

0: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Selamat kemana merah di Pro FM, semua teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Kali ini di Muda Ngide. Nah, tapi kita di pagi ini teman Pro 2 tangga bencana. Kekeringan meluas, apa nih yang bisa dilakukan sama anak muda? Nah, teman Pro 2, cuaca panas dan hujan yang makin jarang ternyata bukan cuma bikin kita itu gerah ya. Di sejumlah wilayah, kondisi ini sudah berdampak pada ketersediaan air. Tanggal 16 September kemarin, 24 kabupaten kota di Jawa Timur sudah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan dan 22 di antaranya itu sudah mendapatkan penyaluran air bersih dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau kita tarik ke kondisi sekarang, BMKG pada 22 September 2026 itu menyampaikan juga kalau El Nino dengan intensitas sangat kuat itu sedang terjadi. Bersamaan dengan fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD, kombinasi ini membuat curah hujan berkurang dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG juga memprediksi awal musim hujan 2026-2027 di 529 zona musim atau sekitar 61,08% wilayah Indonesia itu mengalami kemunduran dari rata-rata klimatologisnya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 wajar ya kalau sekarang kita harus lebih siap menghadapi kondisi kering yang bisa berlangsung lebih lama. Ini bukan berarti setiap daerah itu pasti mengalami dampak yang sama, tapi informasi cuaca dan peringatan dari BMKG penting banget untuk terus dipantau karena menghadapi kekeringan bukan cuma tugas pemerintah aja, kita juga perlu tahu nih kondisinya, paham resikonya, dan mulai menyesuaikan kebiasaan sehari-hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Mudang Ide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, kalau mendengar kata kekeringan, mungkin yang langsung kepikiran adalah sumur mengering atau susah mendapatkan air untuk minum. Padahal dampaknya itu bisa lebih luas loh. Ketika sumber air berkurang, kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, sampai kebutuhan pertanian juga ikut terdampak. Pemerintah sendiri terus melakukan penanganan kekeringan di berbagai daerah ya. Data Kementerian Pekerjaan Umum yang dirilis Sekretariat Negara menunjukkan sampai 5 Agustus 2026 pemerintah itu sudah menangani kekeringan di 492 lokasi di Indonesia. Dari jumlah itu 387 lokasi merupakan kawasan permukiman untuk melayani kebutuhan air bersih bagi sekitar 155 ribu jiwa. Sedangkan 105 lokasi lainnya merupakan area persawahan. Ini Agustus ya, berarti sekarang kan sudah nambah harusnya ya kan. Nah, di Jawa Timur situasinya itu juga menjadi perhatian. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur mencatat pada pembaruan 10 September 2026 bahwa wilayah Jawa Timur itu pada umumnya mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari yang masuk kategori kekeringan ekstrim. Sementara curah hujan dasarian pertama September juga umumnya berada pada kategori rendah. Jadi teman-teman dua, kekeringan itu bukan sekedar masalah duh panas banget. Ada persoalan ketersediaan air, aktivitas masyarakat, pertanian, bahkan risiko bencana lain seperti kebakaran lahan. Makanya semakin panjang musim kering, semakin penting juga nih kita menggunakan air secara bijak.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Teman Bro Dua, sekarang pertanyaannya, kalau kekeringan tuh makin meluas, anak muda itu bisa ngapain sih? Nah, jawabannya nggak harus langsung melakukan sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari kebiasaan sederhana di rumah. BNPB menghimbau masyarakat di wilayah rawan kekeringan untuk melakukan penghematan dan juga menggunakan air secara bijak sesuai kebutuhan. BNPB juga menyarankan masyarakat menyiapkan tandon air sebagai cadangan, dan kalau memungkinkan, teman Bro Dua, melakukan panen air hujan dengan menyediakan wadah penampungan. Jadi kalau di rumah ada keran yang bocor, jangan didiamkan ya. Kalau sedang menggunakan air, pakai secukupnya. Air bekas yang masih layak untuk kebutuhan tertentu juga jangan langsung dibuang. Kemudian kalau keluarga punya tandon atau tempat penampungan air, pastikan kondisinya tuh bersih dan siap digunakan. Yang gak kalah penting, teman Pro 2, jangan ikut-ikutan membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan itu sedang kering. BNPB mengingatkan bahwa kondisi kering bisa meningkatkan risiko kebakaran. Sementara Pemkab Sumenep sendiri juga sudah menerbitkan surat edaran Bupati nomor 35 tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dalam kondisi risiko karhutla. Jadi kontribusi anak muda itu bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya tuh receh ya, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa jauh lebih besar. Hemat air bukan berarti hidup jadi ribet. Kita cuma belajar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan.

0: Hai teman Pregla, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Yap, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng Indah ya, pagi ini kita di Santai Siang. Kita awali dulu deh dengan informasi-informasi yang Indah update-kan buat kamu dari www.rri.co.id. Teman Pro 2 semalam tim bergu putra Indonesia memastikan tiket ke babak semifinal Asian Games 2026 Aichi Nagoya yang katanya perhelatan ini kacau balau gitu ya. Karena surprise-nya enggak jelas gitu. Ya udah sih, yang penting ini apa namanya, informasi ini sangat membanggakan ya. Tim bergu putra Indonesia berhasil menundukkan Malaysia dengan skor tipis 3-2 di laga perempat final Jepang semalam 62. Langkah merah putih sempat tersendat di partai pertama setelah Jonathan Christie kalah rubber game dari Leong Jun Ho. Namun, 62 Indonesia bangkit melalui kemenangan ganda Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri serta tunggal putra Alwi Farhan sebelum Leo Roli Karnando atau pasangan berpasangan dengan Daniel Martin dipaksa menyerah oleh pasangan Malaysia hingga skor menjadi imbang 2-2. Dan ini yang membanggakan lagi buat kita warga Madura nih, tunggal putra muda asal Sampang Muhammad Jaki Ubaidillah akhirnya menjadi pahlawan kemenangan Indonesia. Pemain yang akrab disapa Ubed ini tampil dominan dan mengunci tiket semifinal usai menggilas Eugene Ewe 2 game langsung 21-11 pada partai penentu. Woy, mantap ya. Dan selanjutnya ada informasi DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, digunakan sebagai dasar untuk melihat profil sosial ekonomi warga, dan data ini menjadi acuan nasional dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kelayakan penerima berbagai program bantuan pemerintah. Dan sejauh ini masih ditemukan banyak data DTSN yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Akibatnya hak warga miskin berpotensi terabaikan dan kondisi ini mulai menimbulkan keresahan di tingkat bawah. Dan dalam jangka pendek, pemerintah segera merespon persoalan ini ya, data DTSN dan peringkat desil yang dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan warga miskin. Banyak status desil yang masih perlu diperiksa dan disesuaikan dengan kondisi real masyarakat. Oke, terus teman Pro 2, Dinkes Bangkalan mengingatkan masyarakat agar tetap mewaspadai berbagai penyakit selama musim kemarau ini ya. Cuaca panas, udara kering, debu, asap, serta keterbatasan air bersih dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan Dr. Nunu Kristiani mengatakan musim kemarau tidak berarti masyarakat terbebas dari ancaman penyakit. Bahkan kondisi pelayanan rawat inap di rumah sakit saat ini cukup tinggi. Menurutnya salah satu penyakit yang perlu diwaspadai selama musim kemarau adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Kondisi udara yang kering dan berdebu ditambah paparan asap dapat mengiritasi saluran pernapasan. Begitu teman Pro 2. Jadi buat kalian jaga kesehatan ya, karena memang sedang mewabah yang namanya ISPA ini teman Pro 2. Ciao. Hey.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Internetan sepuasnya tanpa takut kehabisan kuota? Saatnya pakai Smartfren Unlimited 5G. Nikmati internet tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Bonus kuota 4G 2GB setiap hari dengan sistem rollover, yaitu sisa kuota bisa digunakan kembali saat kamu membeli paket yang sama dalam batas waktu yang ditentukan. Kuota 4G habis, tenang, kamu tetap bisa akses internet hingga 2 Mbps. Bahkan streaming YouTube hingga kualitas HD 720p. Pilihan paketnya ada 28 hari cuma 100.000, 14 hari 60.000, atau 7 hari hanya Rp40.000. Smartfren Unlimited 5G, internetan sepuasnya bebas batas. Yuk, beli sekarang dan rasakan bebasnya internetan.
2: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Rudo Hits List.
1: 9,6 nomor 2 RRI Sumedap, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, Bro 2 Hitlist sama Bro 2 barengan Indah ya pagi ini, silakan aja. Setengah siang lah ya, udah di luar udah panas. Masih bilang pagi ya Indah, sorry teman Bro 2. Kita kan lagi saking ininya, excitednya ya menemani kamu teman Bro 2. Sampai lupa bahwa ini sudah siang. Oke. Langsung aja teman Pro 2, mungkin kamu bisa komentar, type langsung di story-nya Pro 2, mau request lagu Indo apa nih yang terbaru, ya kan? Dan di medsosnya Pro 2 juga, Pro 2 Sumenap, oke? Teman Pro 2, atau melalui aplikasi RRI Digital, kamu ketik aja di live chatnya, nanti Indah baca dan Indah puterin, oke? Nih, udah beberapa tuh masuk, yuk gas teman Pro 2, ada mana nih, bentar dari bawah dulu ya teman-teman. Teo lagi dengerin Pro 2 semua nih, ada Mbak Feli, Anora, Mbak El juga, jangan lupa salam ya. Oke, Teo, thank you, kamu gak request lagu gak apa-apa. Salam aja katanya dari 08 dari N. Selamat siang, perkenalkan saya Bila, fanbase dari Sabrina Leonor Berbinar gitu. Izin request lagunya Selesai Dong dari Sabrina Leonor. Oke, ditunggu ya. Bila. Terus juga setelah Bila ada Assalamualaikum Kak. Selamat siang. Aku izin mau request satu lagu, boleh enggak Kak? Terima kasih. Nah, apa judulnya? Judulnya apa? Nya siapa nih? Lara Purnamasari. Semoga siangnya siang kakak hari ini menyenangkan, lancar dan penuh keberkahan. Diberikan kesehatan, kebahagiaan, energinya positif. Terus menemani teman-teman Pro 2 semua lainnya lewat siaran santai siang ini. Wih, mantap. Lagunya apa Lara? Kamu namanya Lara Purnamasari, bukan Lara Hati. Ya, di ini ya. Oke, kita putar dulu Lala Huta, cobalah untuk setia, nanti Indah cariin yang dari Sabrina. Yang lainnya Indah bacain setelah ini ya. Nomor 2 jangan kemana-mana.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Brodo FM Sumeneb.
1: Yang berlalu teman Brodo 2, Rizwan, wih langsung duetnya ini ya featuring sama Ipar sendiri. Keren tapi ya, mahal ini ternyata bisa juga nyanyi-nyanyi R&B ya. Oke, lanjut lagi yang request nih. Request Zania pengen Nabila Takia yang tak semuda. Oh oke, dijadi dulu ya. Terus ada Zivin, Leodra, teganya kau yang masuk ke DM-nya Pro 2 sosmed ya. Terus ada Nur Aida Wafira, kak izin dikasih lagunya Pici Kota. Oh, Pici Kota udah lama, lagunya udah gak masuk ini music box ya. Oke, makasih semuanya. Terus Lara minta lagunya Nona Hong, nanti diputerin pas ini ya Manca, karena Nona yang Hong ini masuk ke Manca Lara. Oke, dan aku request semua mati sini negeri, salamnya buat kakaknya aja. Dari siapa nih, siapa kak engkau? Wah namanya bisnis lain. Pagi kak, aku Maria, request lagunya selesai. Oh udah tadi udah diputerin ya. Oke lah, ditunggulah nanti yang request apa nih tadi, lagu-lagu entah ini masih masuk apa enggak ya musik musik boxnya Pro 2 nih, soalnya ini lama ya nggak siaran di Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2 tahu nggak sih Hibrut kan lagi marak ya akhir-akhir ini ya. Nah ini ada pendatang baru nih, selain siapa sih namanya lupa, ada Alvin Jo dan Leona Zen, teman Pro 2 yang collab bareng memperkenalkan ke single Can I Call You Mine. Wih, ngaku-ngaku. Karya yang memadukan elemen Afrobeat dengan karakter dangdut dan menghasilkan konsep musik yang mereka sebut sebagai Afrodut. Bukan Hibdut lagi ya, Afrodut. Nah, dan kolaborasi ini mempertemukan dua penyanyi dengan perjalanan musikal yang berbeda. Alvin Jo ini adalah pemenang X Factor Indonesia musim ketiga yang sebelumnya juga pernah tampil di ajang Idola Cilik ya di tahun 2009. Di sana dia meraih posisi ketiga. Terus sisi lain, Leona Zen adalah penyanyi yang dekat dengan musik dangdut dan koplo. Asalnya dari Madiun, teman Bro 2. Wah, Jawa Timur lagi. Mantap lah ya. Dan sudah mengenal dunia tarik suara sejak usia 3 tahun Leona ini. Namanya kemudian mendapat perhatian melalui berbagai karya dangdut yang berada di platform digital. Salah satunya Mangan Raja Lok Kowe. Ini perlawanan yang sengit ya. Akhirnya keluarlah frase ini, mangan orang jaluk kowe. Ini lagunya Leona Zen nomor 2. Tapi Can I Call You Mine ini mengambil tema hubungan yang belum memiliki kepastian, dan liriknya menggambarkan seseorang yang sudah merasa nyaman dan memiliki ketertarikan terhadap pasangannya tapi belum memperoleh kejelasan mengenai status hubungan. TTM ini namanya, teka-teki Madura. Bukan ya teman tapi mesra, atau HTS hubungan tanpa status. Ya udah, ini ada selesai, tapi bukan yang milik Sabrina Leonor. Kalau ya itu lain lagi ya. Ini ada dari Romansa featuring Dennis Ferdinand teman Pro 2. Yang akan Indah putar buat kamu. Mungkin nanti kalau Leodranya masih ada di music box dan juga Sumpah Mati dari siapa tadi, Celine, Indah puterin. Tapi kalau udah nggak ada, sorry banget. Untuk siapa tadi, Lara Purnamasari, lagunya diputer pas Pro 2 Hitlist Manca di jam 11 ya. So don't go anywhere.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang. Bro Dua hits list.
1: Lanjut lagi perjalanan kita sama Bro Dua di Bro Dua hit list sesi manca dong. Satu jam ke depan ini masih bareng Indah ya. Oke, tadi ada yang request lagunya Nona Hong gitu ya. Ini menceritakan tentang liriknya ya, semangat kebebasan, energi muda, terus keseruan perjalanan hidup gitu ya. Yang jelas simbol transportasi lokal kita 92 nyangkut ya di lagu ini. Di request sama siapa tadi? Bentar, lupa. wait a minute. Oh iya, udah disebut ya. Lara Bunamasari. Ini dia buat kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

kalau kamu yang muslim, bersiap yuk untuk sholat duhur, karena sholat ada duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya akan dikumandangkan di 11.20 waktu Indonesia Barat. Ya, mudah-mudahan amal ibadah aku dan kamu semuanya, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

pernah nggak ngerasa kayak berjasa kepada seseorang? Terus suatu saat kita nggak butuh dia, cuman pengen nyapa doang, telepon, di reject. Bukan nggak diangkat, kalau nggak diangkat mungkin dia lagi kuliah, lagi di kamar mandi, sehingga nggak diangkat. Udah, telepon lagi. Kita telepon pagi sekali, nanti siang telepon lagi, sore telepon lagi. Di reject, maghrib telepon lagi, di reject, malam telepon lagi, di reject sehari 5 kali. Gimana tuh perasaan kita? Harusnya kan Allah lebih dari itu, karena Allah sering kita reject. Hayyalah sholat. Kadang-kadang kita nge-rejectnya tuh dengan keluhan lagi. Duh, udah waktu sholat aja. Coba kalau kita digituin. Dan itu mungkin kita ngirimnya gak dengan lisan, dengan hati. Bukankah Allah alimun bidzatis sudur? Tahu banget ucapan di hati kita. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa terus masalah kita untuk gak istighfar sama Allah? Pasti satu doang masalahnya. Kita nganggap Allah itu gak penting. Padahal hidup kita itu 24 jam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sombong, seolah-olah kita bisa hidup tanpa Allah, bisa hidup tanpa Allah.

This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu. New hits, only on Produce FM. Dan teman Produce, setelah sebelumnya hubungan Madonna sama Charlie XCX itu sempat diterpa isu perselisihan ya akibat perbedaan pandangan terkait skena musik dansa di medsos gitu. Tapi ternyata mereka akhirnya announce collab terbarunya mereka. Jangan-jangan sensasi nih. Aduh, janganlah, jangan negative thinking ya. Lagu rekaannya ini rekaman ulang ya, Dansteria After Hours. Dan ini merupakan versi remix dari lagu Dansteria yang sebelumnya dimuat di album terbarunya Madonna, Confessions 2, teman Produce. Lagu hasil kerjasama ini dijadwalkan bakal rilis secara resmi di bawah naungan label Warner Records. Besok, teman Produce. Udah siap kamu joget-joget sama Madonna dan Charlie XCX? Pengumuman ini sekaligus mengakhiri rumor serta spekulasi publik mengenai hubungan kedua musisi pop lintas generasi ini ya teman berdua. Dan dugaan adanya proyek bersama mulai merebak setelah keduanya terlibat duduk berdampingan dalam peragaan busana di Paris di Juni lalu. Biasa kan gitu ya teman berdua, untuk biar blow up gitu proyeknya ini akan ada rumor-rumor seperti itu. Entah itu one prestasi lah, entah itu rumor-rumor negatif gitu. Biasa ya, dunia persilatan artis mah begitu. Lanjut lagi teman Produce, ada BTS dengan Body to Body.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Rich from Mike Posner dan Alex Benjamin, teman Pro 2. Akhirnya membawa kita ke ujung perjumpaan di Pro 2 Hitlist. Sesi manca, teman Pro 2. Sesaat lagi kita di jam 12 akan ikutan ini Pro 2 Surabaya. Kan di sana udah ada Kak, bentar ya. Ada kak Radinka Frisia sama Kak Dewi yang akan bedah-bedah tentang baja Astama dalam Pro 2, usahanya Kak Radinka ya. Oke, muda kreatif. Jadi yang kemana-mana teman Pro 2, Indah masih tetap di sini nemenin kamu. Kita dengerin bareng bagaimana seorang Radinka Frisia ini memulai usahanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi di situ dan juga mendapatkan motivasi untuk berwirausaha.
1: This is Rudo Hits List.

0: saatnya kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Selamat siang teman Pro 2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Apa kabar? Semoga selalu bahagia, sehat begitu teman Pro 2 ya. Kali ini ada RRI Surabaya yang siap nemenin kamu di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang bareng sama aku Dewi Anora di sini teman Pro 2. Buat kamu yang lagi dengerin di Pro 2 FM RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, semangat terus ya untuk hari ini, dan siapa tahu kamu bisa dapat insight baru nih dari obrolan kita di siang hari ini. Karena ada Radinka Frisia, dia ini founder dari Boja Astama. Apa Boja Astama? Kita sapa dulu ya, selamat siang Dinka.
2: Halo, siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Imut banget sih si Dinka ini ya teman berdua. Boja Astama, apa ini sebenarnya?
2: Boja Astama itu adalah workshop planner yang mengusung konsep intimate. Jadi workshop kita tuh gak pernah lebih dari 20 orang sih.
1: Oh,
2: gitu.
1: Berarti benar-benar intimate.
2: Iya.
1: Maksimal 20 berarti ya?
2: Yes.
1: Gak bisa lebih?
2: Enggak.
1: Oke, berarti sebuah acara yang kamu bikin sendiri. Tapi kita juga belajar suatu hal gitu ya?
2: Betul sekali.
1: Suatu halnya tuh apa yang kita pelajari nanti di Boja Astama?
2: Kalau untuk workshopnya itu kita fokus di arts and craft. Jadi bikin apa kayak paper crown, crochet ribbon, atau decorating tin case, yang kayak gitu-gitu sih.
1: Oh, ini kalau dilihat memang jatuhnya untuk cewek-cewek kue, cewek-cewek imut,
2: betul.
1: Ya kan? Cewek-cewek centil nih, teman Pro 2. Tapi memang sekarang tuh banyak banget ya workshop planner ataupun agenda-agenda workshop yang kita tuh belajar tentang hal yang lucu-lucu.
2: Yes,
1: kayak
2: betul.
1: Crafting mungkin ya, terus menghias kue mungil-mungil, terus juga apa sih bikin baket bunga juga gitu. Ini Boja Astama juga salah satunya seperti itu ya.
2: Yes.
1: Oh, ini sejak kapan kamu akhirnya buka workshop planner ini?
2: Jadi awal mulanya itu sebenarnya dari tugas kuliah.
1: Tugas
2: jadi,
1: kuliah.
2: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: Tahun 2022.
1: Oh, istilahnya juga masa-masa setelah COVID ya berarti ya. Oke.
2: Jadi kan pas banget ya momennya kayak habis new normal, terus orang-orang butuh agenda lagi, butuh kegiatan ketemu orang lagi. Terus kebetulan ada mata kuliah umum kewirausahaan.
1: Oke.
2: Nah biasanya itu kan mahasiswa tuh bikin produk ya,
1: antara
2: F&B atau produk jadi gitu. Terus kebetulan karena ayah aku dari Bandung, jadi kita sering main ke Bandung. Aku juga sering main ke Jogja. Aku sering ngeliat nih di sana tuh banyak orang bikin workshop. Workshop kecil-kecilan gitu. Terus kok menariknya di Surabaya belum ada ya. Terus akhirnya bareng sama teman-temanku, yuk kita bikin jasa workshop planner aja buat apa tugasnya. Ternyata ada peminatnya. Jadi gak cuman buat dapet nilai aja, tapi ternyata dapet cuan juga gitu. Akhirnya diterusin sampai sekarang.
1: Berarti berawal dari tugas kuliah ya. Ini teman Pro 2, asal kamu tahu ya, aku tuh beberapa kali ngobrol sama anak-anak pengusaha-pengusaha muda gitu ya, entrepreneur muda, yang ternyata memang mengawalinya dari tugas kuliah itu tadi ya. Dan akhirnya mungkin ngerasa apa ya, insight-nya baik, income-nya juga baik gitu ya. Kayak boleh dilanjutin.
2: Iya, betul.
1: Gitu gak sih? Bener ya. Dulu ingat gak waktu tugas kuliah itu akhirnya workshop apa yang diberikan?
2: Untuk yang pertama kali itu aku bikin cake decor. Jadi cake decor. Adekku itu sekolahnya Tata Boga. Nah dia suka decorating cake, terus aku manfaatkan lah SDM ini untuk bikin jadi pemateri pertama. Akhirnya jadi untuk workshop pertama kita itu bikinnya cake decor.
1: Gitu. Dimulai dari yang terdekat dulu ya.
2: Betul sekali.
1: Karena saudara bisa nih bikin kue, terus ada cake decor juga yang mungkin bisa kita pelajari.
2: Betul.
1: Nah itu memang setahu aku di tahun-tahun 2022, tapi ramenya 2023 sih. Ya kan, workshop kayak gitu atau mungkin cake-cake yang lucu-lucu bermunculan gitu
2: yang
1: ya.
2: Korean cake.
1: Korean gitu. Cake juga untuk birthday dan segala macam ya kan. Nah ternyata kamu membuka workshop itu di tahun 2022.
2: Iya.
1: Berhasil berarti.
2: Berhasil.
1: Berapa orang waktu itu?
2: Awal untuk pertama kali 5 orang.
1: 5 orang?
2: Iya.
1: Sedikit tapi kayaknya antusias juga ya.
2: Iya betul.
1: Kamu memang membatasi gak sih?
2: Antara apa namanya, emang tempatnya terbatas juga kan. Aku bikinnya di Teras Kayu.
1: Oke, okay. Itu kafe yang aku ngikutin udah lama banget sih, Teman Pro 2.
2: Oke. Okay. Iya, itu. Jadi karena terbatas, sesuai itu berkembang jadi sampai kurang lebih 15 orang lah sekali workshop itu.
1: Oh, gitu. Waktu itu pendapat dosen kamu yang ngasih tugas ini tuh gimana? Karena pasti istilahnya memang kalau tugas kewirausahaan, iya apalagi kalau bukan jualan, iya, gitu, betul. Ya. Tapi ini kamu berbeda gitu. Tanggapan dosen kamu sendiri gimana?
2: Malah dapet B sih. Aku kecewa.
1: Kok dapet B sih? Ibu apa bapak nih dosennya?
2: Ibu.
1: Ibu. Bu, kok dapet B sih? Dosen mana nih? Kampus kamu mana?
2: Aku UPN.
1: UPN Jatim ya?
2: Iya, UPN Jatim.
1: Siapa dosen kamu nih? Siapa tahu saya kenal. Oh, gitu. Malah dapet B.
2: Malah dapet B karena mungkin apa ya? Kayak secara wujud gak ada, gak bisa ditunjukin, cuman by proposal aja.
1: Iya,
2: kan.
1: Iya, iya, iya.
2: Gitu. Terus tapi kalau berlanjut dan mendapatkan cuan, akunya aku nggak masalah. Kok.
1: Iya, iya benar. Ya udahlah, nggak apa-apa walaupun dapat B ya.
2: Iya,
1: tapi cuannya ngalir terus, iya, gitu loh, Bu. Masalahnya ini apa, usaha jasa gitu ya, bukan yang memang kelihatan wujudnya. Iya. Tapi walaupun cukup kecewa dulu karena mungkin dapat nilainya B, kalau sekarang mungkin yang dilihat adalah prospek kedepannya.
2: Iya.
1: Gitu, iya. Ini berarti udah jalan berapa, 4 tahun ya?
2: Iya, udah jalan 4 tahun.
1: Serutin apa akhirnya kamu membuka workshop untuk orang-orang di luar sana dari Boja Astama?
2: Kalau dulu waktu zaman kuliah kan hanya nyambi ketika kuliah ya. 2 tahun dari 2022 sampai 2024 itu on off sih, tergantung kesibukan kuliah. Kan zamannya skripsian juga, jadi harus juggling antara bimbingan sama bikin workshop. Itu terus mostly kita collab sama brand, jadi sebagai brand activation gitu.
1: Oke.
2: Okay. Terus sempet mau berhenti malahan.
1: Kenapa?
2: Karena udah banyak nih kompetitor-kompetitor lain dengan konsep kayak bikin workshop itu sesuai dengan demand brand. Jadi kayak bikin yang flower bouquet, dekor, yang kayaknya semua workshop lainnya tuh bisa gitu bikinnya. Nah, terus ketika lulus mau aku berhentikan, tapi ternyata malah dapet collab sama brand yang lebih besar, sama Female Daily X Beauty.
1: Oh,
2: kebetulan.
1: Tahun okay, kapan itu?
2: Tahun lalu.
1: Oh, tahun lalu.
2: Oke, oke.
1: Iya, iya. Yang di GC kan?
2: Iya, betul. Nah, itu terus dia request untuk bikin workshop menghias kipas.
1: Menghias kipas?
2: Iya.
1: Kipas yang kertas apa gimana?
2: Kipas kertas.
1: Kertas, oke. Okay.
2: Menghias kipas, karena mereka temanya Nusantara nih. Gitu. Terus aku kayak, oh menarik juga ya. Kayaknya aku terlalu jenuh dengan apa, ide-ide yang itu-itu aja. Terus ketika dikasih itu, oh menarik banget nih. Bisa nih di apa, diulik lagi. Nah, dari situ akhirnya aku mencoba cari-cari ide baru yang bisa jadi ide workshop. Nah kebetulan ada tren whimsical yang sekarang lagi rame.
1: Lagi rame lagi.
2: Whimsy maxing, bedazzling yang gitu-gitu. Nah akhirnya dari situ aku mulai turun tangan sendiri buat ngajarin DIY dan crafting itu.
1: Akhirnya menambahlah DIY dan crafting ini.
2: Yes.
1: Yang diawali kipas itu tadi.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu kamu sendiri yang ngajar kalau kipas. Diapain kipasnya?
2: Di dekor dikasih kayak bunga artificial gitu, terus abis itu dikasih renda-renda.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kayak dihias sebagai kayak hiasan. Kalau misalkan ada nikahan itu kan biasanya flower bouquet yang dipegang itu kan macam-macam.
1: Macam-macam sekarang. Benar.
2: Ada yang bentuk kipas. Nah, aku dapat idenya dari situ.
1: Oh, gitu. Akhirnya menjadi yang ikut itu jadi cewek-cewek yang lucu, iya.
2: Iya.
1: Ini memang terkonsepkan untuk cewek-cewek lucu sih, Teman Pro 2. Yang enggak lucu dilucu-lucuin aja. Iya kan? Benar kan? Dan tone warna yang kamu up juga di Instagramnya Boja Astama itu juga warna-warna pastel, ya kan? Warna-warna yang benar-benar ceria banget. Ini memang salah satu konsep dari kamu atau gimana?
2: Kebetulan aku juga begitu.
1: Iya, memang terlihat ya sekarang ya. Kalau kamu tahu nih, si Dinka tuh pakai baju, pakai sweater warna kuning yang begitu cerah banget, Teman Pro 2.
2: Jadi karena emang dari hal yang aku suka, jadi aku juga passionate dalam DIY dan crafting ini. Akhirnya aku menuangkan identitasku ke dalam Boja Astama.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oh, biar jadi satu ya identitasnya, iya, begitu ya. Benar-benar anaknya ceria banget sama Amparaya 2, penuh warna. Warna-warni banget gitu, yes, loh. Nah, setahu aku kan kalau memang kita ikutan workshop itu pasti kan nentuin tempat dan mungkin kita juga harus ngasih sesuatu sama mereka yang ikut gitu. Kamu ada kesulitan enggak sih sebagai workshop planner juga dalam hal menentukan tempat, atau ternyata kamu udah punya satu tempat yang udah di sini aja terus kalau workshop gitu?
2: Oke, kalau untuk tempat aku akan selalu tetap di Teras Kayu karena kebetulan itu usaha keluarga juga.
1: Oh, masih jadi satu. Yes. Pantes kok sering ya. Jadi fun fact loh, aku Dinka mengikuti Teras Rayu itu udah lama banget karena aku pengen birthday ngekonsep di situ gitu loh.
2: Boleh banget.
1: Tapi kok kayaknya enggak jadi-jadi gitu ya.
2: Konsepnya langsung sama aku.
1: Ah, langsung sama Dinka berarti, iya kan? Karena memang satu estetik, yes, ya kan. Cewek banget.
2: Iya, betul.
1: Ala-ala piknik juga, betul, gitu kan. Oh, itu jadi usaha keluargamu juga.
2: Iya.
1: Oke, okay, oke, okay,
2: jadi
1: okay,
2: karena butuh traffic pula, aku bikinlah Boja Astama itu.
1: Oh.
2: Jadi saling apa ya?
1: Saling menguntung, ya, iya, menguntungkan lah ya satu sama lainnya gitu. Oke, okay, jadi sejauh ini memang masih di Teras Rayu aja.
2: Mm-mm. Dan aku belum open untuk collab di tempat lain kecuali okay, dibawa brand ya. Misalkan ada brand Paragon mau hire untuk bikin event di mana. Nah, itu aku mau, tapi okay, kalau misalkan untuk aku bikin sendiri, aku akan tetap di Teras Kayu.
1: Oke, okay, gitu. Tapi kalau suatu ketika ada satu tempat kafe di Surabaya juga, sekarang kan banyak ya kafe Surabaya yang juga mungkin membutuhkan jasa kamu gitu. Mungkin collab lah istilahnya, ngajak kamu collab. Kamu akan menerima atau gimana?
2: Aku akan merekomendasikan ke brand dulu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu,
2: kayak aku tawarin ke brand dulu. Ini di kafe ini ada open nih untuk collab. Barangkali kalian mau bikin workshop supaya tetap ada apa ya? Kalau sekarang itu kan zamannya bukan persaingan dan kompetitor ya, tapi kita kolaborasi itu. Jadi lebih ke itu sih.
1: Oh.
2: Tapi kalau untuk aku pribadi sendiri, misalkan dari Boja Astama sendiri harus ke tempat lain, aku belum.
1: Oh, belum ya. Nah, kalau sekarang seberapa sering kamu ngadain workshop?
2: Kalau seringnya sebulan minimal 4 kali.
1: Sebulan minimal 4 kali, weekend pasti ya.
2: Iya, pasti dong.
1: Iyalah, cewek-cewek juga butuh kali mid time weekend weekend ya kan.
2: Kan Gen Z kan kebanyakan scrolling ya.
1: Iya benar.
2: Kita juga kerja di depan laptop, di depan HP. Gen Z sekarang udah pusing, udah jenuh gitu dengan kegiatan gadgetnya. Hanya kita butuh sesuatu yang kita pegang, kita apa namanya,
1: bisa sosialisasi juga,
2: iya,
1: sama
2: betul,
1: orang lain gitu ya
2: sekali.
1: Lebih fresh lah istilahnya,
2: yes,
1: gitu ya. Melihat dunia di luar sana,
2: iya,
1: teman berdua. Gak di handphone, gak di rumah, betul, aja ya kan. Tapi kamu Gen Z?
2: Gen Z.
1: Gen Z ya. Aduh, aku sih Gen Alpha. Agak kelihatan bohongnya ya, teman berdua. Ini sih seru banget, teman berdua, kalau kamu ternyata juga punya inisiatif atau keinginan begitu ya, buka usaha, sebuah usaha jasa gitu. Tapi yang patut dilakukan terlebih dahulu di saat akan membuka usaha workshop planner khususnya apa sebenarnya, Dinka?
2: Tes pasar dulu.
1: Tes pasar?
2: Yes.
1: Seperti apa tes pasarnya berarti?
2: Biasanya itu kan kalau aku itu pakai konten. Jadi antara aku upload di Instagram, di TikTok, atau di Threads. Jadi kayak narik perhatian orang-orang dengan kita bertanya. Kayak kalau misalkan ada workshop A, kalian tertarik gak ya buat ikutan? Nah, aku ngeliat responnya dari situ. Jadi kalau misalkan responnya bagus, aku open workshopnya, aku coba tes ombak. Baru dari situ nanti ketika sudah menjalani workshopnya aku evaluasi lagi. Jadi aku biasanya tes ombaknya pakai kayak polling atau posting untuk dijawab di komen dan sebagainya, kayak gitu sih.
1: Modalnya itu dulu kali ya,
2: iya,
1: kalau memang mau buka workshop planner begitu. Selain itu ada lagi gak, Dinka?
2: Kalau misalkan terkendala soal modal, itu biasanya aku payment di awal atau enggak DP lah minimal. Jadi pesertanya DP dulu. Nanti jadi kayak kamu bikin range HPP-nya dulu, kamu mau bikin workshop apa, butuh untuk kebutuhan pengeluarannya berapa dari beli bahan-bahan itu, kira-kira minimal pesertanya harus berapa nih supaya modal bahannya ketutup dan kamu dapat untung berapa. Nah, dari situ udah di itu nih, misalkan butuh pesertanya 10 peserta supaya modalnya ketutup. Nah, bukalah open slot 10 peserta.
1: Okay.
2: Nah, kan mereka udah pay duluan ya.
1: Yeah.
2: Nah, dari situ uangnya diputar,
1: muter lagi.
2: Iya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Berarti harus pinter-pinter memutarkan uang.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Kamu belajar ini dari mana? Dari mata kuliah kamu atau keluarga kamu yang juga sudah punya usaha?
2: Otodidak sih.
1: Otodidak.
2: Iya. Dan sekarang kalau komunitas bisnis sudah banyak buat Gen Z. Jadi kalian mau tanya, mau cari di TikTok, mau cari di IG, udah banyak banget orang ngasih tips dan hacks untuk ngatur keuangan.
1: Ngatur keuangan, yes. Gitu ya. Berarti memang harus cermat ya,
2: iya,
1: menjadi seorang Gen Z itu.
2: Nah, harus pintar lihat peluang.
1: Nah, kamu sama di Boja Astama ini sendiri atau kamu akhirnya punya tim yang udah ikut dari tahun 2022?
2: Kalau untuk dari tahun 2022 udah banyak yang lepas sih. Tapi sekarang aku udah hire juga untuk sebagai PR-ku, maksudnya adminku juga. Jadi kalau aku yang bagian eksekusi, kalau teman aku itu bagian yang untuk collab, partnership, sponsorship, yang kayak gitu-gitu.
1: Okay.
2: Tapi untuk yang ketika hari di lapangan, aku open volunteer.
1: Open volunteer.
2: Yes.
1: Oke. Okay. Teras Rayu tuh di mana sih sebenarnya lokasinya?
2: Di Sido Sermo Indah.
1: Sido Sermo Indah.
2: Daerah Jemur Sari.
1: Ini masuk perumahan ya berarti ya?
2: Iya, betul.
1: Oh, pantes Kak Ketok lihat tengah embongnya. Ya itu tadi teman Pro 2, niat doang mau ke Teras Rayu tapi enggak berangkat-berangkat. Tapi cuman sedikit. Teras Rayu itu sebenarnya kafe seperti apa sih?
2: Kafe artisan gluten free. Jadi bakery kita mostly.
1: Itu pasti isinya. Adikmu ya?
2: Iya, betul.
1: Berarti adikmu dulu yang punya atau kamu dulu?
2: Ibu dulu yang punya.
1: Oh, ibu dulu yang punya.
2: Iya. Habis itu karena emang visi misinya ibu sama ayah adalah mewariskan usaha.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Jadi akhirnya anak-anaknya dari kecil sudah dilibatkan terus untuk berwirausaha.
1: Oke, okay, gitu. Luar biasa. Ini awalnya bisnis usahanya keluarga gitu ya. Terus disalurkanlah ke anak-anaknya.
2: Betul.
1: Adik kamu yang megang Teras Rayu berarti sekarang. Kamu punya usaha sendiri yang collab lah sama Teras Rayu.
2: Betul.
1: Enak banget ya keluarga ini teman berdua dalam membuka usaha. Kok kayak gampang gitu loh. Coba nanti kita ngobrol lagi sama Dinka ya, founder dari Boja Astama, teman Pro 2. Kalau kamu mau tanya-tanya, mungkin butuh insight baru dari Dinka, boleh banget nih, langsung aja WhatsApp 081908952 atau DM Instagram kita ya di @pro2rrisby. Kita masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur.

0: mau kemana, Jan?
1: Eh, ini deh. Aku mau ke depan beli makan. Mau ikut gak?
0: Boleh. Yuk. Eits, tunggu. Mau lewat mana kamu?
1: Lewat sini lah kita. Kan mau nyebrang ke sana, Dew.
0: Aduh, ini kan udah ada JPO. Lewat JPO aja.
1: Kelamaan, Dew. Capek tau naik tangganya.
0: Kan udah ada liftnya.
1: Kelamaan nunggunya. Belum lagi kalau antri. Udah, mending langsung nyebrang aja.
0: Eits, kamu ini gak ngargain pemerintah yang udah memfasilitasi kita JPO ini ya? Jembatan penyeberangan orang ini kan dibuat juga untuk keselamatan kita bersama. Kamu lihat deh, jalan raya di sini tuh rame banget dan gak ada zebra cross-nya. Tandanya kita gak boleh nyebrang secara langsung di area ini. Bikin JPO ini juga kan pakai uang kita. Makanya kita harus manfaatin dengan baik, Jan. Kalau aku ya gak mau rugi lah, mending nyebrang pakai JPO, lebih aman.

0: Sayap-sayap cinta dari Titi DJ, aku hadirin spesial buat kamu yang lagi istirahat siang teman perdua. Nikmati makan siang kamu. Apa menunya siang ini? Yang seger-seger atau yang pedes-pedes? Karena hawanya kalau di Surabaya panas nih. Gak tau lagi kalau di Malang, Sumeneb, Madiun, Jember, apakah sama kayak Surabaya panas juga? Aku tentunya masih di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Dinka. Dia ini founder dari Boja Astama. Dinka, Boja Astama, cantik namanya. Artinya apa dan ngambilnya dari mana sebenarnya?
1: Kebetulan ngambilnya dari bahasa Sanskerta yang artinya pesta yang membawa kebahagiaan.
0: Pesta yang membawa kebahagiaan. Yeah. Ih, asik banget namanya. Kenapa kok akhirnya kepikiran ngambil nama Sanskerta terus juga itu lagi, Boja Astama lagi?
1: Karena emang tujuannya untuk bikin workshop planner ya. Jadi kayak emang akan terus-menerus bikin acara, bikin pesta. Dan aku suka sesuatu yang menyenangkan, yang bikin orang bahagia. Terus kenapa bahasa Sanskerta? Karena gak tahu ya, dari ayah itu emang suka banget pakai eksplorasi bahasa Sanskerta. Jadi nurun lah, aku juga ikutan suka eksplor bahasa Sanskerta gitu.
0: Jangan-jangan nama kamu ini juga sama lagi.
1: Enggak
0: ya, beda ya. Siapa tahu orang tua kamu terinspirasi juga,
1: iya,
0: gitu loh,
1: tapi
0: ya kan? Bukan ya. Namanya juga orang tua kan biasanya mencari, ada aja yang dicari-cari.
1: Iya. Ya.
0: Gitu. Sama kayak Teras Rayu juga gitu. Itu lucu banget namanya, kayak benar-benar nama cewek yang imut cute gitu ya. Menggambarkan bahwa ini kafe yang cute banget gitu loh. Kayaknya produser kita harus mengundang adik kamu ya, Teras Rayu. Kita bahas Teras Rayu di next time deh, atau di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya ya, teman perdua. Boleh banget, mumpung keluarga soalnya.
1: Yeah.
0: Tapi Dinka ini ada yang gabungan di WhatsAppnya Perdua FM. Ada Kakak Lara Purnama Sari. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Kak Lara. Banyak orang membicarakan keberanian memulai usaha gitu ya, tapi jarang banget ngebahas keberanian untuk mengakui kalau model bisnis yang dibangun ternyata tidak berhasil. Menurut Dinka sendiri, kapan seorang entrepreneur itu harus bertahan dan kapan harus berani mengatakan bahwa strateginya itu memang harus diubah-ubah? Terima kasih Kakak. Oke, sama-sama. Gimana? Agak berat ya. Memang kalau kalarannya agak berat, memang
1: menarik
0: ya.
1: Kalau itu setuju aku, kayak nggak semua model bisnis itu works, apalagi di zaman sekarang orang itu pace-nya cepet.
0: Iya.
1: Trend

0: Ini tuh makin banyak orang tuh jadi cepet FOMO, cepet bosen,
1: cepet berubah-ubah lah.
0: Iya, jadi kita tuh sebagai pebisnis tuh benar-benar harus adaptif. Nah, kayak di Boja ini kita tuh model bisnis itu ada macam-macam sebenarnya.
1: Iya.
0: Kan awal mulanya workshop planner, tapi dari workshop planner kayaknya nggak bisa hidup nih kalau cuma dari workshop planner aja. Akhirnya kita kepikiran untuk bikin pop-up booth. Jadi pop-up booth ini misalnya di suatu event kita bikin pop-up booth, kita bikin kayak activity on the spot. Jadi antara meronce atau melukis. Jadi ya, di satu spot itu mereka bisa melakukan banyak activity gitu, tapi on the spot gitu, tanpa harus reservasi atau daftar sebelumnya. Terus kita juga ada produk jadi untuk merchandise. Jadi biasanya kalau misalkan sama brand, mereka butuh untuk produk mereka di biasanya tuh kita tuh di lip charm. Nah, kita bikinin, bantu bikinin lip charm, ada identitas brandnya yang kayak gitu. Terus kita juga ada apa lagi ya?
1: Itu apa namanya, dekor-dekor.
0: Iya, kita juga ada table dekor. Karena kebetulan aku juga suka ngedekor sesuatu, akhirnya aku open untuk dekor juga.
1: Akhirnya kamu memaknai bahwa enggak bisa nih cuman stuck di workshop planner aja.
0: Iya, betul.
1: Harus berkembang kemana-mana. Gitu ya, tapi tetap dengan satu tujuan juga yang begitu menyenangkan.
0: Iya, betul. Tetap berelasi dengan pesta gitu atau acara.
1: Apa yang disuka kamu juga kan gitu. Wah, ini juga menarik loh teman Predo, karena kalau aku lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu bisa follow aja secara gampang Boja Astama. Iya, itu banyak banget activity-activity, bukan hanya workshop planner, tapi ternyata juga ada yang ultahnya pengen dirayain sama Boja Astama juga, di dekor ya kan.
0: Ada workshopnya juga.
1: Ada workshopnya juga. Aku tadi udah tanya-tanya harga sih teman Predo. Iya kan. Sangat affordable ya. Kamu akhirnya kepikiran untuk sampai lari ke party lah ya istilahnya, untuk ke dekor dan segala macam, juga ada pop up booth. Itu di saat kapan?
0: Di saat ada demand. Jadi sebenarnya tuh ide-ide itu tuh datang dari customer sih. Jadi model bisnis yang works adalah yang dibutuhkan oleh customer, yang ada emang kebutuhannya gitu. Jadi karena ada kebutuhan dan aku bisa memenuhi, dari situ match. Jadi karena cocok, oh ternyata emang beneran ada kebutuhannya, jadi aku promosikan. Aku bentuk model bisnisnya untuk pop-up booth seperti apa, untuk workshop planner seperti apa. Bahkan aku juga mulai jualan activity kit. Jadi kalau misalkan pengen bikin sendiri di rumah, tapi gak mau beli bahannya sendiri-sendiri di Shopee, kalau beli di Shopee atau di luar gitu offline, itu kan belinya harus grosiran.
1: Iya benar.
0: Harus banyak. Nah, sedangkan kalau beli di aku, activity ticket jadi satu, kalian bisa milih perintilannya sendiri-sendiri gitu.
1: Jadi mempersiapkan, menyediakan juga begitu ya. Karena banyak orang yang pengen mencoba dulu tapi enggak bisa beli yang dikit-dikit memang ya, kalau di toko-toko gitu. Nah, kamu menyediakan itu. Sangat mudah sekali teman Predo untuk membuka usaha ini sepertinya. Mudah enggak sih menurut kamu?
0: Tergantung kita melihat peluangnya gimana. Pintar-pintarnya kita melihat peluang sih. Jadi kayak gimana kita bisa nge-solving sebuah masalah yang dimiliki orang lain gitu sih.
1: Nah, ini kan kamu tadi bilang kalau workshop planner kamu sendiri sebulan 4 kali gitu ya. Pasti beda-beda workshopnya kan?
0: Iya.
1: Itu kamu dapat idenya dari mana? Apakah memang setiap bulan ada yang sama nih sama bulan yang lalu gitu atau gimana?
0: Iya, biasanya ada yang sama. Tergantung demand-nya juga. Jadi kayak misalkan yang bulan lalu ada banyak nih yang belum ikutan workshopnya, terus di bulan ini pengen diadain lagi, akhirnya aku adain lagi. Jadi aku lebih banyak berinteraksi dengan audiensku sih. Jadi supaya aku bisa tahu mereka tuh lagi pengen apa, butuh apa. Jadi ketika aku open workshopnya atau bikin produk baru, itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Gitu. Jadi pasti ada yang sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Begitu ya. Yang paling rame dan paling disenengin sama ciwi-ciwi ya pasti ya, ini apa? Workshop planner apa?
0: Untuk bulan ini dan bulan lalu paling banyak journaling bareng.
1: Journaling ini memang lagi rame gak sih?
0: Iya, betul.
1: Aku juga
0: sekali
1: pengen belajar tapi akeh males sih aku teman berdua. Journaling memang banyak ya. Karena aku kalau ngelihat di TikTok apalagi konten-konten kreator tuh pada ngejurnaling banyak hal ya kan. Pasti dari situ mereka pengen mencoba juga.
0: Iya, jadi FOMO.
1: Nah, lagi-lagi
0: tren gitu.
1: Tapi kalau journaling kit ini, kamu mempersiapkan apa aja untuk workshop ini?
0: Kalau untuk workshop biasanya aku nyiapin deco paper, jadi apa kertas untuk sebagai backgroundnya, terus habis itu stiker, terus habis itu manik-manik, renda, yang kayak gitu-gitu sih.
1: Jadi semua udah dipersiapin sama kamu ya kan?
0: Jadi mereka tinggal datang, duduk, menikmati acaranya.
1: Nah, yang ngajarin kamu juga kalau ini? Oh, rata-rata kamu semua?
0: Untuk saat ini aku.
1: Oh gitu. Nah, kamu belajar yang lain-lain dari mana? Kan pasti itu juga belajar kan
0: ya.
1: Terus crafting itu juga belajar. Ngerajut-ngerajut juga kan?
0: Kalau ngerajut enggak? Ya.
1: Oh, enggak, belum berarti. Iya. Itu kamu belajar dari mana, atau memang akhirnya emang dari dulu aku sukanya gitu, atau akhirnya kamu belajar banyak hal gitu loh?
0: Kalau dari dulu emang suka. Dari kecil itu ibu sudah menjauhkan kita dari gadget.
1: Ah, bagus
0: untuk
1: nih.
0: Untuk bisa apa ya, beraktivitas di luar gadget gitu, atau atau jangan nonton TV lah yang lain. Zaman dulu tahun berapa ya, 2012 2010 itu lagi in banget scrapbooking.
1: Iya betul.
0: Ada banyak toko offline-nya juga kan dulu di Surabaya. Terus habis itu sekarang banyak pada tutup. Nah, aku mulai suka crafting tuh dari situ, dan kebetulan ibu sama ayah itu orang desain.
1: Oh, memang orang kreatif loh orang tuanya ya kan?
0: Seni mengalir di darah kami.
1: Keluarga seniman jadinya ya. Oke. Diajarin orang tua juga berarti kan?
0: Iya, jadi dari ibu. Ibu juga suka jahit, ibu suka masak. Jadi kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Akhirnya dari situ jadi hobi. Terus kalau belajar dari mana? Sekarang belajar di YouTube, TikTok, Pinterest sudah banyak.
1: Udah banyak gampang. Ya. Berarti koleksi jurnalin kamu banyak dong?
0: Alhamdulillah banyak.
1: Dari tahun-tahun 2012 itu ya?
0: Iya, ada.
1: Uy, apa aja yang udah kamu jurnalingin di hidup kamu ini?
0: Iya.
1: Apa aja, ada yang paling berkesan gak sih?
0: Kalau mungkin paling berkesan itu ketika bullet journaling ya. Jadi kalau bullet journaling itu biasanya ada to-do list-nya kita, ada kalendernya kita yang kayak gitu itu. Kalau misalkan ngelihat lagi ke belakang, waktu aku baca-baca lagi jurnalku yang lama, kayak wow, aku konsisten sekali untuk bertumbuh sampai sekarang itu.
1: Bahkan to-do list yang kamu tulis itu pun juga kayaknya udah aku lakuin semua nih kayaknya.
0: Iya,
1: ya. Iya gitu ya. Oh, seru banget ya ternyata kalau kita bisa journaling begitu ya. Dan menurut kamu orang yang mau menjurnalkan segala kehidupannya begitu, apakah memang semua orang bisa seperti itu?
0: Oh, bisa dong.
1: Bisa ya? Kok aku gak bisa sih?
0: Tapi emang setiap orang itu punya apa ya, preferensinya masing-masing. Kalau aku sekarang, kalau dulu kan journalingnya nulis ya, kalau sekarang lebih ke junk journaling. Jadi aku ngumpulin sampah buat aku tempel-tempel. Jadi itu kayak healingku. Jadi benar-benar yang gunting dan tempel aja, aku nggak mikir.
1: Gitu. Apapun kayak, apalagi kalau kita habis dari mana, gitu ya. Struk-struknya tuh dibawa, bungkus-bungkusnya dibawa ya kan?
0: Gunting-gunting, tempel-tempel-tempel.
1: wong tua sih nggak ngerti ini. Iki sampah tekondi. Padahal itu ada seninya gitu
0: ada
1: ya.
0: Ada
1: memorinya, habis main dari sini, dari kota ini, beli ini di journaling aja, gitu ya. Oh, menarik sebenarnya teman pro 2. Ini bisa banget kalau ternyata kamu pengen ikutan workshop yang selalu diadain sama Boja Astama, iya kan? Kamu memang marketingnya atau membagi informasi terkait workshop dan segala macamnya Boja Astama tuh di Instagram aja?
0: Di Instagram sama TikTok.
1: Berarti seluruh konten kamu yang memikirkan?
0: Brainstorming bareng sih sama temanku itu.
1: Oh, sama tim kamu juga berarti ya. Kamu memberikan konten yang seperti apa di dua sosial medianya Boja Astama ini?
0: Memberikan konten behind the scene biasanya, kayak proses dimana aku apa preparation, brainstormingnya. Terus konten DIY, konten DIY aku juga bikin, jadi kayak sebuah klip-klip kecil supaya orang tahu gambarannya workshop ini tuh sebenarnya ngapain sih, dapat apa aja sih, terus sama konten poster promosi workshopnya.
1: Jadi setiap hari ada aja ya yang diposting ya, dan setiap minggu udah pasti akan ada kegiatan workshop ya.
0: Antara itu collab, antara aku bikin sendiri kayak gitu.
1: Dalam waktu dekat minggu depan ada apa nih Boja
0: ada
1: sama?
0: Tanggal 26 itu ada workshop bareng UPN Ilkom di Marvel City itu journaling. Kemudian habis journaling itu ada workshop juga bareng UNER di Postblock, itu bikin lip charm sama aku open pop-up booth gitu.
1: Lip charm ini yang kayaknya lagi hype juga.
0: Dong, biar dicantolin di tas gitu.
1: Itu pakai apa berarti? Pakai manik-manik.
0: Pakai manik-manik.
1: Manik-manik. Oh, bukan yang pakai tali itu ya?
0: pakai tali juga bisa, cuman ekspertisku bukan di tali menali itu.
1: Tapi lebih ke manik-manik ya.
0: Iya, meronce.
1: Oh, meronce. Itu juga kamu belajar otodidak juga berarti?
0: Iya,
1: Oh, semua workshop kamu rata-rata memang kamu ya yang ngajarin.
0: Iya. Kalau misalkan aku, misalkan ada yang request nih dan ekspertisku bukan di situ. Aku punya banyak teman-teman yang emang punya workshop-workshop juga. Jadi aku suka berjajain sama workshop planner lain. Dan aku merekomendasikan brand atau yang lagi request itu ke teman aku. Jadi gak aku pegang sini, tapi aku lempar ke teman aku.
1: Berbagi rezeki.
0: Iya,
1: ya
0: betul.
1: Baik
0: sekali.
1: Hati banget Dinka ini, teman berdua. Gak dipek dewe ngono loh, tapi dibagi-bagiin rezekinya ya, biar semuanya merasakan. Balik lagi, bukan persaingan lagi sekarang kalau membuka bisnis, tapi kolaborasi itu tadi.
0: Betul sekali.
1: Keren nih, harus ditiru buat kamu yang memang lagi mau buka sebuah usaha. Dan harus dipikirkan juga ya secara matang, mau usaha seperti apa, dan kalau bisa kolaborasi, kolaborasi yang seperti apa juga begitu. Ya. Wow, keren teman berdua. Aku sih udah ada gambaran ya, nanti mau ke Teras Rayu dan juga Boja Astama tuh mau ngapain. Kalau kamu gimana? Udah ada pandangan belum? Karena kalau kamu lihat di Instagramnya Boja Astama, kamu mau merayakan ulang tahun terus di handle atau di apa ya, dibantu sama Boja Astama tuh bisa banget ya.
0: Bisa.
1: Paket apa yang kamu berikan sama orang yang mau birthday di Teras Rayu khususnya juga?
0: Kalau paketnya itu kita udah include makanan berat, ada cake juga, whole cake atau apa mini cake, terus ada minum, terus kalau misalnya mau add on activities, workshop gitu, misalnya rangkai bunga, bikin scrap frame, atau apapun itu juga bisa.
1: Tapi itu didekor juga ya sama kamu?
0: Iya, yes.
1: Kamu juga yang mendekor ya?
0: Karena apa ya, pekerjaan yang membawa kebahagiaan juga buat aku.
1: Iya, benar-benar.
0: Aku enjoy bikinnya.
1: Karena enjoy terus juga bisa menghasilkan uang ya, say.
0: Iya,
1: kan yang dicari itu ya. Tapi selama 4 tahun ini kamu menjalankan Boja Astama, ada suka dukanya gak sih? Mungkin yang kita tahu sukanya adalah mungkin kamu punya keuntungan yang sesuai dengan keinginan kamu. Tapi dukanya menjalani sebuah usaha dengan jasa begitu ya, apa dukanya?
0: Yang pertama, tawar-menawar di Surabaya itu sangat luar biasa.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Biasa wong Surabaya yo.
0: Iya, betul sekali.
1: Oh gitu. Jadi sering ditawar berarti?
0: Oh, sering banget.
1: Oke.
0: Okay. Ya, hampir setengah ditawarnya.
1: Masya
0: itu.
1: Masya Allah ya.
0: Betul. Jadi aku akhirnya buka prospek lain selain di Surabaya. Aku udah main ke Jakarta buat open workshopnya.
1: Oh, udah sampai Jakarta berarti. Wow. Bukan karena sering ditawarkan di sini kan? Salah satunya itu ya.
0: Iya, salah satunya itu.
1: Yang ditawar apa sebenarnya?
0: Kan kalau misalkan jasa itu, ya itu tadi itu loh. Orang itu nggak kelihatan gitu wujudnya. Jadi kayak, ah ini murah aja bisa kok. Tapi kan dari kita prepare, beli bahan, nyiapin materinya, itu kan juga costing ya.
1: Iya. Itu nah, masuk HPP-nya kan juga ya.
0: Iya, betul. Nah, orang cuma lihat wujud barang hasil jadinya aja kan. Jadi kayak seolah-olah kalau misalkan journaling gitu ya, HTM-nya 100 ribu. Gini doang masa 100 ribu? Loh, kan kita ngajarin, kita nyiapin buat kalian. Itu kan juga cost gitu. Nah, itu kadang orang suka gak kelihatan. Jadi itu sering jadi perdebatan gitu ketika sama apa brand atau vendor lain untuk nego harga gitu.
1: Oh, Surabaya ya?
0: Iya.
1: Oh, kamu udah sampai Jakarta juga berarti buka workshop. Perbedaannya apa saat kamu buka workshop di Surabaya sama Jakarta selain tawar-menawar ya? Apa bedanya?
0: Kalau perbedaannya mungkin kalau secara pesertanya juga gak beda jauh sih. Biasanya tuh kalau pesertanya tuh yang termasuk suka duka ya menurut aku ya, Gen Z itu terlalu overthinking ketika mengerjakan sesuatu.
1: Kayak udah gak bisa duluan gitu
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Padahal belum dilakuin
0: betul
1: kan.
0: Betul itu. Bahkan kayak mereka kadang ada yang open works, waktu aku udah opening gitu ya, terus mereka nyaut gini, kak kalau misalkan udah gak mood gimana? Loh,
1: kalau nggak mau tinggalin pulang, say.
0: Kataku sih pulang aja.
1: Pulang aja, karena kan di situ kita mencari happy ya.
0: Iya. Jadi terus abis itu kalau mau bikin sesuatu tuh kayak diliatin aja kayak bingung gitu. Terus aku tanyain, kenapa kak? Takut jelek. Udah kerjain aja dulu.
1: Oh gitu, berarti memang udah mulai overthinking dulu ya.
0: Iya.
1: Gen Z ini bener-bener nih, Gen Z nih. Contoh dong Dinka, Gen Z yang dia langsung sakset wat-wat gitu loh. Oh itu iya. Itu salah satu duka kamu juga menghadapi mereka-mereka yang ikut workshop kamu. Oke.
0: Jadi belum apa-apa udah takut, udah gak pede. Tapi akhirnya dari situ tuh aku mengevaluasi gimana aku caranya bikin workshop dan menyiapkan bahannya. Jadi aku memastikan apa yang aku siapkan itu hasilnya harus bagus.
1: Oke. Okay.
0: Buat menaikkan PD-nya si Genzi-Genzi ini gitu.
1: Ngasih contohnya yang bagus juga gitu ya.
0: Iya, betul. Jadi kan udah capek. Maksudnya padahal kita butuh untuk seneng-seneng ya, tapi kan karena mereka kebanyakan overthinking jadi capek duluan.
1: Benar-benar.
0: Gitu. At least mereka dapat hasil yang cantik dan bagus, jadi mereka jadi proud gitu sama diri mereka sendiri.
1: Tapi setelah mereka selesai mengerjakan workshop itu, gimana ekspresi ataupun tanggapan mereka sendiri?
0: Kaget. Oh bisa ya aku bikin kayak gini.
1: Kamu langsung, nah makanya dicoba gitu ya. Oh gitu, kaget malahan.
0: Iya kaget. Aku bisa ya bikin kayak gini. Oh ternyata gak sesusah itu loh.
1: Kayaknya gak cuma Gen Z deh. Aku pun juga kayak begitu deh. Di awal udah overthinking dulu ini. Bisa gak ya? Emang yang susah apa sih workshop yang pernah kamu berikan ke mereka? Selain journaling ada apa lagi?
0: Ada bikin rosette ribbon. Jadi kayak apa, prize ribbon gitu. Jadi kita yang dibentuk-bentuk gitu.
1: Iya, iya.
0: Itu. Terus habis itu bikin paper crown.
1: Okay.
0: Jadi mahkota dari kertas. Kayak gitu. Terus habis itu vision board yang kayak gitu-gitu. Itu overthinking duluan. Jadi dari mulai milih bahan, warnanya, kak ini cocok gak ya?
1: Iya, iya.
0: Atau terlalu terang ya? Atau terlalu mencolok ya? Aduh, itu milih bahan itu sudah menghabiskan setengah waktu workshopnya sendiri.
1: Berarti sebenarnya kalau orang mau buka usaha event planner atau workshop planner kayak kamu, punya kesabaran yang setebel tisu kayaknya gak cocok ya.
0: Iya benar, setuju banget.
1: Harus benar-benar tebel kayak skripsian kayaknya.
0: Iya betul.
1: Oh gitu, berarti bukan hanya kamu harus pintar dan cakap untuk bisa membuat atau mengajari gitu ya, tapi juga sabar ya.
0: Iya, dalam menanggapi mereka, keresahan mereka. Padahal kayak aku tuh kadang suka batin, gawenya netok loh kan.
1: Kok ribet gitu ya.
0: Iya, sampai dibatin-batin ya apa.
1: Ini kalau ada pengikutnya Boja Astama yang dengerin pasti akan, oh selama ini Badinta ngono ya saja nih. Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi memang istilahnya, karena kan sebenarnya yang ikut kan juga bukan anak kecil-kecil ya. Istilahnya sudah remaja dewasa lah pasti ya kan. Ternyata seribet itu juga ya mereka.
0: Kalau justru anak kecil lebih gampang.
1: Oh iya, kamu udah pernah tapi?
0: Udah pernah.
1: Oh, okay.
0: Kalau anak kecil lebih gampang karena apa? Mereka gak mikir.
1: Yuk, langsung aja
0: iya,
1: kan?
0: Iya langsung aja. Paling kalau misalkan jelek, dia bongkar sendiri, dia ulang sendiri.
1: Bener.
0: Iya, jadi lebih gampang kalau anak kecil.
1: Anak kecil tuh kayak lebih mau explore lah ya,
0: betul.
1: Berani dia. Malah yang gede-gede kau.
0: Iya betul.
1: Ini pengalaman nyatanya Dinka loh ya teman Pro 2.
0: Yes.
1: Oke, berarti kamu sesering itu menghadapi mereka-mereka ya.
0: Oh. Karena itu juga sedih ya, kayak ih kak harusnya kamu di sini seneng-seneng, kenapa jadi overthinking?
1: Iya bener. Harusnya di awal di disclaimer aja, tinggalkan yang namanya overthinking.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Tapi itu gak bisa kan? Kayak mereka tuh selalu terpacu ke hasilnya. Hasilnya
1: iya,
0: harus bagus gitu.
1: Balik lagi, selalu pengennya hasil, pengen yang selalu optimal ya, sempurna.
0: Betul.
1: Padahal gak bisa banget ya. Semuanya tuh harus punya proses teman Pro 2. Ya kayak Boja Astama ya, memang prosesnya cukup panjang dari tahun 2022. Walaupun awalnya hanya tugas kuliah.
0: Yes.
1: Tapi luar biasa hasilnya sampai di tahun keempat ya.
0: Yeah.
1: Dinka, keren banget. Nextnya kamu akan ada sesuatu hal yang baru gak dengan Boja Astama atau bahkan dengan usaha kamu yang lain deh gitu.
0: Untuk yang baru pengen go internasional sih. Kemarin
1: keren.
0: Baru aja dapat pesanan activity kit untuk dikirim ke Singapura. Jadi ternyata target pasarnya udah sampai Singapura ya gitu. Nah, aku pengen seriusin ke situ sih.
1: Akhirnya kamu pengen menseriusin sampai go internasional.
0: Yes.
1: Ya kan? Kemarin Singapura. Mungkin nanti bisa sampai ke Belanda, Inggris,
0: betul.
1: Ya kan? Siapa tahu, iya.
0: Yes.
1: Wah, berarti produk-produk lokal Indonesia bisa mendunia.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul sekali.
1: Keren banget, Dinka. Semoga memang bisa terwujud. Iya.
0: Amin,
1: amin, amin. Tapi terakhir nih, Dinka, kira-kira untuk mereka-mereka, teman Pro 2 khususnya yang ada di Jawa Timur ini, juga pengen punya usaha kayak kamu. Ya mungkin kalau secara gambar gampang ya, balik lagi. Tapi kira-kira ada tips yang harus diperhatikan juga gak sih sebelum membuka usaha sebuah event planner ya, berarti apa kira-kira?
0: Yang pertama analisis dulu. Jadi workshop planner atau event planner seperti apa yang ingin kamu buat, kira-kira ada kebutuhannya atau tidak, ada customernya atau enggak, itu dibikin analisisnya.
1: Okay.
0: Yang kedua tes pasar yang jelas. Jadi kayak tanya-tanya ke teman-temanmu atau makanya banyak-banyak networking supaya bisa tanya-tanya nih, kira-kira kalau misalkan aku bikin gini tertarik gak ya orang-orang gitu, tanya-tanya pendapat gitu. Terus nanti kalau misalkan udah yakin dicoba, nah dari situ aku biasanya polanya itu dicoba dulu terus kemudian evaluasi. Ya sering-sering itu sih.
1: Dicoba, dievaluasi, terus menerima masukan juga.
0: Iya, berarti ya. Betul.
1: Oke, itu adalah poin penting juga kalau kamu mau buka usaha apapun sebenarnya ya, bukan hanya event planner tapi apapun teman perdua, bahwa analisis itu memang penting ya dan mencoba itu juga harus banget mau dijalani juga. Jangan takut mencoba, istilahnya gitu.
0: Ya, mulai aja dulu.
1: Mulai aja dulu kayak Boja Astama yang keren banget sampai sekarang. Semoga nanti aku benar-benar bisa pakai Boja Astama ya.
0: Amin.
1: Sama Teras Rayu juga ya. Kalau kamu masih pengen juga tahu atau ikutan workshopnya, kamu follow aja Instagramnya Boja Astama.
0: Yes.
1: Betul ya. Nah kamu nanti bisa tahu update terbaru dari workshop ataupun kegiatan-kegiatan lainnya dari Boja Astama. Dan juga ketemu sama Kak Dinka yang benar-benar lucu banget sama Pradua. Dinka thank you banget ya.
0: Thank you juga Kak Dewi.
1: Semoga kamu bisa ngasih insight baru juga untuk teman Pradua di Jawa Timur, dan memang mereka yang mau buka usaha juga punya keberanian seperti kamu.
0: Amin.
1: Ya, sukses terus sama Boja Astamanya, dan nanti kalau ada next project yang baru main lagi ke Pro2 FM.
0: Okay.
1: Ya. Terima kasih Dinka, selamat siang. Thank you juga buat kamu teman Pro2 yang ada di seluruh Jawa Timur. Thank you untuk teman Pro2 yang di RRI Malang, RRI Sumenep, RRI Madiun dan juga RRI Jember, karena udah ngikutin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur siang hari ini bareng sama aku Dewi Anora ya. Habis ini balik lagi sama penyiar kamu masing-masing ya. Pokoknya tetap stay tune ada di sini. Dan sekaligus aku juga harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro2. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
2: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,62 RRI Sumeneb, teman terbaik kamu. Bareng Indah masih, teman Pro 2. Masih bareng Indah. Dibalik-balik ya. Di mana ada keterangan effortnya? Alah, lalah. Ya udah sih, teman Pro 2. Kita di Sportainment. Ya, akan Indah akan kasih kamu informasi-informasi olahraga ya. Seperti yang satu ini, teman Pro 2. Klub futsal Sungenep FC mencatatkan sejarah baru bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal berlaga di ajang Liga Nusantara Linus Futsal Jawa Timur 2026. Ikut sertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini menjadi momentum krusial sebab untuk pertama kalinya para pemain lokal Sumenep mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Laga perdana tim berjuluk Laskar Sungenep ini bergulir di Gor Nisrina Futsal Center Surabaya Senin kemarin ya, teman Pro 2. Dan diperkuat mayoritas pemain putra daerah Sungenep FC berada di grup kompetitif bersama pemuda Pancasila, Astrela, dan DVFC. Manajer Sungenep FC, Fatoni, menegaskan bahwa keikutsertaan timnya bukan sekedar mengejar hasil akhir di papan skor, melainkan bagian dari komitmen membangun fondasi pembinaan futsal berkelanjutan di Sumenep. Fatoni menambahkan kehadiran Sungenep FC mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Sumenep serta pemilik klub Muhammad Romli. Wadah ini dirancang sebagai rumah bersama bagi para atlet daerah yang memiliki kecintaan dan bakat di bidang futsal. Menurutnya, kompetisi ini menjadi sarana evaluasi dan pijakan awal dalam membentuk sistem pembinaan pemain muda yang lebih rapih ke depan. Congrats ya Sungenep FC. Semangat terus dan bakar terus itu bakat-bakat anak muda yang cinta banget sama futsal. Oke, teman Pro 2, itu informasi olahraga pertama kita. Masih banyak informasi olahraga lain yang akan Indah kasih ke kamu, teman Pro 2. So, keep stitching.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Tempat Pro 2 turnamen sepak bola kelompok umur Piala AFF Sport U17 MENAP yang dijadwalkan mulai bergulir 10 Oktober 2026 mulai dipersiapkan dengan matang ya. Bupati Semenap Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan turnamen ini untuk menjadi wadah bagi pemain muda dari berbagai kecamatan untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka peluang mengikuti seleksi Liga 4. Bupati Semenap Ahmad Fauzi Wongso Yudo mengatakan Pemkab Semenap mendukung penyelenggaraan kompetisi sepak bola usia muda sebagai bagian dari upaya pengembangan potensi atlet daerah. Menurutnya pembinaan pemain muda tidak hanya membutuhkan kompetisi, tetapi juga harus didukung dengan keberadaan pelatih yang kompeten. Bupati menjelaskan Piala AFF Sport U17 diharapkan dapat menjangkau pemain potensial dari berbagai kecamatan di Sumenep. Dengan ajang ini, bakat pemain dari berbagai kecamatan akan dipantau agar nantinya bisa menjajaki kesempatan untuk mengikuti seleksi dalam pembentukan tim Liga 4. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Sumenep, Febmi Nurdiansyah mengatakan pihaknya masih mematangkan sejumlah teknis pelaksanaan Piala AFF Sport U17. Menurutnya salah satu pembahasan yang masih dimatangkan adalah mekanisme keikutsertaan tim dengan konsep lebih fleksibel, namun tetap mengacu pada regulasi sepak bola PSSI. Febmi memastikan regulasi resmi Piala AFF Sport U17 ini akan segera diumumkan setelah seluruh konsep pelaksanaan selesai dimatangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: stickers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
0: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Pesilat muda Sumenep Fethum Muksin Al-Katiri teman pro 2 sukses menyabet medali emas di kejuaraan pencaksilat internasional ke-4 Fourth International Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat Indonesia Jakarta. Atlet binaan perguruan silat nasional PSN Perisai Putih cabang Sumenep ini meraih podium tertinggi di kategori

Tanding kelas A Putri 45 hingga 50 kg dalam ajang bertaraf internasional yang digelar di pada 19 hingga 21 September ini, Fetum tampil mewakili kontingen pengurus Provinsi Pengprov Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Jawa Timur. Ketua PSN Perisai Putri Cabang Sumenep Imam Syafi'i mengapresiasi capaian luar biasa yang diikuti oleh anak asuhnya tersebut karena mampu mengharumkan nama daerah di tingkat internasional. Imam menambahkan keberhasilan Fetum menembus skuad IPSI Jawa Timur hingga mendulang medali emas merupakan bukti kualitas pembinaan atlet pencak silat di daerah.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishlist aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman kedua. Ilmu sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah, ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: FM 94.6, Erari Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Diteriakin Excel siang-siang ya, teman bro dua. BTW, siapa yang mau nonton Guns N' Roses tahun ini? Tahun ini atau tahun depan ya? Guns N' Roses akan tampil bawa Slash-nya juga katanya. Ya udah, enggak usah bahas musik ya. Ini kita di Spotainment dan ini informasi terakhir buat kamu, teman bro dua. Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi HMPPJKR Universitas PGRI UPI Sumenep menggandeng pengurus Kabupaten Persatuan Panahan Indonesia Perpani Sumenep menggelar sosialisasi olahraga panahan bagi para mahasiswa. Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan kampus ini bertujuan untuk mengenalkan cabur panahan sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai kepemimpinan ke dalam program kemahasiswaan. Ketua Prodi PJKR UPI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan bahwa pengenalan cabur panahan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas wawasan olahraga, rekreasi maupun prestasi bagi mahasiswa di Sumenep. Selain pengenalan olahraga, tambah Taufik, materi sosialisasi ini disatukan dengan agenda pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar atau LKM-MTD guna melatih fokus serta keterampilan pengambilan keputusan para pengurus organisasi. Itu 92 informasi terakhirnya. Oh, ada ya ternyata cabur panahan di Sumenep. Boleh ikut enggak yang udah gede kayak Indah? Udah gede. Oh, boleh kayaknya. Ya enggak sih, tapi enggak bisa jadi atletnya. Nantilah cari-cari informasi Indah ya. Pengen mana? Mana hatimu, teman bro dua. Jangan kemana-mana, nanti ada entertainment update yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu. Keep stay tune.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Pro 2 sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, folklore cerita rakyatnya anak kecil Indonesia, Timun Mas. Tahu dong? Apa Gen Alpha enggak tahu Timun Mas? Waduh, bahaya ini. Ibunya Gen Z ya? Gen Z ibunya ya? Ortunya ya? Enggak pernah didongengin anaknya, Bu. Nah, Timun Mas teman Pro 2 yang selama ini identik dengan buku cerita bergambar sederhana kini bisa dilihat melalui film animasi. Ya, judulnya Timun Mas dan Tenun Takdir yang belakangan ramai diperbincangkan setelah teaser trailer resminya dirilis. Jadi warisan lisan asal Jawa Tengah ini ditawarkan ulang dalam bahasa visual yang lebih relevan bagi penonton kontemporer tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi asal usulnya gitu teman Pro 2. Berbeda dari film besar yang biasanya diluncurkan melalui kampanye promosi studio raksasa, Timun Mas dan Tenun Takdir ini justru mencuri perhatian publik dari jalur yang lebih sederhana, yaitu medsos. First look dan teaser filmnya pertama kali diperkenalkan secara online teman Pro 2. Dan proyek ini digagas oleh animator Andre Pratama bersama studio animasi Imagimata ya. Andre mengaku sudah mulai menggarap proyek ini sejak 2021. Waduh, hampir 5 tahun ya. Awal sebagai misi pribadi sebelum akhirnya menggandeng seniman-seniman lain yang memiliki keinginan serupa untuk membangkitkan kecintaan pada cerita rakyat Indonesia. Apa yang bermula sebagai eksperimen personal itu perlahan berkembang menjadi kolaborasi lintas talenta animasi lokal. Wah, ini harus ditonton ya teman Pro 2, kan ceritanya layak ya divisualkan gitu. Enggak apa cuma jadi cerita dongeng untuk generasi-generasi yang dulu itu, tapi bisa dinikmati juga secara visual oleh generasi-generasi mendatang. Gen Alpha nggak kenal Timun Mas? Wah, ya udah sih, nonton aja nih Timun Mas dan Tenun Takdir teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Your entertainment update.
1: Teman produa serial Marvel Daredevil Born Again dipastikan akan berakhir setelah musim ketiganya ya. Kabar ini menjadi perubahan besar bagi serial yang sebelumnya dirancang untuk menjadi bagian penting dari strategi televisi Marvel di Disney Plus. Musim ketiga yang saat ini sedang dipersiapkan akan menjadi penutup perjalanan serial Marvel Daredevil Born Again ini dengan penayangan yang akan dijadwalkan di tahun depan ya, 2027. Keputusan ini datang bersamaan dengan berakhirnya kerjasama Marvel Studios dengan showrunner Dario Scardepin, dan kontrak Scardepin ini tidak diperpanjang setelah ia memimpin serial tersebut melalui perubahan kreatif besar. Nah, sebelum bergabung dengan Daredevil Born Again, Scardepin dikenal sebagai showrunner The Punisher, salah satu serial Marvel dari era Netflix dulu ya. Scardepin memiliki peran penting dalam membentuk kembali Born Again. Nah, setelah produksi awal mengalami perubahan besar-besaran menyusul pemogokan Hollywood 2023, Marvel melakukan perombakan terhadap arah kreatif serial tersebut. Wah, ini terakhir nonton Man Pro 2. Rugi kalau nggak nonton, nggak jadi bagian dari sejarah kamu. Ya udah, ini informasi dari dunia entertainment yang kedua. Nanti masih ada beberapa lagi. Dan oh ya, bersiap buat kalian semuanya, teman-teman Pro 2 yang muslim, untuk menjalankan ibadah sholat asar ya di 14.31 adzan asar untuk wilayah Sumatera dan sekitarnya dikumandangkan.

Kepala 2, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah semena-mena sekitarnya. Buat kamu selamat menunaikan ibadah sholat asar. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasobil hak Ustaz. Ya, watawasobil sob juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini kin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, nah, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampunin dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasobil hak, watawasobil sob. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Teman Pro 2, Indonesia Comic Con atau ICC 2026 ini ajang konvensi multigender bertema komik tahunan ya. Yang menekankan 5 pilar budaya pop yaitu komik, mainan, film, permainan video dan juga gaya hidup. Ini akan diselenggarakan di Jakarta dalam perayaan satu dekadenya. Terus yang jadi kerennya teman Pro 2, nanti ada main guest-nya teman Pro 2 ya, Makenyu. Gitu gak sih bacanya? Makenyu ini kan dikenal secara global melalui perannya sebagai Roro Noah Zoro di live action One Piece. Dan ini akan dijadwalkan menjadi bintang di acara ini. Sementara cosplayer dari Taiwan dan Vietnam juga akan hadir memeriahkan ICC 2026 ini. Makenyu dikenal dalam sejumlah perannya ya, termasuk itu yang tadi Anda bilang di One Piece, terus Enishi dalam Rurouni Kenshin, terus juga Pegasus Seiya dalam Knights of the Zodiac. Dan juga banyak bintang yang akan hadir. Selain dari Taiwan, ada hanya Lily Universe dari Vietnam, dan keduanya merupakan international cosplayer yang akan menjadi bagian dari perayaan satu dekade Indonesia Comic Con ini. Lulu Anwar selaku project manager Indonesia Comic Con menyatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah supporting guest lainnya. Namun detailnya mengenai tamu tambahan tersebut belum diungkapkan karena akan menjadi bagian dari surprise masing-masing brand. Teman Pro 2, waduh, kamu kalau senang sama budaya yang tadi Anda sebut itu apa namanya, komik, terus juga mainan, film, permainan video dan lifestyle yang populer itu, bisa kali ya datang. Tapi di Jakarta bos, di Jakarta bisa kali lah ambil cuti atau yang ini boleh lah minta izin sama bapak ibu guru. Yeah, oke lah teman Pro 2, kayak ini akan cabut ya dari dengan kamu. Nanti ada kakak Ria, nggak pakai Susan, nggak pakai Enes, tapi pakai Sandri. Pakai Sandri tuh berdua. Jadi Kak Ria sekarang bawa boneka itu Sandri namanya. Yang akan temani ke sore kamu. Ya udah sih. Indah cabut aja. Udah diam kau. Diam kau. Indah cabut teman berdua. Ciao.

0: Selamat sore teman pro 2. Enggak dipencet ininya di atas ini. Relay ke pro 1. Ini. Oh iya ya, salah. Selamat sore teman pro 2.
1: Sore.
0: Bareng kita lagi ya. Bersama
1: si Gundul dan si Ceria.
0: Iya, alias si Ceper ya. Paling cewek.
1: Ah.
0: Iya, ya kan setuju kan?
1: Mana infonya?
0: Itu. Tapi santai dulu infonya. Ini ada informasi teman pro 2 tentang atlet Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina, untuk di Kabupaten Bangkalan. Namanya Satria Prayoga Rosti Putra yang berhasil menyumbang medali perak dalam ajang Open Turnamen Kejuaraan Tinju Sabuk Emas Panglima TNI 2026. Wah, di Surabaya.
1: Namanya aja sudah Satria ya.
0: Satria, dia ke Satria. Seperti Sandri ya.
1: Enggak, beda. Sandri sama Satria itu jauh.
0: Tapi cewek ini teman-teman menjadi modal berharga bagi kontingen Bangkalan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 Jawa Timur mendatang teman berdua. Wow. Itu.
1: Selamat deh untuk Satria.
0: Yes.
1: Ya. Nah, kali ini ada informasi dari pemerintah kabupaten yang Pemkab Sumenep yang memperketat pemantauan peredaran beras fortifikasi di tingkat agen dan juga distributor untuk mengantisipasi masuknya beras bermasalah yang ditarik oleh pemerintah pusat ya teman Pro 2. Jadi ini juga Kepala Bagian Perekonomian dan juga SDA Setda Kabupaten Sumenep yakni Bapak Slamet Supriyadi yang menyatakan bahwa tim pengendalikan inflasi daerah TPID bersama Satgas Pangan Polres Sumenep yang bergerak cepat memantau rantai pasok. Dan langkah ini juga diambil untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi tanpa dihadapkan pada produk bermasalah atau harga yang melonjak di luar ketentuan.
0: Dan berikutnya teman pro 2 kita ke informasi pro 2 olahraga ya. Ada Golden Water Swimming, GWS, klub Sumenep yang meraih penghargaan juga sebagai klub olahraga berprestasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangkaian peringatan Hari Olahraga Nasional Haornas ke-43 tahun 2026. Dan di mana prestasi ini diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, tepatnya di Kampus C Universitas Erlangga Surabaya. GWS klub dinilai berkontribusi nyata dalam pembinaan olahraga akuatik di daerah teman pro 2. Jadi itu ya. Untuk info pro 2 sore ini ya, bareng saya Sandri Setiawan
1: dan juga Ria.
0: Kita next
1: sore ceria.
0: Go.

0: Ini 3M Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita
2: Indonesia.
1: Yes, masih bareng kita ya. Yeah.
2: Ya di sore ceria.
1: Ini katanya penyiar yang ditunggu-tunggu setiap hari.
2: Kenapa?
1: Iya benar. Ada yang bilang kapan Kak Sandri siaran sama Kak Arya, kapan lagi? Oh, tenang aja dulu kata Sandri. Ada waktunya gitu.
2: Alah.
1: Iya. Banyak yang DM sama Sandri.
2: Alah.
1: Yang mau dengerin Sandri siaran besok sore ya kata Sandri. Makanya alah, sekarang banyak yang dengerin ya kan.
2: Alah. Udah
1: apa-apa?
2: Kita bakal bahas 3M. Madura,
1: yes.
2: Madura, Madura.
1: Yes. Jadi sekarang Kalianget persanga
2: apa?
1: Kolor.
2: Apanya persanga?
1: Sandri kan Kalianget.
2: Siapa yang orang persanga di sini?
1: Pak Brazen ya, Pak Brazen. Pak Brazen. Ya salah. Oh iya, tukang ngebujo, tukang ngeberes.
2: Apa boleh?
1: Terus
2: apa boleh?
1: Ya, orang kolor.
2: Orang kolor.
1: Tukang kolor. Oke.
2: Ah, satunya.
1: Oh, genting jauh.
2: Genting. Tukang apa biasanya namanya genting?
1: Beko. Itu yang berdua ya. Tapi Sandri, sekarang mau ngajak kalian teman berdua untuk ngebahas juga ya. TTM kita lah tentunya.
2: Iya. Klunya
1: kata sulit dalam bahasa Madura ada 7 kotak depannya M, kotak keempat apa? Ada A. Ya, kotak kelima ada R. Udah gampang aja.
2: R ya.
1: Ya. Wih. Pede loh.
2: Pede.
1: Ya.
2: Tapi nanti buat kalian-kalian yang tahu jawabannya nih, kata sulit bahasa Maduranya apa nih teman-teman? Yes. Ini bahasa umum ya.
1: Bahasa umum. Bukan cerek ya, bukan.
2: Bukan.
1: sulit
2: itu cerek itu kikir cerek pelit
1: ya. Pelit oh iya
2: beda,
1: ini sulit ya sulit
2: beda.
1: Ya
2: oke nanti ya jawab kalian mau jawab pakai voice note bisa banget
1: boleh
2: chat juga bisa banget
1: boleh
2: semuanya lah pokoknya bisa
1: yes
2: ya.
1: Dan sebelum kita ke TTM nanti mau ngajak lagi untuk mengetahui ada sejarah di Kalianget.
2: Kalianget.
1: Sorry bukan Kalianget.
2: Kalianget, tetangganya Kalianget.
1: Iya. Nah. Tepatnya di Kecamatan Talanggo teman berdua.
2: Nah,
1: ada sejarah-sejarah nih.
2: Sejarahnya nih.
1: Ya?
2: Kalian kalau yang penasaran mungkin kalian ada punya temen atau doi kalian orang sana.
1: Yep.
2: Nah, tune in terus barengan kita nanti kita spill.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: HP rusak nih. Dak, rekomendasi dong beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
2: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
1: Kalau harganya gimana?
2: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
1: Loh.
2: Kok ditinggal sih? Mau kemana?
1: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin.
2: Pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214 Blok 4 Sumenep. Hubungi 0852 3645 0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi habis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, sebelum kita ke TTM, teman perdua Sanri mau bahas tentang ada sejarah di Kecamatan Talango.
2: Sejarah apa?
1: Biasanya kan kalau ke Talango itu identik dengan makanya, ziarah. Ya, gitu.
2: Ini biasanya kalau sudah dengar namanya, oh iya tahu di Talango. Kalau orang Sumenep sih.
1: Ya, mau kemana? Ke Asta. Nah, itu pasti tahu.
2: Asta Sayyid Yusuf ya.
1: Betul. Dan ini ternyata teman berdua informasinya itu pada tahun 1791 Masehi atau 1212 Hijriah.
2: 1212
1: ya. 1212. Angka-angka ini angka ya cantik. Sekarang. Enggak cantik. Ya. Tapi untuk wilayah Talango sendiri teman berdua, ini sebuah ya pulau sih di sebelah timur Pulau Madura yang bisa diseberangi menggunakan perahu. Atau tongkang.
2: Tongkang.
1: Hah? Kenapa namanya Pulau Nirwana? Itu julukannya. Itu julukannya juga. Lebih baik kamu pulang deh. Iya kan? Enggak apa-apa deh, pulang deh. Selamat pagi ya, pagi ya. Jadi ini katanya sih ya, katanya kalau enggak salah itu ada petilasan cahaya.
2: Nah, itu. Petilasan cahaya ya, teman-teman. Jadi istilahnya kalau dibilang nih temuan makam Sayyid Yusuf sendiri ini berdasarkan cerita, katanya cerita turun-temurun dari Sekona.
1: Yes.
2: Nah, ini sejarah pentingnya Talango bermula di tahun 1212 Hijriah atau di tahun 1791 Masehi.
1: Betul.
2: Jadi perjalanan Raja Sumenep
1: dulu
2: itu ya.
1: Yes.
2: Ya ini ada Bapak Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat nih.
1: Pakunataningrat.
2: Oh, Pakunataningrat. Ya, panjang amat.
1: Betul.
2: Yang juga sama rombongannya nih dalam perjalanan menuju Pulau Bali.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lewat arah timur ya?
1: Iya. Lebetase.
2: Iya, Lebetase.
1: Bestase sini ya. Bukan, oh, ya? Bukan, bukan,
2: bukan. Bukan ya, bukan.
1: Bukan. Bukan. terus gimana?
2: Nah, ini
1: yang perjalanannya.
2: Perjalanannya sih dari mana nih tadi? Petilasannya di tengah perjalanan nih dia ini singgah ke sebuah pulau yang sekarang ini yang menjadi Pulau Talango.
1: Betul.
2: Ya. Sultan Abdurrahman melihat pancaran cahaya misterius. Nah, apakah itu? Nah, makam keramat ini dari petilasan cahaya ini ditemukan sebuah makam tersembunyi yang ternyata merupakan makamnya Sayyid Yusuf.
1: Gitu. Yes. Gitu. Emang ya, itu sih informasinya ya. Setelah Sanri beberapa kali ke Asta Yusuf itu kalau melihat kisah. Eh, kamu asli Sumenep dong.
2: Tapi
1: banyak peziarah-peziarah bukan dari Jawa Timur, ada Jawa Barat.
2: Tapi Sanri belum nyampe.
1: Usahakanlah.
2: Nyampenya ke Gili Labek.
1: Aduh, itu liburan, Bos, bukan ziarah.
2: Ya,
1: tapi
2: gimana?
1: Sejak penemuan makam ini teman perdua berkat petilasan jaya tersebut, wilayah Talango ini mulai ya sering dikunjungi oleh masyarakat luas seperti dikatakan Sanri barusan.
2: Destinasi ziarah ya.
1: Betul, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, pokoknya
2: bis-bis ya.
1: Iya.
2: Oh.
1: Menggunakan bis itu ya, dan bis-bis. Ini banyak yang apa ya juga membuka peluang UMKM di sana.
2: Ya. Ya gitu. Pasti dong. Karena kalau sudah ramai pengunjung pasti di situ erat kaitannya sama para UMKM.
1: Betul.
2: Ya kan? Secara lah kita berwisata terus gak jajan kayak kurang afdol ya.
1: Ih, kamu kalau ngasih informasi pintar amat ya, tapi kamu gak pernah nyampe di sana.
2: Iya, ya coba denger-denger doang. Nah. Denger doang gitu. Ya paling lewat.
1: Enggak, ya cobalah sempat-sempat ziarah gitu.
2: Oke.
1: Ya.
2: Tapi kan menurut keyakinan masing-masing.
1: Iya, tapi kan ini udah seperti menuju ke religi kan. Ya bolehlah menyempatkan waktu untuk 1-2 kali lah ke sana ya. Sambil berdoa siapa tahu mustajab.
2: Ini memang kalau secara administratif sendiri ya teman Produa, Kecamatan Talangonya sendiri ini berada di atas Pulau Poteran dengan luas sekitar 5.026 hektare.

0: Tarian pastinya dikelilingi laut dong.
1: Oke.
0: Akses penyeberangannya sekarang juga udah sangat mudah ya Kak San.
1: Wih, mudah sekali.
0: Mudah sekali ya.
1: Pakai perahu boleh, pakai tongkang boleh.
0: Nah, nanti mungkin dalam beberapa tahun ke depan bisa jadi ada jembatan nih.
1: Itu bakal tidak disetujui sama.
0: Iya sih.
1: Pengusaha perahu sama
0: pengusaha
1: ini.
0: Pengusaha perahunya bakal enggak setuju.
1: Tapi,
0: ya.
1: Tapi susah Karya. Gimana? Kalau dikasih jembatan dari Kaling ke Telango. Jadi kapal-kapal besar itu enggak bisa lewat seperti ke
0: iya
1: Pulau
0: sih,
1: Raas.
0: Iya sih,
1: Kangean.
0: Soalnya kan itu kan apa? Biasanya kan pulau apa kapal-kapal besar kalau
1: iya.
0: Lihat itu nutupin jalannya yang ke itu ya.
1: Betul. Seperti kapal besar seperti muat garam itu enggak bisa. Makanya enggak bisa terjadi lah kalau menurut Sandri.
0: Iya, apalagi
1: emang kamu pengen usaha buat jembatan?
0: Enggak. Usaha buat jembatan itu buat apa?
1: Apa? Uangnya banyak?
0: enggak. Uangnya Ria lagi masih dalam perjalanan. udahlah, nanti
1: itu
0: kita
1: ya.
0: Lanjut ke TTM ya.
1: Yuk.

Sore Ceria. Ceriain soremu bareng Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke teman perua, sebelum kita ke sore ceria, ceria juara ya.
2: Ceria juara.
1: Kita akan bahas dulu TTM.
2: Apanya TTM? Oh iya.
1: Kan kita masih belum bahas TTM, bos.
2: Iya. Maaf ya guys. Agak ngeblank. Soalnya kita udah kedatangan narasumber cantik dan gantengnya kita. Sepasang ya kita ya.
1: Betul. Mudah-mudahan kalian nanti baik ya seterusnya ya.
2: Yeah.
1: Oke, kita bahas TTM dulu teman Pro 2.
2: Ya, TTM kata sulit atau susah ya?
1: Yeah,
2: sulit, susah. Sulit
1: sama aja.
2: Sama aja.
1: Yang terima kasih buat yang udah komentar ya. Thank you buat Susi, jawabannya
2: Susi ada Susanti,
1: Bu, itu bulu tangkis, bos.
2: Bukan. Ya. Ubed mungkin, Ubed.
1: Ubed. Itu
2: bulu tangkis juga
1: perwakilan Madura. Iya kan? Thank you buat Susi, jawabannya adalah malarat.
2: Tuh. Ini narajeki bu malarat.
1: Ih, nang tenang boyo di. Terus
2: gitu ya
1: lagi ada Kak Kiki, Kak Sandri, kalau enggak salah jawabannya malarat. Soalnya aku dari Jawa yang merantau ke Sumeneb.
2: Jawa mana?
1: Ya pokoknya
2: Madura itu Jawa juga. Jawa Timur.
1: Nah, Sandri terus harus menghubungi Kiki gitu ya. Iya, mau menghubungi Kiki, nanya Jawa mana.
2: Harusnya nanya dulu lah Jawa mana. Tak kenal maka tak sayang.
1: Iya deh. Nanti mau ditelepon sama Sandri ya, Kiki ya.
2: Iya.
1: Tapi jauhnya betul malarat.
2: Iya. Terima kasih buat yang udah jawab.
1: Betul. Dah?
2: Dah.
1: Titik muda ya. Terus tadi bahas sejarah Pulau Talango juga udah. Nah, yang penasaran sama sang juara 2 Duta Cinri 2026.
2: Ini udah hadir di studio kita nih bareng.
1: Betul. Kita, nanti ada namanya Kak Mamang.
2: Iya, panggilan sayangnya itu ya.
1: Iya, bukan panggilan sayang, panggilan keseharian, bos.
2: Iya, bener, panggilan sayang.
1: Oh iya. Sama Kak
2: Winda.
1: Winda, itu teman berdua ya. Tanya-tanya boleh langsung ke sosial media WhatsApp ataupun juga kita nge-live ya.
2: Ya.
1: Di TikTok.
2: TikTok-nya kita ya, guys. Di @

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Yes, selamat sore teman Pro 2. Yang lagi kerja
2: malah dimatikan.
1: Iya. Yang
2: Kak Sandri kayaknya apa? Lagi galvok ya gara-gara tatapan sama adik cantik.
1: Iya, Sandri kaget. Ih, ini berarti lahir kecantikannya udah keluar nih ya dari lahir sampai sekarang gitu.
2: Ya iyalah, yang namanya cewek pasti cantik.
1: Iya dong. Iya juga sih ya.
2: Iyalah.
1: Sandri berarti dari tadi enggak konek ya, emang
2: enggak konek memang. Iya. Emang enggak konek. Emang enggak pernah konek dia.
1: Oke.
2: Kita bakal ada di ceria juara dan ada adik-adik ganteng dan juga adik cantik kita.
1: Bukan adik.
2: Apa?
1: Teman saudara kita. Kalau adik kayaknya masih gimana gitu ya.
2: Oke, okay. Iya karena kita kan masih sepantaran ya.
1: Iya, selisih 2-3 tahun lah.
2: Oh iya.
1: Selamat sore.
3: Sore Kak.
1: Duta Genre Kabupaten Sumenep 2026. Selamat sore.
4: Sore.
2: Okay. Wah,
1: lembut ya.
2: Iya, lembut sama kalem ya.
1: Iya, kalau kita enggak, ya. Enggak ada kalem-kalemnya kita.
2: Lu aja enggak.
1: Kalau kita siaran itu blas-blasan kayak gini. Jemper gitu. Kalau kalian itu langsung sore gitu. Lembut.
2: Kayaknya kalau kita kayak gitu bukan kita ya?
1: Bukan karakter kita. Kabar baik ya?
3: Baik.
2: Wah, ini nih udah di kolom komentarnya TikTok live-nya kita.
1: Banyak.
2: Bertaburan komentar. Kak Winda, Kak Mamang katanya.
1: Buat teman Pro 2 yang di TikTok ataupun didengerin melalui radio, kalau mau tanya-tanya juga boleh ya.
2: Tanya-tanya juga boleh, Sa.
1: Oke, ya. Sah-sah aja.
2: Asal jangan nanya nomor WhatsApp-nya mereka.
1: Gak boleh.
2: Nanti kita bakalan cerita panjang lebar nih sama mereka di teman Pro 2. Sang duta genre ya, juara 2 dan juara berapa nih?
1: Kak juara Mama? 2.
4: Juara 2.
1: Sama-sama.
2: Juara 2 ya.
1: Oke.
2: Iya.
1: Kemarin kalian juara satu yang kenal ya? Torik ya?
4: Kenal.
2: Nah, ini Torik mereka salah. Masih satu temen ya.
1: Satu teman atau gimana? Ya,
4: satu teman.
1: Temenan.
2: Nah, ini nih temenan. Wah, kalau orang dalam kan. Ini kemarin juara satu, sekarang ini yang juara dua aja. Jangan-jangan juara tiganya teman kalian juga nih.
1: Kan, giliran aja nanti. Minggu depan yang juara 3 duta genre.
2: Nah, nanti kita bakal undang lagi lah dari juara pertama 2 3 nih teman-teman. Jadi buat kalian-kalian yang mau tanya-tanya bisa banget nih ke WhatsApp-nya kita juga bisa banget.
1: Yes.
2: Di live TikTok-nya kita apalagi nih teman-teman, tinggal kalian kirim-kirim komenan semuanya, banjirin kolom komentarnya kita. Mau kasih pause juga enggak apa-apa.
1: Iya. Emang dia kalau live TikTok itu.
2: Ya emang pengen iya paus, kan.
1: Pengen
2: emang
1: topi.
2: Iya kan.
1: Pengen apa lagi? Paus topi apa?
2: Apa?
1: Kereta gitu ya.
2: Iya, paus juga enggak apa-apa. Paus aja enggak apa-apa deh.
1: Aduh. Kongres dulu ya buat Kak Mamang sama Kak Winda.
2: Kita kita kenalan dulu dong.
1: Boleh.
2: Sama mereka.
1: Boleh.
2: Ini pasti teman-teman Pro 2 pasti penasaran. Orang mana nih? Anak mana nih? Sekolah di mana nih mereka, ya kan? Boleh dong kenalan nih.
1: Kak Mamang.
3: Oke. Dari nama lengkap dulu ya Kak.
1: Boleh.
3: Nama lengkap saya itu Ahmad Syaiful Rohman.
1: Oke. Okay.
3: Nah, panggilan sayangnya itu atau panggilan sehari-harinya itu Mamang.
1: Oke. Okay. Okay. Madura banget ya?
3: Iya, Madura.
2: Madura banget dong.
1: Iya, oke.
3: Okay. Sekarang itu saya mahasiswa semester 5 di Universitas Andokoya.
1: Oke. Okay. Wow. Gulu-gulu?
3: Iya, di Gulu-gulu Kak.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Winda?
4: Nama lengkapnya itu Winda Puspitasari, biasa dipanggil Winda. Sekarang itu masih di bangku kelas 11 di SMA Negeri 2 Sumenep.
1: Oke. Okay. Tapi enggak apa-apa ya? Sorry Sandrinya, enggak apa-apa. Beda-beda
2: beda apa? Sekolah.
1: Beda sekolah. Kuliah sama dari SMA.
4: Enggak apa-apa.
1: Berarti welcome aja ya.
4: Iya.
1: Oke.
2: Secara kan mereka ini kan duta genre.
1: Iya, enggak maksudnya biasanya
2: generasi
1: kan
2: generasi remaja kan.
1: Maksudnya gini Kak Ria, Sandri kan mau nanya gitu. Biasanya kan kalau di kuliah temannya sama kuliah. Satu frekuensi gitulah. Ini kan beda. Semester 5 sama kelas
4: 11.
1: Kelas 11 atau kelas 2 SMA gitu loh. Nah, awal pertemuan kalian gimana?
3: Ya kalau ketemuan itu ketemuan awal mula bertemu itu di apa ya Winda,
4: di karantina.
2: Apa tuh?
4: Dari screening kak? Nah,
3: dari screening lomba.
1: Apa tuh? Sorry Bang Angad, screening apa?
4: Screening itu waktu itu kita diwawancara kak, satu-satu di forum genre. Jadi kita ketemunya di sana, kita kenalan, saling kenal-kenalan satu-satu gitu.
1: Orangnya tuh lebih dalam lagi di karantina.
4: Iya, di karantina.
2: Nah, itu pas di karantina kalian satu kelompok apa gimana nih?
4: Satu kelompok.
2: Oh, satu kelompok berarti campur dong usianya.
4: Iya, ya, campur. Okay.
2: Dari sekolah mana aja tuh?
4: Dari Semansa, SMA 1, sama SMP juga ada dari SMP 1.
2: Okay.
4: SMP 2.
2: Paling mudanya itu anak SMP.
4: Iya.
1: Ada.
3: Juara 3 itu nanti.
2: Nanti diundang lagi.
1: Sandri kulik. Tapi kalian kalau Sandri kan enggak tahu ya, nol ya.
3: Iya.
1: Tentang masalah duta genre itu. Itu duta genre itu cewek-cewek, cowok-cowok atau cowok-cewek, cowok-cewek?
4: Dalam apa itu kak? Maksudnya kalau dalam lingkupnya cewek cowok.
2: Kategorinya?
1: Gabung
2: kalau
1: ya.
2: Ada kategorinya nggak?
4: Ada kategorinya. Jadi ada yang juara satu, ada yang cowok, ada yang juara satu cewek.
2: Oke, okay. Oh berarti kategorinya cuma beda karena bedanya jenis kelamin aja.
4: Iya.
2: Oke. Okay. Nah, kalian ini ikut komunitas nggak sih?
1: Mamang ikut komunitas nggak?
3: Ikut organisasi sih.
2: Organisasi.
1: Okay.
2: Apa PIK R ya?
3: Ya PIK R. Di kampus juga ikut.
2: Oke.
1: Okay. Kamu bisa menerawang orang ya?
2: Ya iyalah karena mereka ini kan genre gitu. Kebanyakan kalau Ria tuh semenjak kenal genre, mereka tuh pasti kebanyakan ikut organisasi PIK R.
3: Iya.
2: Nah, kan benar kan?
1: Oh, berarti ini dia mantan genre Kak Mama sama Kak Winda ya. Kamu mantan genre. Genre tahun berapa? Tahun berapa? Kan, aduh, ditanya juga.
2: Tapi kan benar, genre ini kan generasi remaja kan?
3: Berencana.
1: Gimana sih mantan?
2: Mantan.
1: Ini mantan genre.
2: Generasi berencana. Oke.
1: Kamu ditanya sama Kak Mama.
2: Apa?
1: Mantan genre tahun berapa?
2: Bukan mantan genre. Oh. Mantan pelajar. Karena memang iya, kebanyakan tuh kalau anak-anak yang duta genre ataupun anak-anak genre nih, pasti itu kebanyakan mereka tuh ngikutnya organisasi PIK R. Karena anak-anak PIK R ini pintar-pintar.
1: Pikiran remaja ya?
2: Bukan.
1: Pintar.
2: masa tahunnya Kak Sandri gak ada PIK R sih?
1: Kamu mau buka KTP. Membuka KTP nih, kamu mancing-mancingnya. Mancing-mancing Sandri untuk mengeluarkan tahun berapa kelahiran kan?
2: Biar ketahuan gitu siapa yang tadi tuir.
1: Jangan buka KTP. Gimana rasanya setelah berhasil meraih juara 2 Duta Genre Sumeneb 2026?
3: Yang pertama sih senang ya Kak. Juga karena saya ini untuk mengikuti Duta Genre itu sudah dari 2024 gitu Kak. Tapi baru kesampaian ikut di 2026.
1: Nanti gagal dua kali?
3: Bukan gagal kak, gak kesampaian gitu kak ikut.
1: Oke.
2: Okay. Gak kesampaian, ya. Bukan gagal dia, cuma dia mau ikut tapi berhalangan gitu. Ya, berhalangan.
1: Oh bukan ikut, enggak
2: gagal dia. Ini
1: okay.
2: Berarti baru ikut pertama kali ini?
3: Iya kak.
1: Langsung juara.
2: Wow. Maksudnya
1: pasti senang ya?
3: Iya kak.
1: Tapi yakin gak kemarin? Dapat juara gitu loh dengan banyaknya peserta juga.
3: Pas sebelum karantina itu yakinnya itu yakin banget kak. Tapi pas karantina itu lihat teman-teman yang wah kok pintar-pintar ya. Jadi gemeter sendiri itu.
1: Drop
3: ya betul kak.
1: Oke.
2: Emang kalau mau jadi duta genre itu harus pintar kah?
1: Ya itu. Bener gak?
3: Gimana ya kak? Yang penting itu kita berani kak.
2: Berani apa nih?
3: Berani untuk bersuara gitu kak. Karena kan tugas kita ini kan untuk menyuarakan program-program dari genre gitu kak. Walaupun pinter, kita takut ataupun introvert gak mau bercerita kan percuma juga kak.
1: Oke.
2: Okay.
1: Kalau Winda apa Winda?
4: Kalau rasanya. Aku, kalau aku gak nyangka banget sih kak, soalnya kan baru pertama kali ikut Pick Air dan tiba-tiba diikut sertakan untuk melaju ke duta genre kak. Terus kan merasa pengalaman ini masih kurang gitu kak. Ternyata setelah gabung sama teman-teman yang di karantina, sama-sama belajar, sama-sama berkembang, jadinya bertumbuh juga dan jadi nambah pemahaman gitu kak.
1: Awalnya ngerti nggak ini ya?
4: Awalnya nggak nyangka banget bisa ini, bisa lolos sampai ke tahap karantina.
2: Oke. Berarti istilahnya kamu ikut genre ini istilahnya jadi ruang belajar lah ya buat Winda.
4: Iya betul.
1: Keren. Kasih pandangan luas ke teman perdua next di tahun 2027 yang mau ikut genre. Apa sih
2: modal?
1: Modalnya, terus apa yang dilakukan pas di karantina gitu loh.
3: Ya. Jadi untuk teman-teman para remaja di Sumenep yang mau mengikuti Duta Gende di tahun selanjutnya, yang pertama itu pastikan adik-adik ini atau teman-teman ini sudah menguasai program-program dari genre begitu. Program-program genre itu juga harus dikuasai karena materi-materinya itu ketika pas di perlombaan, mulai di karantina atau bahkan dari screening ya Winda, yaitu yang ditanyakan itu ya materi-materi tentang genre. Yang kedua itu tentunya juga harus menyiapkan program kerja di PR-nya masing-masing. Karena di genre ini kita itu berangkat dari PR masing-masing. Baik dari pendidikan ataupun dari masyarakat. Kalau di masyarakat itu dari desa atau dari kecamatan.
1: Ya. Winda mungkin bisa lebih luas lagi?
4: Kalau dari aku sih kak, diperluas lagi juga pemahamannya, karena juga di genre ini gak cuma tentang program tuh, tapi tentang juga cara memahami sikap dan perilaku orang lain juga kak. Jadi kita cara menghadapinya itu gimana biar mereka ke arah yang lebih baik lagi, biar kita bisa ngasih solusi nih atau jadi role model buat mereka.
1: Okay. Kalau kita berdua next 2027 bisa nggak? Kalau usia?
2: Bisa.
3: 21 tahun sih kak.
1: Maksimal
3: kak.
1: Udah.
2: Bisa.
1: Next Ria, aja.
2: Ria kan masih usia 19.
1: 19. Iya. Next aja deh. Next aja.
2: Tapi boleh nggak sih kalian ini kasih gambaran nih mungkin anak muda zaman sekarang mungkin ada yang pengen ikut tapi mereka ini belum tahu, belum terlalu familiar nih dengan genre itu sendiri. Nih, genre itu sebenarnya apa sih dan kalian ini sebagai duta genre itu perannya apa?
3: Untuk genre itu sendiri ya, jadi sesuai namanya generasi berencana. Jadi tugas kita ini sebagai duta genre kedepannya adalah untuk bersama-sama mengajak para remaja khususnya di Kabupaten Sumenep, ya ini untuk untuk mengajak mereka itu agar merencanakan kehidupannya nantinya dan juga agar mereka itu bisa merealisasikan 5 transisi remaja gitu kak. Jadi karena di sini ini di Sumenep ya, ini kan sudah terkenal bahwa masih tinggi juga yang namanya pernikahan dini itu kak.
1: Ya setuju.
3: Ya itu juga fokus utama kita, yaitu untuk memberikan sosialisasi, pemahaman tentang bahayanya dari pernikahan dini gitu kak. Baik dari psikis ataupun dari fisik gitu kak, kesehatan gitu kak.
1: Kalau terjun mulai kapan nanti? Kan kalian udah duta genre nih. Terjun langsung untuk menyuarakan tentang masalah perkawinan dini ke masyarakat itu kapan?
3: Kalau Winda dulu,
1: Winda.
4: Kami nunggu ini sih kak, waktu yang pas buat kita terjun ke
1: lapangan.
4: Iya ke lapangan.
1: Punya jadwal nggak, schedule nggak? Aku pengennya entah tahun depan gitu ya untuk langsung terjun ke masyarakat untuk menyuarakan tentang masalah perkawinan dini gitu.
3: Kalau saya pribadi sih kak, saya sudah mempunyai rencana mau sosialisasi kemana gitu kak. Dan dari kemarin itu 1 tahun terakhir ini juga dari Pick Air saya itu di Pick Air Ganding juga sering terjun ke sekolah-sekolah kak.
5: okay. untuk sosialisasi ke para anak-anak begitu Kak, tentang PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, pencegahan TKRR dan juga pencegahan pernikahan dini. Okay. Ya itu Kak. Dan juga setelah jadi duta gender ini, saya sudah melakukan satu kali sosialisasi Kak.
1: Pas jadi duta,
5: ya,
1: duta gender.
5: Ya,
2: di mana tuh? Di mana tuh?
5: Di Gending Kak, di sekolah Gending, di daerah Gending.
1: Itu SMP SMA? Atau pondok?
5: Campur sih Kak, kan pondok pesantren gitu Kak. Dari MTS sampai SMA.
1: Oh, berarti udah okay. Kak Mamang udah menjalankan sebagai duta gender satu kali gitu ya?
5: Iya Kak, tapi sebelum jadi duta itu sudah banyak Kak.
1: Berkali-kali?
5: Iya berkali-kali Kak.
1: Oh kayak Sandri dulu Ria.
2: Kenapa Kak Sandri dulu?
1: Dulu Sandri juga menyuarakan tentang pernikahan dini
2: gitu. Tapi buktinya?
1: Buktinya ya positif gitu. Berhasil.
2: Berhasil, maksudnya Kak, berhasil apanya itu?
1: Kamu menyelipkan Sandri ya? Gak bercanda, gak pernah ini.
2: Nah, tapi menurut kalian sendiri, kalian kan udah jadi duta gender nih.
5: Iya Kak.
2: Di Sumenep sendiri yang namanya perkawinan dini itu, kalau kalian lihat sendiri nih, terutama di mungkin untuk Mamang sendiri nih, kan Mamang hidup di
5: desa,
2: Kak. desa kan. Nah, menurut Mamang sendiri ini masih banyak Kak atau gimana nih?
5: Kalau di wilayah saya jujur masih banyak, masih banyak Kak. Dan juga tidak usah jauh-jauh ya, sepupu saya itu juga ada yang menikah dini gitu Kak. Masalahnya itu dari orang tua mereka itu apa ya, mereka itu khawatir ketika tidak dinikahkan anaknya itu terjerumus ke zina. Padahal kan kalau mereka nikah dini bukan menyelesaikan masalah kan Kak, bahkan nambah masalah. Mulai dari ekonomi atau bahkan bisa ke KDRT begitu Kak.
2: Betul.
5: Dan yang menjadi apa ya, masih marak pernikahan dini adalah budaya yang harus kita rubah Kak.
1: Iya, pacudu ya, ya kan gitu.
2: Iya, apalagi terutama kalau di desa ya. Ria sih gak mau nyebutin di desa itu pasti seperti itu. Cuma memang kebanyakan karena istilahnya menurut aku sendiri sih.
1: Kenapa? Ngalamin juga dulu. Pacudu, enggak.
2: Bukan di desa itu kayak masih kurang pemahaman dan juga edukasi. Ya, istilahnya mereka itu masih kayak tak taruh areng tua. Gitu iya, ya kan,
1: betul,
2: ya
1: betul,
2: kan.
1: Betul, betul, Kak. Ya mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi dari Kak Mamang sebagai duta bisa mengubah.
2: Kalau
1: ya,
2: mungkin Kak, kalau di antara kalian nih, kalian ini menyasar para anak mudanya. Iya kan, menyasar para anak mudanya. Nah, kalian untuk meyakinkan para orang tuanya ini bagaimana? Apalagi kan kalau Mamang cerita nih katanya sepupunya sendiri. Nah, menanggapi masalah itu tuh masalah sepupu kamu itu gimana?
5: Ya, jadi pengalaman ya mengenai orang-orang tua yang seperti itu. Yang pertama itu bukan lantas saya mengatakan tidak boleh haram. Wah, kalau gitu kan saya yang dimusuhi. Ya sama saja Kak, pendekatannya itu lemah lembut, memberikan pemahaman sesuai dengan yang telah dimiliki oleh saya sebagai anggota dari PIKR gitu. Bahwa sebelum menikah itu apa yang harus disiapkan begitu. Karena kan sekarang ini kalau di desa itu kan musim bekoh gitu Kak.
1: Betul.
5: Ya musim tembakau.
2: Kenapa tuh?
5: Ya jadi ketika mau nulong bekoh.
1: Nulong bekoh.
5: Ya, itu kan kumpul-kumpul. Jadi kalau cerita-cerita itu saya sisipkan lah gitu Kak.
1: Ah bagus.
5: Saya sisipkan.
1: Bagus.
2: Oke.
5: Ya jadi sasarannya itu bukan ke anak-anaknya, tapi ke
1: orang tuanya.
5: Orang tuanya juga kena Kak.
2: Ya. Oke. Keren.
1: Kamu langsung nyetusnya kayak gitu ya. Ada sedikit lengah masuk.
5: Iya Kak.
1: Lengah masuk.
2: Wah, berarti dia ini mencari celah sedikit apapun, sekecil apapun celah harus bisa masuk nih kata Mama.
1: Oke.
2: Ah nih ada yang komen nih, mantap Mamangku kata.
1: Terus sang juara satunya udah komen.
5: Iya.
1: Torik hadir.
2: Torik hadir katanya. Iya Torik, kemarin kan udah kesini.
1: Eh kembali lagi ke duta ya. Sandri pengen tahu gendernya ini sebenarnya untuk adik-adik kalian nanti di 2027 gitu. Nah, selama proses pemilihan, tantangan paling bikin deg-degan apa?
4: Waktu
1: pasti ada kan?
4: Ya. Pasti ada, pasti ada. Kalau aku sih Kak, kalau aku itu waktu screening sama di karantina. Tapi yang paling bikin deg-degan banget itu di grand final. Malamnya kan kita nginep Kak, nginep di dinas kesehatan.
1: Okay.
4: Nah, di situ kita diminta bangun jam 12. jam 12 buat siap-siap make up. Nah, kita sebelum malamnya itu kita latihan speech. Kita latihan speech buat di grand final itu. Kita latihan bareng-bareng sampai aku sama temen aku itu, Kak, latihan speech gak tidur. Sampai paginya gak tidur.
1: Itu latihan speech, latihan ngomong?
4: Iya, ya. Latihan ngomong.
1: Oke.
4: Buat yang tampil grand di grand final.
1: Ya gagal aku deh mau ikut. Bangun jam 12, bangun jam 12.
2: Kenapa?
1: Belajar speech gitu ya.
5: Iya,
1: sampai pagi.
5: Iya.
4: Sampai pagi.
5: Penyuluhan lagi, Kak.
1: Aduh.
5: Kalau masuk 5 besar itu ada penyuluhan, tantangan penyuluhan. Gitu, Kak.
1: Oke. Kalau tadi apa? Tantangan paling bikin deg-degan.
5: Kalau aku sih, Kak, dari karantina ya, Kak. Jujur aku ini orangnya kan introvert gitu, Kak.
2: Oh, sama kita.
5: Iya, kan, Kak.
2: Bohong, Kak.
5: Mau ketemu banyak orang itu kan deg-degan, pasti deg-degan.
2: Gemeter ya?
5: Iya, Kak, gemeter.
2: Iya, sama tuh, kan.
5: Apalagi pas di grand final itu kan banyak orang gitu. Kemudian kan mau bicara, kan dihafal itu, Kak. Kemudian kan pastilah kita lupa harus, waduh, nyari apa ini yang mau dibicarakan. Itu sih, Kak, yang paling menantang selama duta genre ini.
1: Nah, untuk menepis itu gimana caranya?
5: Nah,
1: triknya
5: ya, Kak. Yang pertama itu, sebelum tampil di grand final itu, saya terus bicara dengan diri sendiri, afirmasi positif gitu. Ayo, pasti bisa. Ini sudah langkah terakhir gitu. Sudah mencapai finalnya gitu, masa mau menyerah gitu. Kemudian pas lupa itu di tengah-tengah pas speech itu, tetap tenang. Jangan sampai kita, aduh, gimana ini. Tetap tenang, terus cari apa yang sebisa mungkin itu nyambung, Kak. Okay. Gitu.
1: Nah, kemarin yang dibawa apa? Saat di depan juri ya, kalau jadi ya, itu juri.
5: Juri,
1: ya,
5: juri.
1: Apa yang dibahas?
4: Program kerja.
1: Program contoh kerja. Apa? Contoh.
4: Program kerja saya sendiri ya, Kak. Program kerja saya sendiri itu Red Corner. Saya itu menyediakan pojok edukasi sama penyediaan alat kebutuhan menstruasi wanita. Jadi di sekolah saya berkolaborasi dengan BK, Kak. Berkolaborasi dengan BK, saya menyediakan pojok di mana di pojok itu terdapat informasi-informasi terkait HIV, anemia, terus sama GATI juga. Terus di pojok edukasi tersebut juga ada penyediaan pembalutnya. Karena jaga-jaga, takutnya kan banyak di sekolah ini kadang nggak bawa
1: ya, itu
4: kebutuhan
1: ya,
4: itu.
1: Roti-roti sobek ya?
4: Iya, roti sobek.
2: Oke.
1: Terus?
4: Terus ternyata kena, bahkan murid-murid itu sama guru-guru juga ngambil ke sana secara gratis.
2: Oh, oke. Okay. Nah, pojok itu sendiri kamu dibantu sekolah, Kak, kan secara dong kita beli kebutuhan itu kan pakai uang.
4: Iya, betul. Dari PIKR, Kak. Okay. Jadi tiap pertemuan itu ada sumbangan. Nah, sumbangan ini nantinya akan dibuat untuk mengisi penyediaan kebutuhan tersebut. Di pojok edukasi itu ada kayak minyak kayu putih, obat-obatan.
1: Kayak P3K ya?
4: Iya, kayak P3K, kayak terus sama itu tuh, Kak, yang ini yang kadang buat

0: Apa program apa?
1: Kalau saya itu programnya SMART gitu, SMART singkatan dari Sinergi Masyarakat Aktif Remaja Tangguh. Jadi bagaimana di PIK R kami itu, di PIK R Gending, untuk berkolaborasi gitu, berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, salah satu dari program SMART itu ada SMART Dakwah Remaja dan SMART School, dan ini yang sudah berjalan gitu kak. Di SMART Dakwah Remaja ini kita berkolaborasi dengan para kiai lora itu. Kan kalau di Madura ini kan saya, kita ini di PIK R memanfaatkan gitu anggapan masyarakat yang mereka itu gimana ya, mereka itu akan selalu mengikuti yang diucapkan kan oleh para kiai lora, iya kan, akan menganggap itu sesuatu yang benar. Jadi kita itu memanfaatkan itu untuk menyebarkan program-program gendre, utamanya itu yang dibahas tadi itu pencegahan pernikahan dini kak.
0: Oke.
1: Ya gitu.
2: Wah, keren, jadi ya. Keren-keren ya programnya mereka itu.
0: Berarti public speaking harus pinter.
2: Iya dong.
0: Dalam mengikuti duta jendri itu, public speaking.
3: Iya dong kak, dilatih sih.
0: Dilatih ya.
1: Bicara sendiri sih kak.
0: Eh tapi kalian pernah di kamar pernah ngomong sendiri gak di cermin?
3: Pernah.
1: Pernah.
2: Di hari. Jangan ditanya kata mama.
1: Jangan ditanya.
0: Oh berarti kalian pernah menjadi orang gila ya?
3: Oh. Iya. Tiap hari.
0: Berdiri ngomong sendiri di kaca gitu.
1: Iya sampai sama orang tua itu ditanya. Arapa benar malah anu acaca ke TV gitu kak.
0: Iya iya.
2: Tapi enggak apa-apa.
0: Iya, itu lah melatih.
2: Enggak apa-apa, bukan cuma melatih karena mereka ini pasti kalau ngomong sendiri pasti yang namanya imajinasinya tuh jalan gitu.
1: Iya, keluar kan? Semua kak imajinasi.
2: Keluar semua.
0: Iya. Iya sih. Sandi juga pernah kalau dulu jadi penyiar ngomong sendiri, direkam.
2: Karena gerak gitu. Sendiri kan.
1: Gerak iya, sendiri. Iya, gerak sendiri.
0: Oke, okay. Ini di TikTok nih Karya.
2: Apa?
0: Ayo Mamang, gimana programmu untuk motivasi remaja yang ingin kerja tapi nggak punya skill?
2: Nah,
0: tuh bisa okay. Langsung jawab.
1: Yang pertama sih, karena di Indonesia ini kan kalau mau kerja itu harus ada yang namanya ijazah. Ijazah, yes. Ya. Jadi untuk teman-teman semua remaja di Kabupaten Sumenep, usahakan itu untuk menyelesaikan pendidikan secara tuntas, minimal sampai kelas 12 SMA, karena ya karena kan di sekolah itu kan kita juga selain diajarkan pelajaran yang inti gitu, kita kan juga dipelajari tentang life skill gitu, keterampilan hidup di ekskul gitu kan, kan banyak sekali kan, dan itu juga bisa menjadi sarana bagi kita untuk mengasah life skill kita. Jadinya untuk remaja-remaja di Sumenep ini jangan malas untuk mengikuti ekskul yang ada di sekolahnya.
0: Kunci utamanya itu ya?
1: Iya kak.
0: Oke.
2: Jadi setidaknya kalau kalian nggak tahu, kita bisa belajar ya, ya melalui belajar sekolah itu ya. Wah, ini pertanyaan bagus nih, dari siapa nih?
1: Dari user 127.
0: Panjang pokoknya.
1: Iya panjang.
0: Terima kasih ya, yang barusan nanya.
2: Hmm.
0: Keren keren jawabannya.
2: Dan keren juga apanya?
0: Pertanyaannya keren, jawabannya keren.
2: Oke.
0: Okay. Gitu. Kita lagi ke duta genre, Karya. Apa mungkin Karya yang pengen nanya sama?
2: Kalau kemarin pas di duta genre, banyak nggak nih rivalnya kalian?
1: Yes, banyak kak.
2: Banyak. Berapa orang?
1: Awal itu kan berapa ya sebelum screening itu? 30-an, 50-an
3: orang. 50-an, 50-an orang.
0: Banyak. Itu papi, itu papi.
3: Iya, papi.
0: 50 orang. Ya maksudnya cowok cewek.
1: Oh iya. Iya kak.
0: 50 orang.
1: Iya. Itu diambil 20 ya, orang.
3: Iya 20 orang.
0: Berarti
2: jadi
0: 50.
1: Iya di screening itu kak.
0: Eh kalau boleh tuh berapa sesi sih? Dari 50 terus ke ini,
1: screening, ke ini
0: gitu.
1: Screening itu penentuan yang 20 besar.
3: Daftar pendaftaran ya, itu pendaftaran. Yang pengumpulan esai itu kak. Mm-hmm. Yang esainya programnya. Itu diseleksi terus masuk ke semi ya.
1: Iya, semifinalis.
3: Semifinal. Nah, baru di semifinal ada screening. Terus lanjut lagi pengumuman final baru ke karantina.
0: Karantina. Berarti 4 kali?
1: Iya.
0: Iya kan 4 kali kan ya?
3: Iya.
0: Sampai di ini.
1: Di grand final itu baru dipilih 5 besar, Kak.
3: Iya, baru besar. Dipilih 5 besar.
1: 5 cowok. 5 cewek.
0: Karantina pake. Berapa orang? Karantina
1: 20.
3: Iya, 20.
0: 20. Oke.
2: Okay. Wah, banyak kali ya. Iya. Berarti perjalanan kalian panjang ya untuk panjang. Masuk ke duta genre ini.
0: Prepare-nya berapa bulan untuk ikut duta genre ini? Winda sama Mamang.
3: Kalau
0: pasti ada lah. persiapan-persiapannya kan?
1: Iya kak, pasti kak. Mulai dari buat

0: selesai itu.
1: Iya. Berapa bulan prepare-nya?
0: Satu bulan sebelumnya itu sudah prepare sih kak.
2: Okay.
0: Mulai dari ya materi-materi sih kak yang banyak dipelajari itu, materi-materi tentang genre itu.
1: Kuliah tapi aman ya? Maksudnya ya, enggak di sampingan enggak?
0: Enggak kak.
1: Tetap jalan, sama-sama jalan.
0: Ya pas kemarin itu dari karantina sampai grand final kebetulan masih libur semester gitu kak.
1: Oh. Wih, enak.
0: Enak
1: kak. Enak memang
2: aman ya, berarti.
1: Aman.
0: Enggak tahu kalau mengganggu.
1: Sama Winda.
3: Kalau aku sih kak, kalau aku pas sama event. Waktu itu aku kan ikut OSIS. Ikut OSIS, ditambah ikut OSIS ada event-event juga ke belakang di sekolah. Nah, ditambah pertemuan itu, pertemuan yang programnya aku, terus bebarengan sama event-event tersebut. Jadi kayak yang mana duluan ini gitu.
2: Jadi agak ruwet sedikit.
3: Iya, agak ruwet. Yang mana yang mau disamperin duluan gitu. Terus juga setelah di grand final itu bebarengan sama event lagi. Pas lagi nginep itu di sekolah lagi persiapan buat pembukaan.
2: Wah.
1: Bagi pembukaan. Waktunya gimana Win? Kalau Sandri udah. Bisa. Jujur gak bisa.
2: Maklum.
1: Iya, maklum gak bisa kalau gitu. Cara membagi waktunya gimana?
3: Kalau dari aku sih kak, nanti aku itu udah nyediain kayak di kepalanya aku dulu. Di kepalanya aku dulu di jam segini mau ngapain. Terus di jam segini aku mau ngapain. Setelah itu aku pindahin ke HP. Jadi aku ada list-list gitu kak.
2: Planning lah ya.
3: Iya, planning. Setelah selesai baru aku centang-centangin satu-satu.
2: Wah.
1: Ini contoh nih teman berdua ya, yang lagi dengerin ya.
2: Jadi jangan cuma di kepala doang, dituangkan.
0: Dicatat.
2: Ya, dituangkan boleh, ya, boleh, harus boleh. Di-checklist di semuanya satu-satu. Ini juga ada yang komen nih, ayo Mamang kolaborasi dengan UPT Pertanian katanya biar remaja Ganding mau jadi petani milenial.
1: Nah, siap enggak?
0: Siap kak.
2: Ini
0: siap
2: kak. Ini kan secara ini kan programnya pemerintah nih. Nah, buat ajak para petani, para anak-anak muda zaman sekarang ini supaya tertarik dengan pertanian. Ini gimana nih pandangan kalian berdua nih?
0: Untuk pertanian sih kan saya ini hidup di desa ya kak. Saya rasa beberapa tahun belakangan ini orang itu apalagi remaja itu sudah mulai kehilangan minat itu kak untuk bertani. Karena kan itu kan panas-panasan.
1: Gengsi.
0: Iya gengsi.
1: Kalau gengsi gak masuk gak? Anak muda sekarang untuk bertani.
0: Iya kak, mereka itu gengsi kak. Mereka itu milih untuk ke Jakarta itu kak. Iya ke Jakarta, warung Madura.
2: Warung Madura ini kan terkenal ada di mana-mana.
0: Iya.
2: Dan bukanya non-stop. Kalau kiamat doang katanya.
0: Iya. Padahal kan bertani itu kan juga hasilnya kan banyak kak. Tapi kan ya itu mereka itu masih gengsi itu kak.
2: Iya, karena kalau mungkin sih kalau di pikiran Ria, kita tuh tanpa petani nggak makan.
0: Iya.
2: Iya dong.
3: Setuju.
2: Iya dong. Nah itu tuh yang mungkin apa di genre sendiri ada nggak program yang mau ngajak nih yang mengajak anak-anak muda zaman sekarang ini untuk lebih tertarik lagi ke pertanian?
0: Kalau dari program kita ambil dari program ya kak, karena di saya itu ada ya kan kolaborasi gitu kak. Jadi bagaimana supaya seluruh masyarakat itu juga berkontribusi dalam apa membina para remaja gitu kak. Jadi nantinya kedepannya itu rencana memang saya ini mau oleh pembina saya itu diarahkan untuk ke berkolaborasi lah dengan UPT Pertanian di Kecamatan Kending sama
2: ini, KUA. Mungkin ada tawaran.
0: Iya. Yeah.
1: Ya mudah-mudahan lah tahun ini langsung ya.
0: Iya
1: kan ya. Secepat itu baik. Oke. Nah ini Sandri lagi mau nanya. Yang selalu Sandri gak tahu gitu. Pasti kan punya pemikiran yang berkelanjutan gitu kan ya. Nah menurut Kak Mamang, Kak Winda, masalah yang paling dekat dengan kehidupan anak muda Sumatera Insight ini apa? Masalah-masalah gitu.
0: Masalah-masalah.
3: Menurut
2: problem
3: aku,
2: lah.
3: Menurut aku ya kak, remaja sekarang di Sumeneb itu mudah ikut-ikutan tuh, FOMO.
1: FOMO ya, tapi FOMO. Gak tahu arahnya.
3: Iya, tapi gak tahu arahnya. Salah satunya temen aku nih kak, temen aku itu daftar OSIS. Nah, itu karena daftar OSIS itu karena ada temennya. Setelah daftar malah kayak kaget, kok kayak gini banget gitu.
2: Shock ya.
3: Shock.
2: Makanya jangan ikut-ikut. Memang kayaknya yang namanya FOMO ini penyakitnya anak muda ya.
3: Jurang gitu ya.
1: Betul.
3: Jurang.
2: Kalau ini, kalau Mamang sendiri
0: kalau masalah di para remaja ya, yang dari dulu itu sampai sekarang ini dan melonjak angkanya itu adalah kalau di desa, ya bukan hanya di desa sih kak, itu kak, minum-minuman keras.
1: Oh, miras.
0: Iya, miras sama
1: narko ya?
0: Narko, iya narko itu. Bahkan dulu itu saya pernah ikut seminar ya kak, yang pematerinya itu mengatakan bahwa di wilayah saya itu sudah masuk kategori merah gitu kak, artinya sudah parah gitu.
1: Yes.
0: Itu sih yang harus kita ini bergerak bersama agar supaya masa depan mereka itu tidak hancur karena narkoba.
1: Betul, betul.
2: Ya. Betul.
1: Setuju. Punya schedule itu nggak?
0: Iya kak.
1: Untuk ke masyarakat luas, entah di kota, desa itu, untuk anak muda sekarang.
0: Ada sih rencana nantinya kak.
2: Wah, sepertinya kalau Ria lihat sepertinya masalahnya ini banyak banget PR-nya.
1: Ya gitulah sebagai duta
2: banyak ya. Banyak sekali ya PR-nya ya. Nah, setelah kalian udah kepilih nih jadi duta. Nih. Nah, perasaan kalian gimana sih?
0: Seneng sih.
3: Seneng banget.
0: Dan juga. Enggak,
2: maksudnya kan apalagi melihat problematik di lapangan nih seperti apa ya kan. Pasti di pikiran-pikiran kalian tuh pasti banyak. Waduh, ini banyak nih PR-nya. Ini juga belum selesai, itu belum selesai. Kaget enggak sih? Shock enggak sih sebenarnya?
0: Kaget sih, Kak. Apalagi kan kita ini jadi role model kan gitu. Jadi betul. Harus bagaimana supaya kita ini tentunya dari kita sendiri harus jaga sikap gitu. Bagaimana kita ini tidak kalau di PR itu tidak terjerumus ke dalam 3KRR namanya kak.
1: Apa?
0: 3KRR itu 3 risiko dasar kesehatan reproduksi remaja. Itu yang harus dihindari. Mulai dari pernikahan dini, seks pranikah dan nafza. Itu kak.
1: Nafza.
0: Narkotika, psikotropika dan zat adiktif.
1: Oh.
0: Itu yang harus kita hindari. Jadi itu sih kak yang tantangan beratnya. Jadi harus bagaimana kita ini bukan hanya menyampaikan gitu, tapi juga mempraktekkan ke diri sendiri.
1: Iya, kalau ngomong gampang sih ya.
0: Iya kak.
1: Ya, kan? Tapi kalau itu yang susah gitu.
0: Ya mau mempraktekkan itu kak susah.
1: Yes. Oke. Kita lagi di TikTok. Ini sangat dalam nih. Ke mungkin Winda. Winda itu baca Winda. Yang ODGC. Bisa nggak? Gimana? Pendapat kalian. Ini tertuju ke Mamang sama Winda ya.
0: Iya.
1: Dengan remaja saat ini yang menurut hasil survei banyak yang alami
3: ODGJ.
1: Atau stres lah gitu.
0: Iya. Cuma aja sih ini.
2: Emang tapi Ria mau tanya deh di sini. Kalian nih sebagai remaja ya kan. Emang apa sih yang bikin kalian ini sampai mental kalian kena terus malah mengganggu ke apa pelajaran kalian? Apa sih sebenarnya yang bikin itu yang bikin kalian tuh terganggu gitu loh?
0: Ya jadi
2: kan Winda dulu secara kan kita kan secara kan kita kan nggak tahu di permasalahan anak remaja zaman sekarang karena tiap tahunnya kan beda-beda nih.
3: Kan kakak dulu deh.
0: Iya. Jadi tentunya sih kak kalau saya ini kan sudah kuliah gitu, apalagi sudah semester 5 hampir lulus. Okay. Jadi yang dipikirkan itu sampai bikin mumet kadang-kadang ya tentang masa depan lah gitu kak, mau jadi apa gitu. Kemudian yang kedua ya tugas kak. Tugas-tugas itu di kuliah kan banyak, apalagi sekarang ini jadi duta genre gitu kak. Jadi harus benar-benar bisa membagi waktu lah gitu kak.
2: Istilahnya PR-nya nambah lagi
0: ya? Iya PR-nya nambah lagi kak.
2: Nah kalau dibilang katanya Mamang nih PR-nya nambah lagi. Capek gak Mamang?
0: Capek sih kak, kan manusia gitu kan. Capek.
1: Pasti.
0: Ya karena
2: tapi yang bikin kamu semangat apa nih?
0: Yang pertama itu dukungan keluarga sih. Dukungan keluarga yang selalu mendukung. Kemudian ingat perjuangan dari pertama ingin jadi duta genre sampai kesampaian gitu. Masa saya ini mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Jadi harus memanfaatkan gitulah untuk bermanfaat bagi remaja di Sumenep.
2: Betul. Wah. Okay. Kalau Winda?
1: Winda.
3: Kalau aku ya kak, di remaja, kalau dari diri aku sendiri kan aku remaja nih kak. Kalau aku itu di sekolah lebih ke tugas sih kak. Soalnya tugas-tugasnya juga agak lumayan. Terus kan ditinggal event sama yang duta kemarin. Jadi agak menumpuk gitu. Jadi agak lumayan padat gitu kak. Kepikiran jadi kayak ke distrik gitu tuh kak. Ke distrik. Yang mana dulu nih yang mau dikerjain, yang mana gitu tuh. Kadang bingung yang ini duluan apa yang ini ya gitu. Tapi alhamdulillahnya ada orang tua di rumah ngebantu dikit-dikit tuh kak.
1: Mensupport juga ya.
3: Iya mensupport. Jadi kalau semisal aku udah kayak lelah banget, lesu.
1: Di-charging.
3: Itu, iya di-charging, ditanyain kenapa. Aku bilang kak kalau tugas lagi numpuk gitu. Kadang dibantu buat nulisin dikit-dikit.
2: Wah memang iya ya. Jadi
1: keluarga butuh emang ya untuk ini ya.
2: Memang iya yang namanya support dari orang tua ini memang sangat-sangat diperlukan buat kalian, terutama apalagi ke kaum remaja ya. Rasanya tuh kalau gak ada orang tua kita nih bisa tersesat ya.
1: Kalian gak jawab tadi yang ini,
2: ini gimana tau, nih yang
1: gimana pendapat kalian dengan remaja saat ini
2: yang menurut hasil survei katanya banyak yang mengalami gangguan nih.
0: Iya kak, memang gangguan banyak ya. Kalau tidak salah itu hampir 2 juta remaja apa gimana gitu.
2: Sumenep
0: kak. Kalau Sumenep belum tahu rinciannya sih kak. Tapi penyebabnya itu rata-rata itu karena itu mereka itu FOMO gitu kak. Mereka itu tidak puas dengan
2: hasilnya diri, ya,
0: hasilnya
2: sendiri,
0: diri
2: ya?
0: Sendiri. Mereka itu ingin mengikuti seseorang gitu kak. Patokannya itu seseorang. Padahal mereka itu kan sudah mempunyai potensinya masing-masing. Tapi mereka itu tidak bersyukur gitu kak. Masih kurang gitu. Apalagi masalah fashion kalau sekarang sih kak. Apalagi yang cewek-cewek ini.
2: Tapi Winda enggak ya dong? Enggak dong. Enggak ya kan Winda.
1: Winda gimana? Winda berarti mengikuti alur pribadinya ya?
3: Alur pribadi sendiri.
1: Enggak melihat orang meskipun pakai inilah ini itu enggak ikut
3: ini.
1: Ikut-ikutan ya.
2: Tapi memang iya, kebanyakan itu kayak kaum-kaum wanita ini kayak lapar mata doang sebenarnya, guys. Winda setuju tuh sama aku. Setuju. Kita tuh sebenarnya cuma lapar mata doang, tapi melihat kebutuhan nggak butuh-butuh amat kok. Karena dompetnya aja yang tipis.
1: Tapi kok kamu enggak ya? Aman ya? Aman ya?
2: Iya, aman. Aman lah.
1: Lagi-lagi nih.
2: Tapi sebenarnya sih kalau di ngomongin FOMO nih, penyakit FOMO. Nah, menurut kalian ini yang bikin khawatir kan penyakit FOMO itu sendiri. Nah, caranya menampis itu, caranya biar kalian itu aku gak perlu ikut-ikutan mereka nih. Itu gimana nih cara motivasinya kalian, diri kalian sendiri?
0: Winda.
3: Okay. Dari aku kak, kalau dari aku pribadi tuh kalau ngelihat teman-teman aku kayak, oh kayaknya aku pengen kayak gitu deh. Tapi aku lihat diri aku sendiri dulu. Nah, kayaknya aku bisa lebih dari mereka dengan potensi aku yang kayak gini. Jadi aku gali lagi potensi aku kak. Aku cari potensi aku. Di mana nih aku bisanya di mana gitu. Aku tampilin di mana gitu.
2: Betul.
1: Mamang.
0: Pertama itu yang pastinya itu selalu bersyukur sih kak. Merasa cukup dengan semuanya gitu. Yang kedua itu kalau kita mau menyaingi atau ingin menjadi seperti seseorang itu tentunya harus disesuaikan dengan potensi kita sendiri. Jangan sampai potensi kita di A kemudian kita mau menirukan B gitu. Jadinya itu kan gak nyambung. Padahal nantinya juga membuat kita ini kepikiran. Kepikiran wah dermer ya gitu.
1: Bertolak belakang
0: ya, bertolak belakang.
2: Tapi tapi menurut Ria sih enggak apa-apa sih ya. Misalkan ya kalian FOMO gitu sama teman kalian yang di atas kalian. Siapa tahu nih bisa jadi motivasi buat kalian nih belajar gitu loh. Ah dia bisa, aku harus bisa gitu, ya kan? Positifnya itu ya kan. Balik lagi nih
1: di TikTok. Maukah kalian jadi agen Perlinsos yang digegas Dinsos untuk program PKH?
0: Perlinsos.
1: Nah itu dia. Masih belum ini ya, masih belum nyampe ya.
2: Masih
1: ya,
2: belum nyampe.
0: Pertama kali nih kak dengar ya, perlinsos.
2: Baru pertama kali nih.
1: Yaudah deh.
3: Dinas sosial kalau dinsos.
0: Ya dinsos, dinas sosial.
1: Perlindungan sosial.
2: Perlindungan sosial.
1: Gimana? Mau nggak jadi agen perlindungan sosial?
0: Kalau pasti mau sih kak.
3: Boleh lah, kan, kita collab-collab gitu
0: ya, collab-collab.
3: Kak.
1: Nah itu untuk yang nanya user 127 apa ini?
0: Bisa langsung diparani ya.
1: Boleh, boleh
0: calling-calling gitu. Pasti siap.
2: Apalagi di genre kalian, wah mau dapat kontaknya kalian itu gampang banget ya. Gampang, tinggal ke genre ya.
0: Iya,
2: nah mungkin balik lagi ke kalian yang menorehkan juara nih. Pesan kalian nih kepada teman-teman, mungkin teman-teman yang sebaya nih menanggapi problematik anak remaja zaman sekarang nih sebagai duta genre nih apa?
0: Indah.
3: Dari Kak Mama aja dulu.
0: Okay. mengenai problem yang sekarang ini ya Kak, yang banyak itu tentunya harus bisa membentengi diri sih Kak. Mempentingi diri dari hal-hal yang sifatnya itu negatif. Okay. Nah, salah satu caranya itu yang penting itu adalah dengan pendidikan sih Kak. Karena dengan pendidikan ini kita bisa berpikir secara rasional gitu Kak. Okay. Bisa membedakan yang baik mana dan yang buruk ini yang mana gitu Kak. Jadi yang terpenting itu bagi para remaja di Kabupaten Sumenep tentunya adalah pendidikan jadikan yang pertama. Okay. Yang nomor satu di dalam hidup gitu Kak.
1: Winda mungkin boleh menambahkan?
3: Boleh. Jadi Kak, kalau aku menambahkan ya Kak Mama, dari aku itu mungkin kurangi pergaulan yang ke arah negatif. Jadi pinter-pinter pilih teman, karena sekarang itu teman-teman bisa menjebak juga. Soalnya kadang ada yang main belakang ataupun nusuk dari belakang gitu.
0: Nikung.
2: Playing victim ya.
3: Playing victim. Jadi pintar-pintar pilih temen gitu yang bisa ke arah yang lebih baik lagi.
2: Iya, benar. Karena di mana kita bergaul, disitulah wajah kita sebenarnya, ya kan?
3: Iya,
2: betul. Oke, okay. Mungkin Kak Sandri.
1: Sandri mau nanya karena kita udah mepet ya.
0: Iya, Kak.
1: Ini ada Sandri kan buat story juga di WA-nya Sandri.
0: Iya.
1: Ya kan? Apa target ke depan gitu loh.
0: Target ke depan.
3: Target ke depan.
1: Okay. Target terbesar lah. Untuk apa ya? Setelah setelah menjadi duta genre 2026 apa? Terakhir nih.
0: Ya, oke, okay, Kak. Jadi target yang saya pribadi itu adalah bagaimana saya ini mengupayakan untuk program kerja saya ini bisa terrealisasi gitu, Kak.
1: Amin.
0: Amin, ya amin Kak.
3: Amin.
0: Dan juga bisa berdampak nyata lah bagi remaja di Kabupaten Sumenep ini. Dan juga bukan hanya dengan sosialisasi, tapi juga bisa langsung dirasakan gitu Kak, dan langsung bisa diimplementasikan bagi para remaja gitu. Remaja. Bukan hanya didengar gitu Kak, tapi bagaimana caranya mereka itu bisa juga untuk langsung mempraktekkan gitu Kak. Itu sih Kak target yang paling besar setelah jadi duta genre.
1: Tahun ini, tahun depan?
0: Kalau bisa tahun ini Kak.
2: Okay. Tahun inilah. Ya. Kalau bisa secepatnya ya.
0: Iya.
1: Besok.
2: Kalau Winda?
1: Ya terakhir.
3: Kalau aku, target aku itu pengennya program aku itu gak cuman di sekolah tapi juga meluas ke sekolah-sekolah lain tuh Kak. Jadi aku pengen nyetak kader-kader PIKR di setiap sekolah ataupun membangun PIKR di sekolah yang gak ada PIKR-nya Kak.
2: Wah, iya sih, karena secara kalau PIKR ini gak merata kayaknya ya Kak.
1: Tapi dengan keyakinan Winda bisa tercapai gak?
3: Bisa.
1: Di harus setiap bisa. Harus bisa. Ada PIKR itu.
3: Harus bisa
1: ya. Itu
3: harus
1: bisa. Tanggung jawab kalian ya.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk tahun ini maupun juga tahun depan gitu. Oke, okay. Jadi Sandri gagal enggak mau ikut genre?
0: Ikut Kak, ayo Kak.
2: Karena ikut lah. Oh, tapi mohon maaf,
1: bisa,
2: usia enggak bisa.
1: Usia enggak bisa.
0: Nanti kita jadi.
1: Tak kirain usia maksimal 35 gitu.
2: Oh, berarti kamu jangan jadi duta aja.
1: Apa?
2: Nenek moyang.
1: Nenek moyang. Nenek moyang. Boleh, boleh. Ya dah, thank you ya.
0: Iya, kartunya
2: ya. Terima kasih buat Winda dan juga Mamang nih. Mungkin teman-teman udah banyak yang kebuka nih pikirannya sama program-program kalian, dan kita doakan semoga program kalian ini berhasil, terutama di Sumeneb sukses.
1: Amin.
2: Kalian kalian. Dan apa?
1: Terima kasih yang udah komen-komen di TikTok.
2: Nah, jadi, gak bisa dibacain satu-satu, ini banyak banget ya teman produser.
1: Yang terakhir mungkin bisa di nanti ya. Ya emang ya, tidak ada honornya relawan gitu
2: katanya
1: apa ya.
2: Nih, yang katanya bantu akseskan masuk keluarga miskin ekstrim untuk dapat fasilitas bansos nih. Wah, ini mereka pasti mau lah walaupun gak ada honornya. Terus secara mereka ini mau belajar terus, ya kan?
1: Iya, Andri yakin juga meskipun kalau emang nanti jadi inilah ya dari PKH dan sebagainya itu yang ditanyakan. Nggak ada uang kan nggak masalah.
2: Nggak masalah. Yang penting mereka belajar.
0: Iya.
3: Belajar
0: pengabdian untuk negeri gitu.
2: Kayaknya semangat muda harus kayak gini ya. Kayak mereka ya. Wah. Nanti berarti next kita undang duta genre yang ketiga nih.
1: Yang ketiga.
2: Iya. Ya.
1: Biar afdol.
2: Biar afdol. Yang pertama sudah, yang kedua ini juga sudah, yang ketiga harus dong.
1: Harus.
2: Oke, teman Pro 2, ceria juaranya udahan ya. Enough nih guys.
1: Karena, apa enough?
2: Ya udah. Udahan, abis.
1: Oh,
2: ya abis, karena waktu sudah mepet banget nih teman-teman berdua. Terima kasih yang udah komen-komen di live TikToknya kita, yang udah gabungan juga makasih banget. Dan buat Winda dan juga Mamang, jangan bosan-bosan berbagi ilmu dengan teman-teman di Teman Pro 2 kali ini ya.
1: Thank you ya.
2: Thank you banget.

Oke deh teman Pro 2, waktunya kita rehat untuk sejenak ya, untuk mengikuti adzan maghrib yang akan dikumandangkan pukul 17.23. Dan sebelum kita ke adzan maghrib nih, kita akan mendengarkan bersama-sama pengajian dari surat Yusuf ayat 69-79. Dan seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pro 2 Religi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata,

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim.

0: Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
1: Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl.

Maka sungguh, sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya, dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan."

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Sesungguhnya Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia dambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima, Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah,

0: di kampus Cemara, pilihan masa depanmu. Saatnya kembangkan potensi dan raih prestasi bersama Universitas Wiraraja.
1: Tersedia 7 fakultas dan 19 program studi dengan sebagian program studi terakreditasi baik sekali. Serta program studi hukum terakreditasi A.
0: Dan yang paling menarik, ada banyak pilihan beasiswa. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa duta kampus, beasiswa non-akademik, beasiswa yayasan, beasiswa kepulauan, beasiswa hafid Quran, hingga beasiswa untuk putra-putri dosen dan tenaga kependidikan.
1: Mahasiswanya pun datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Yuk, jadi bagian dari Kampus Cemara. Info selengkapnya, kunjungi wiraraja.ac.id dan ikuti Instagram Universitas Wiraraja serta TikTok Uni Wiraraja.
2: Universitas Wiraraja, the global entrepreneur with national character.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Produa Religi.
1: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah. Maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Masih bareng Sandri dan juga ada Karya di waktunya di jam 6 sore dulu lah ya.
2: Waktunya kita belajar.
1: Jam belajar.
2: Ya.
1: Kita akan menuju ke London teman Pro 2.
2: Wah, jalan-jalan ya.
1: Jalan-jalan. Nanti akan kita kulik ya di sana ya.
2: Ada
1: tentang Menara Elizabeth.
2: Wow.
1: Pasti kalau Elizabeth kan perempuan ya.
2: Ini ikonnya ya.
1: Ikonnya
2: London ya, teman-teman.
1: Betul.
2: Big Bang.
1: Mengapa
2: bukan
1: viral?
2: Bukan Big Bang, bukan Big Bang.
1: Big Bang. Itu kan band ya kan?
2: Iya.
1: Nah, pertanyaannya mengapa kok bisa viral? Ada apa dengan Menara Elizabeth ini, teman-teman?
2: Karena cantik kah mungkin?
1: Kayak kamu.
2: Iya.
1: Pede.
2: Iya dong.
1: Pede. Jadi orang pede banget, pede.
2: Secara lah, kalau perempuan ya apalagi kalau enggak cantik. Masa iya ada perempuan ganteng?
1: Enggak, kamu jelek pokoknya deh.
2: Jelek itu kalau kata orang tua aku tuh jelek itu hanya untuk sifat. Jadi kalau
1: raut wajah.
2: Bukan, enggak ada, enggak ada yang namanya raut wajah jelek itu enggak ada.
1: Yang jelek cuma ini ya.
2: Cuma sikap.
1: Sikap.
2: Sikap yang jelek, kebiasaan itu jelek.
1: Iya dah. Ampun.
2: Oke deh, nanti kita bakal spill ya.
1: Yuk.
2: Ya, jangan banyak ngecepek.
1: Gas.

0: berupa kau masih sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Biaya mahal, barusan kita bayar berapa ya ke London ya? Hampir 2 jutaan.
2: Alah.
1: Kita kan ada di London.
2: Iya, iya.
1: Jarang-jarang ke London.
2: Iya, iya, iya.
1: Pengen tahu tentang masalah.
2: Jadi makanya kamu tahu ya di sana ya gimana ya.
1: Iya, betul. Jadi Sandri mau ngebahas dan juga Karen mau ngebahas tentang masalah ikon legendaris London yang kembali viral. Setelah rampungnya proyek restorasi masif yang mengembalikan penampilan aslinya.
2: Gitu. Oh, kenapa kok bisa viral? Jadi menara jam ini viral karena penampilannya yang bertransformasi menggunakan skema warna asli bersejarah, yaitu biru tua dan juga emas nih.
1: Yes.
2: Dan estetika warna barunya ini memang sangat fotogenik katanya, dan berkilau di malam hari langsung membanjiri feed Instagram dan juga para TikTok nih teman Pro 2. Jadi
1: hebatnya apa?
2: Apa?
1: Hebatnya apa lagi?
2: Nah, ini katanya sih proyek konservasi Big Ben ini berhasil masuk nominasi penghargaan arsitektur tertinggi di Inggris. Wih. Wow.
1: Kalau Sandri lihat di fotonya tentang Elizabeth Tower ini, ya betul. Ada emas, juga ada biru tuanya.
2: Boleh lihat teman-teman. Perpaduan lah ya.
1: Iya, searching lah di googling Elizabeth Tower.
2: Jadi buat kalian-kalian mungkin maybe suatu
1: sih?
2: Hari sampai tahu Kak Sandri siapa tahu nih. Kalian mampir atau nggak liburan ke abis pulang umroh, kayaknya nggak usah langsung pulang, kita langsung jalan-jalan ke London. Bisa jadi kan,
1: itu kan bukan buat orang lain, buat kamu kan.
2: Tapi kan siapa tahu abis ibadah terus jalan-jalan.
1: Tapi kebanyakan kalau ibadah itu langsung pulang ke rumah kan, orang tua keluarga di rumah,
2: siapa tahu aja orang tua dibawa
1: ya. Itu kan versi kamu kan, keinginan kamu seperti itu kan, kalau ke umroh,
2: pulang umroh, jalan-jalan ke London, Inggris, terus ke lagi? Jepang, terus. Mana lagi?
1: Pindah negara aja kenapa?
2: Tapi ya janganlah, dia kan masih cinta Indonesia, tanah airnya Ria dong, ya kan?
1: Betul.
2: Tapi kan siapa tahu aja nih teman-teman Pro 2 malah cari hiburan healing,
1: yes.
2: Ya kan? Ini kalau di London sih bukan healing tipis-tipis ya, healingnya tebel.
1: Iya, kalau cuman segeplok kan kurang.
2: Kurang, itu berangkatnya doang, sangunya, jajannya kurang gitu ya.
1: Ya betul-betul. Ada kabar lain,
2: apa?
1: Bahwasanya proyek konservasi Elizabeth Tower ini itu mendapat perhatian di dunia arsitektur karena masuk dalam nominasi penghargaan arsitektur di Inggris.
2: Wah, ini memang keren ya teman-teman dua. Siapa tahu aja nanti Ria besok nih foto berlatarkan Elizabeth Tower, ya kan?
1: Sekarang juga bisa.
2: Bisa kok pakai AI.
1: Enggak usah jauh-jauh.
2: Enggak usah jauh-jauh ya. Cuma pengalamannya aja yang enggak ada.
1: Coba sekarang kamu kayak gitu, Ri, dengan pakai mukena sama Naura ya, foto selfie
2: pakai AI ya. Latar belakang kan ini
1: Elizabeth Tower
2: ya.
1: mungkin langsung viral.
2: Iya sih. Dibilang apa ini? Ini arsitekturnya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ

0: itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman pro 2. Kita bagi-bagi informasi tentang beasiswa dulu ya.
1: Yap.
0: Ini jenjang SMP dan juga SMA. Nah. Namanya Beasiswa Bersekolah 2026.
1: Nah, ini cakupan beasiswanya bisa bantuan dana pendidikan nih untuk SMP sederajat 3.500 ya per tahunnya.
0: Oke.
1: Terus bantuan dana pendidikan untuk SMA SMK sederajat 4.900 per tahunnya ya, teman perdua.
0: Yang sudah hidupnya menengah ke bawah ya. Yang itulah yang cukup lah ya. Jadi mungkin enggak usah ikut dulu ya.
1: Ya.
0: Ini yang mungkin yang membutuhkan
1: adik-adik
0: aja.
1: Adik-adik kita yang membutuhkan ya.
0: Yes. Betul, tapi kalau udah kaya, udah masa ikut kan malu.
1: Iya, kalau kalian masih mampu lah ya. Betul. Untuk bersekolah di jenjang SMP sama SMA. Kasih kesempatan untuk adik-adik kita yang sekiranya masih susah lah kewalahan ya. Untuk biayai SMP nih, sekolah SMP ataupun SMA.
0: SMK sederajat lah. Yap. Gitu. Ini kabar baik buat kamu teman pro 2, buat teman pro 2 di luar sana. Karena pendaftarannya... Sandri kasih bocoran ya.
1: Masih dari tanggal 14 sampai 31 ya.
0: Oktober.
1: Iya, 31 Oktober.
0: Jadi masih panjang teman berdua.
1: Jadi persiapkan apa yang dibutuhkan. Bisa kalian cek linknya di www.bersekolah.com ya teman berdua.
0: Oke, dan ini terbuka untuk umum semua sekolah teman berdua.
1: Semua ya,
0: sekali
1: di
0: lagi.
1: Indonesia, seluruh Indonesia ya.
0: Untuk semua sekolah. Itu jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,
1: disia-siakan.
0: Betul ya, teman bro. Ya, yuk mudah-mudahan kalian bisa dapat beasiswa ini yang membutuhkan beasiswa. Oke. Okay?

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Such a lovely place, such a lovely face, such a lonely place, such a lonely face.
2: Oke, teman Pro, jam 18.59 menit waktu Indonesia bagian barat. Santri juga Karya akan menuju ke
3: Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat ya, teman Pro 2.
2: Santri pamit
3: dan Ria pamit undur diri.

0: Jam. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tadi gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel ya hari
0: salah,
1: ini.
0: Salah Narji.
1: Ya enggak apa-apa Narji ya, enggak. Kalau punya lagu kesini
0: iya,
1: gak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan, dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar,
0: Sorry. Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah sa Kapten Kibil berangkat. Katanya ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung ya.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan Aryo.
3: Halo, double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Iya, bener.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi
3: ya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah,
4: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Ini
4: radio legend, man.
2: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
4: Iya, kan?
2: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya, benar.
4: Yang berapa?
2: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke semua.
2: Salim. Gokil. 81.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
4: Gue ini anak radio.
1: Asik.
4: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Bener.
4: Gue emang dari dulu senang banget sama denger radio. Gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget, gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Bener.
4: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
4: banget.
2: Ya, luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget,
2: Kan
4: belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, mau ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget, sampai tur radio dulu, bukannya tur manggung, tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Bawa
4: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya, orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung setel radio.
2: Di setel ya.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
4: Gila, setel radio.
2: Setel radio ya. Ada tuh.
4: Ketawa nih omongnya.
2: Biar nyetel.
1: Bener.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
4: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan.
1: Benar.
4: Ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
4: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
4: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
2: Iya
4: kan.
2: Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain Lid. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab
2: pertanyaan yang beda ini. Adalah
4: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: template ya. Dia seharian udah pusing banget tau, denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue nggak pulang, sekarang nggak, jangan. Gue perlu promoin.
2: Benar.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
4: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Setahun.
1: Dua tahun.
4: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
1: Udah.
4: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
2: Produser
4: gue.
2: Legend.
4: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
4: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
4: 2010.
1: Benar.
4: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
1: Benar.
4: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya, benar.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
4: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Maksudnya, gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
1: Ngerti
4: gak sih?
1: Bener.
4: Sensasinya juga beda.
1: Beda.
4: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu. Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band. Band.
1: Jadi band.
4: Benar-benar tetap cool.
1: Anak bandnya
2: kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
1: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
4: Minta kode, yang mau ngasih duit,
2: boleh merapat. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Wahab luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gue sudah berjuta.
1: Iya, iya, iya.
0: Salah lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
1: Bener. Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, bener. Itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Yeah, kan?
1: Iya. Yeah. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar.
0: Kalian akan tetap dapat ininya, vibesnya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Bener.
0: Kayak di mana ya lagu Peter Pan,
1: iya kan,
0: ada masif
1: sih. Masih lo kan dengar
0: sound
1: itu. Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend cuy.
0: RBT
1: lo tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan dari
1: itu. Iya kan, karena emang masif banget penggunaan RBT itu.
0: Gila. Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya.
1: Iya,
0: kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebahagiaan.
0: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
0: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih? Ngomongin lagu gue. Padahal gue yang nelfon. Gimana sih lu?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
0: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
0: Sekarang single gue beda.
1: Nah,
0: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
0: Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Benar.
0: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
1: yes,
2: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim.
1: Betul.
2: Kita harus punya biaya,
1: yes,
2: untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Betul.
2: Ya kan?
1: Betul.
2: Zaman-zaman viral betul ini emang kita enggak bisa pungkirin emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman lu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu.
1: Cara
2: promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Iya. Betul.
2: Nah, gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
2: fisik
0: gitu kan.
2: Benar. Ya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan.
3: Bener,
2: gitu.
3: Bener,
2: karena
3: bener,
2: lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
1: Gak bisa. Sulit sekali. Gak
3: bisa. Ngelawan zaman, jatuhnya.
2: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
3: Ya, oke.
2: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
3: Benar-benar.
2: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue ngerumah kemana-mana.
3: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
3: Mana
1: gila.
3: Gila. Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja ya,
1: semua radio lu ya. Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
3: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lu masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
3: Benar.
2: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang kata gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum

0: yang brilian.
1: Brilian ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue.
1: Okay.
0: Nah itulah yang gue butuhkan dari yes. main music. Mereka bener, kan bener, pasti bener. Punya pemikiran-pemikiran. Yeah, yeah. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Hmm. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk my music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Yeah, betul,
0: iya
1: betul,
0: dong.
1: Fair dong.
0: Iyalah. Yeah, yeah. Ya kan? Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan.
1: Yes.
0: Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, yeah, betul.
0: Biar gimana pasti adek memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul, gak betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Dia punya label, ya kan dia gak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
1: Gak sih?
0: Itu benar banget.
1: Iya sih.
0: Gua transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandu pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, ya kan karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu.
1: Okay.
0: Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang itu, ya gue cuma bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga.
1: Oke.
0: Gue udah nggak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan
1: tuh
0: udah ngerasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang? Karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
1: Okay.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
1: Iya.
0: Emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
1: air mata ya
0: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue ini bagus banget gitu dari notasinya dari liriknya gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang mungkin notasinya nggak seperti ini nggak seindah ini dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu gue ngerasa ini bagus banget gitu dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
2: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh dan si Randy welcome banget gitu loh. Mas udah kita tuh dan proses kita nggak lama.
1: Okay.
0: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu bukan dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
0: udah jadi
1: banget.
0: Lagu.
1: Udah jadi lagu ya.
0: Udah jadi lagu.
1: Satu lagu.
2: Gokil.
1: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila. Gokil.

0: Fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
1: Iya.
0: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
1: Gue di mana? Gue studionya.
0: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya kayak. Aduh, enggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya. Gimana ya?
0: Yang punya cabut lagi.
1: Makanannya enak.
2: Ya udah deh teman-teman, kita Gokil. Dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
0: Betul.
2: Kembali pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
0: Betul.
2: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
0: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Produ FM Jakarta pastinya.
2: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
3: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
0: Yeay, dipasang di radio lagu gue.
2: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya.
0: Lagi dong. Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lo udah
0: bijak.
1: Bijak ya. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah
3: gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
0: Iya,
1: benar.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
0: Lo coba kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
0: Gue hot daddy atau atau hot seat? Lo
3: kursi batu.
0: Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau sananya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle atau fashion itu gue ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lah yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya bukan berusaha gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah cuman keren itu pilihan lah ya kan lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu kalau umurnya nggak bisa kita bendung
3: benar
1: tapi lu nggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman awal.
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Bener.
2: Gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Gak ada komen lain.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil
3: itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya
2: tapi bener-bener. Ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Istilahnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor kita, ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang yes, beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Yeah, lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Yeah. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa kan? Itu lugas banget kan.
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya. Rocker.
3: Ngantol banget.
2: Ngantol banget gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas sangat lugas gitu.
3: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Wih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka
2: bukan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya?
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok gak tampil gitu ya? Lu kayak, ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ ya?
2: Ayo
1: lah gitu.
2: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago.
1: Iya
2: gak buat lagu.
1: Iya. Ayo tampil lah gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil lah.
2: Ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
2: Itulah yang manusia ya.
1: Iya benar.
2: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
1: Oke. Gimana? Serius?
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
2: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh yang zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gua enggak nafsu ya di situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional. Udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lo yang sekarang juga masih ada itu ya, betul kan?
2: Apa dance
1: company? No. Googles.
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: 98. Nah, baru itu. Googles abis itu.
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada.
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu. Oh
2: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetap pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir, karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya sempat jadi pemain film, akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama dance company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria nggak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokus lah di dance company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Yang penting kan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu
1: loh. Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren loh, siapa-siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magalaya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
3: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
2: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Udah.
2: Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gila. Anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka, lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Gue itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini gitu. Ya urusan Allah lah.
1: Iya benar.
2: Bonusnya itu ntar. Penting gue so far gue punya lagu seperti ini. Bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes.
2: Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, punya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
3: Ada MV?
2: Ada, udah.
3: Ada juga.
2: YouTube-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah, itu dia.
2: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes. Gitu.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di
1: langsung
3: YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you banget.
3: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adit.
3: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Right. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
3: Bye.

0: Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, barangku Izal Gani ya, di jaga malam seperti biasa. Sebelum kita ke jaga malam, aku update info untuk Pro 2 ya, untuk malam hari ini nih. Info pertama teman Pro 2, upaya menjaga keberlangsungan musik tradisional Saronen di Kabupaten Sumenep nih terus dilakukan melalui penguatan regenerasi dan perluasan ruang ya di bagian tampil senimannya. Nah, jadi kesenian khas Madura ini masih menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat meski harus beradaptasi dengan perkembangan musik modern. Nah, pemerhati Saronen Sumenep Ahmad Zaini juga bilang pengenalan Saronen kepada generasi muda mulai dilakukan ini ya melalui lingkungan sekolah, salah satunya di SDN Culuk 1 Kecamatan Saronggi yang telah memiliki grup Saronen anak-anak dan rutin tampil dalam berbagai kegiatan. Di info kedua teman berdua, pertemuan kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Kecamatan Pasongsongan tidak sekedar ini ya menjadi agenda rutin organisasi, dan kegiatan ini yang digelar di SDN Saudara 1 Kecamatan Pasongsongan menjadi ruang bagi para guru untuk memperkuat organisasi sekaligus ini ya meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik dan aparatur sipil negara. Pertemuan ini juga dihadiri pengawas pendidikan agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Sumenep maksudnya. Jufri selaku pengawas Bina SD Kecamatan Pasongsongan, Abu Supyan juga ini ya perwakilan kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Pasongsongan, Agus Sugianto. Salah satu agenda utama ini ya penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai pedoman dalam ini menjalankan organisasi. Di info terakhir teman Pro 2, pelatih Madura United Josh Gomez juga terpilih sebagai coach ini ya di pekan ketiga Superliga di Laskar Sabe Club meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta. Kemenangan yang diraih Madura United berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, dan hal ini juga menjadi kemenangan ketiga Madura United secara ini ya beruntun di awal kompetisi sehingga mengemas 9 poin. Josh Gomez juga menyambut penghargaan tersebut dan rasa syukur, dan juga menurutnya capaian ini juga ini ya bukan hasil kerja individu melainkan buah kerja keras seluruh elemen tim. Itu ya teman Pro 2 update untuk info Pro 2 malam hari ini. Tune in terus di jaga malam, nanti bareng Kak Lesti, aku nggak sendiri.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2. Seperti yang aku bilang tadi ya, di studio aku gak sendiri. Nah, ditemenin sama Kak Lesti Annatul Anissa nih. Wih. Jadi buat kalian nih yang masih di RRI Digital ataupun di ini ya, di streaming, beralih yuk ke live TikTok kita karena ada Kak Lesti, biar tahu cantiknya Kak Lesti kayak apa. Dan Kak Lesti ini sebagai ini ya, Ketua Umum HMP BGSD UPI Sumeneb nih. Tapi kalau boleh tahu apa nih Kak Lesti kepanjangan dari HMP BGSD?
2: Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
1: Oke, siap. Tapi boleh kenalan dulu dong sama teman-teman Pro 2 sekaligus apa ya cerita kesehariannya Kak Lesti itu apa aja di ini ya di HMP terutama. Betul. Ya.
2: Oke, perkenalkan teman-teman, saya Lesti Annatul Anissa. Hari ini saya menjabat menjadi Ketua HMP BGSD. Dan keseharian saya di samping juga kuliah, saya juga aktif di organisasi beberapa.
1: Oke, siap. Jadi untuk topik malam ini bareng Kak Lesti ini ya, menyimbangkan kuliah dan berorganisasi Kak Lesti. Betul. Ya. Oke, siap. Jadi Kak Lesti kalau bisa bilang umumnya ini buat mahasiswa ya. Artinya masa kuliah itu bukan hanya soal duduk di kelas aja gitu kan dan mengejar nilai tinggi. Enggak gitu. Betul. Juga kan gitu. Jadi berorganisasi kayak di BEM gitu kan. Terus apa lagi di himpunan mahasiswa dan lain-lain gitu. Itu salah satu ini kesempatan apa yang didapat sama Kak Lesti itu Kak?
2: Kesempatan selama kuliah
1: berorganisasi gitu. Ya, okay. Sambil
2: sebenarnya terjun di dunia organisasi itu menjadi salah satu value, Mas. Karena kalau kita di kelas itu kita belajar, maka di organisasi kita mengembangkan skill. Semacam public speaking, betul, semacam bersosial, berjejaring. Nah, kita tidak dapat tuh di dalam kelas.
1: Jadi bisa menjadi kesempatan ini ya, Mas juga ya.
2: Betul.
1: Untuk melatih kayak kepemimpinan, kerjasama gitu. Terus kemampuan yang enggak didapat kata Kak Lesti. Terus kalau bicara untuk menilai dampak keterlibatan di organisasi terhadap apa ini? Prestasi akademik sejauh ini apa Kak Lesti?
2: Kalau dampaknya saya rasa besar sekali ya. Karena kalau misalkan kita itu berada di organisasi, maka kita dituntut untuk mulai menata diri. Mulai dari secara akademik, secara sosial dan lain-lain. Karena kalau kita lihat di kelas ya, bukan mengesampingkan dunia kelas kuliah, bukan. Tapi dunia literasi kita dapat di organisasi. Dan itu merupakan bekal dasar untuk kemudian kita bertumbuh.
1: Tapi kalau boleh cerita juga nih Kak Lesti, manfaat terbesarnya dong. Nah Kak Lesti ini kan sebagai ketua umum gitu kan.
2: Betul.
1: Boleh dong dibagi-bagi cerita pengalamannya gitu. Jadi apa manfaat terbesar yang Kak Lesti dapatkan itu dari apa ya, menyimbangkan kuliah dan berorganisasi gitu.
2: Kalau ini manfaat berorganisasi ya?
1: Ya yang di berorganisasinya okay. Mungkin.
2: Kalau manfaat berorganisasinya itu salah satunya saya bisa bertemu dengan orang-orang hebat. Yang kemudian mereka bisa memotivasi saya untuk kemudian mensejajarkan diri dengan mereka. Yang akhirnya itu bagian daripada langkah proses saya untuk menata diri. Ada seorang patron yang kemudian saya tiru. Dan kemudian saya contoh dan dijadikan sebuah acuan.
1: Oke, jadi kalau bicara di organisasi itu melengkapi ya dengan kayak keterampilan praktis.
2: Betul.
1: Itu komunikasi, kayak manajemen waktunya gitu kan. Nah, tapi kalau untuk tantangan biasanya itu yang sering dihadapi selama berorganisasi itu buat Kak Lesti sendiri, apa nih Kak Lesti?
2: Kalau tantangannya di waktu sih, karena ya karena kita kan masih ada jadwal kuliah, terus setelah itu masih harus berorganisasi, jadi membutuhkan tenaga ekstra untuk bisa aktif di manapun.
1: Oke, tapi kalau bicara aktif di satu organisasi dengan sungguh-sungguh itu, daripada apa ya tergabung di kayak komunitas apa organisasi yang Ini di HMP aja kan Kak Lesti sendiri untuk?
2: Enggak, di HMP sama organisasi ekstra juga.
1: Jadi memang ya memang menguras waktu gitu ya.
2: Betul.
1: Gitu. Tapi memang kalau untuk terima tugas sesuai kemampuan, bukan karena enggak menolak gitu.
2: Betul.
1: Kan. Terus dikatakan dengan ini apa ya, bisa dibilang kalau di tahu teman organisasi gitu, seperti jadwal ujian atau tenggat tugas itu, sejak awal teman yang baik akan mengerti gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi kalau untuk lingkungan sekitar Kak Lesti, kayak teman, keluarga, atau bahkan dosen ya, merespon untuk di aktivitasnya organisasi itu gimana?
2: Ya macam-macam sih, ada yang negatif, ada juga yang positif, tapi kalau sama-sama aktivis insya Allah sama-sama ngerti ya, baik dari lingkungan, dosen maupun keluarga. Tapi ya orang-orang yang tidak aktivis, yang tidak sama pengalamannya dengan kita, pasti mereka berspekulasi bahwa ikut organisasi buang-buang waktu, tidak ada manfaatnya, juga menguras banyak tenaga dan uang. Tapi kita buktikan ya bahwa ikut organisasi itu punya value. Jadi kita kalau misalkan bicara fakta, di dalam kelas, jadi kita bisa melihat orang-orang yang aktif, orang-orang yang pandai berpublic speaking itu adalah orang-orang organisatoris. Jadi itu bagian daripada pembuktian bahwa ikut organisasi itu bagian daripada berproses. Jadi tidak bisa nih kemudian kita hanya belajar di kelas, tapi ketika di luar kelas kita tidak belajar. Jadi harus seimbang gitu. Gitu.
1: Jadi sama-sama didapat gitu ya.
2: Betul. Nah,
1: ini kalau bilang bicara menyeimbangkan ini, cara menyusunnya itu jadwal kayak harian tuh seperti kuliah nggak ketinggalan gitu. Terus sama-sama terselesaikan lah gitu. Gimana Kak Lesti kalau Kak Lesti sendiri?
2: Kalau sepengalaman saya itu antara kuliah dan organisasi itu termanajemen. Jadi organisasi saya itu tidak akan melakukan kegiatan di jam-jam kuliah. Misalkan jam-jam rawan kuliah ini adalah siang, maka organisasi kita, misalkan organisasi ekstra, melakukan kegiatan di malam hari. Nah, untuk mengisi malam harinya. Nah, kemudian kalau misalkan seperti saya ada di HMP, organisasinya di lingkup kampus, maka kegiatannya dimaksimalkan untuk tidak bentrok terhadap teman-teman kuliah. Misalkan teman-teman banyaknya itu kuliahnya pagi sampai siang. Mari kita lakukan kegiatan yang produktif di sore hari.
1: Ya, terkadang memang waktunya itu ya Kak Lesti. Tapi betul, kalau bicara, ini kan mohon maaf Kak Lesti, sering bertanya-tanya kan kadang. Ini harus apa ya, kayak semacam target IPK-nya gitu. Terus apa yang ingin saya pelajari gitu dari organisasi. Apa ya lagi, berapa lama lah mungkin kira-kira itu untuk menjabat atau terlibat aktif gitu Kak Lesti?
2: Kalau saya sih dari awal memang terlibat aktif di organisasi. Jadi saya usahakan untuk kemudian akademik jalan, tapi organisasi juga jalan gitu. Jadi target IPK itu ada, tapi memang bukan menjadi prioritas. Karena yang menjadi prioritas saya adalah proses dan potensi gitu. Kalau misalkan oke, saya IPK-nya memang tinggi, tapi kalau saya tidak bisa apa-apa ketika di depan publik kan ya percuma gitu.
1: Ya. jadi tetap memang apa ya, kalau masa sih IPK ini harus, kalau aku sendiri sih lebih ke IPK sih kalau kuliah. Ya kalau cuma semacam kuliah aja gitu kan.
2: Betul.
1: Tapi enggak ya, enggak seperti yang Kak Lesti bilang gitu ya.
2: Tapi
1: kalau untuk kriterianya nih Kak Lesti, boleh nih untuk apa ya, seperti yang kamu gunakan nih untuk membedakan hal yang apa ya, mendesak dan penting di kedua aktivitas kayak kuliah dan organisasi.
2: Saya rasa sama-sama penting ya, karena antara akademik dan organisasi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita belajar di kelas, maka kita terapkan di organisasi, maka sebaliknya, apapun ilmu yang kita dapatkan di organisasi juga bisa diterapkan di dunia kelas. Gitu.
1: Pernah nggak Kak Lesti melakukan kalau kayak apa ya, ada jadwal ujian atau tenggat tugas itu yang bertepatan dengan acara penting kayak organisasinya gitu?
2: Ada. Dan itu pun harus memilih ya, karena karena posisinya hari ini saya mahasiswa dan harus ada tuntutan untuk lulus tepat waktu dan juga tidak mau ngulang kuliah ya, maka saya memilih untuk mementingkan kuliah gitu. Tapi karena organisasi bisa besoknya, bisa di acara depannya gitu. Tapi kan kalau kuliah nggak bisa.
1: Jadi tetap harus mengutamakan yang kuliah dulu ya. Kayak semacam ujian. Oke, nice. Jadi kalau untuk mengatur waktu istirahatnya nih, biar nggak apa ya, kelelahan lah gitu. Pasti di tengah kesibukan gandanya.
2: Sebenarnya insya Allah nggak kelelahan ya, karena kalau orang-orang aktif ya, umur-umur aktif itu kan memang dari pagi sampai malam jam 8 lah barangkali kita bisa berkegiatan. Tapi kan memang normalnya orang tidur itu detoksnya tubuh itu dari jam 10 sampai subuh. Jadi kita cukup banget untuk istirahat lebih dari 8 jam kalau misalkan dihitung dari jam 9 sampai subuh gitu.
1: Kayak sih kuat banget ini ngaturnya Kak Desti. Oke, Kak Desti ini kita mungkin break sebentar dulu ya ke ini, ke lebih ke komenan TikTok dulu nih. Banyak nih teman-teman yang gabung nih. Terus ada dari siapa ini? Kak Tia katanya, kakaknya cantik banget. Mungkin temannya Kak Desti ya. Tapi buat teman-teman Pro 2 semua yang ada di TikTok yang mau tanya-tanya enggak apa-apa ya, tentang ini ya, lebih apa menyeimbangkan kuliah dan organisasi. Kak Desti, kita kembali lagi ya, break dulu satu lagi dulu ya. Oke. Okay?

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik. Kamu masih kembali ya di ini ya, obrolan kita bareng Kak Lesti, menyimbangkan ini ya, kuliah dan berorganisasi. Tapi Kak Lesti, kalau untuk menentukan batas kemampuan diri sendiri itu agak enggak terbebani berlebihan, itu gimana sih Kak Lesti?
2: Biar tidak ngerasa beban gitu ya. Sebenarnya cukup dinikmati aja. Karena ketika kita sudah mempunyai niat untuk mencari tahu, mencari ilmu, dan juga melatih salah satu kompetensi, maka itu rasanya pasti enteng. Karena kita menikmati prosesnya gitu.
1: Nah, kalau kayak kepentingan jangka panjangnya nih, prestasi akademik atau pengalaman di organisasi itu, terus caranya Kak Lesti sendiri memprioritaskan itu seperti apa Kak Lesti?
2: Ya salah satunya itu caranya dengan melatih potensi ya Mas. Juga kalau misalkan kita untuk jangka panjang ya, okelah kita harusnya mempunyai salah satu skill. Minimal satu. Untuk kemudian bisa menjadi bekal kita di masa depan.
1: Gitu. Di live TikTok nih Kak Lesti kita baca ya, ada nggak support sistemnya buat Kak Lesti untuk terus aktif berorganisasi? Dari Kak D ini siapa ya Kak D? Mungkin temannya Kak Lesti sendiri.
2: Kalau support system, alhamdulillah banyak ya. Karena pertama ada orang tua yang selalu mendukung, kedua lingkungan pertemanan barangkali, dan juga ada pun ya beberapa orang yang memang secara penuh mendedikasikan dirinya untuk mensupport gitu Mas.
1: Tapi kalau untuk ini Kak Lesti, peran atau kegiatan organisasi nih yang pernah Kak Lesti tinggalkan demi fokus kuliah, pernah enggak gitu? Ada peran atau kegiatan organisasi gitu?
2: Ada.
1: Boleh dong cerita.
2: Ketika kita dibenturkan dengan jadwal kajian ya, misal Mas. Sedangkan kita ada ada kewajiban untuk ditekani. Salah satunya adalah kuliah. Maka karena kajian ini bisa fleksibel, maka saya memilih kuliah. Dan bagaimana untuk saya? Karena kalau misalkan saya tidak ikut kajian itu merasa punya hutang ya. Jadi akhirnya saya ketika selesai kuliah, misalkan malam gitu free, jadi saya ngopi sama teman-teman. Juga nanya terkait apa hasil kajian tadi, terus juga

0: saya sebagai ketua ya mas. Jadi mau gak mau, capek gak capek, ya kegiatan harus ditekani semua. Jadi saya usahakan ya gak bentrok, minimal di situ. Persoalan saya capek karena saya sudah mendapat amanah yang harus
1: diembankan gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Jadi ya mau gak mau tetap dijalani gitu.
1: Kalau untuk mahasiswa yang harus aktif organisasi itu mendapatkan pengalaman di luar kelas itu seperti apa nih Kak Lesti? Berbagi pengalaman dong sama adik-adik gitu.
0: Oke, jadi kebanyakan pengalaman yang saya dapat pengalaman di luar kampus. Karena kalau di kampus kita ruangnya terbatas mas. Jadi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang barangkali masih maba gitu, ya ikutlah organisasi. Biar pengalamannya nggak hanya di kelas, nggak hanya sama berkutat sama dosen. Kita bisa kalau di organisasi kita sama politisi diskusi oke, sama praktisi oke, sama ya orang-orang hebat lainnya juga oke gitu.
1: Jadi bisa dibilang ini ya, bangun komunikasi terbuka.
0: Betul.
1: Gitu kan. Sampaikan kalau ada tugas yang butuh perpanjangan waktu itu kan manfaatnya.
0: Ya bisa lobby-lobby lah.
1: Kayak dengan apa rekan organisasi sendiri tuh saling memahami kan enak.
0: Betul.
1: Dapat di organisasi lah. Terserah ya mau di organisasi apa aja gitu.
0: Betul.
1: Ya Kak Lesti. Nah kalau untuk kesalahan nih mungkin bisa diceritakan juga sedikit Kak Lesti, namanya juga manusia kan gitu.
0: Betul.
1: Yang sering dilakukan ketika apa ya mahasiswa mencoba menjalankan kuliah dan organisasi sekaligus itu.
0: Kalau saya lihat dari faktanya ya, ada beberapa orang ketika terjun organisasi ada yang cuma nitip nama, ada yang kemudian aktif tapi mengesampingkan kuliah. Nah itu barangkali ya beberapa kesalahan. Tapi sebenarnya saya tidak mau menjustice mereka salah sih ya. Karena beberapa orang akan berbeda pendapat. Beberapa orang akan mempunyai prioritas dan loyalitas yang barangkali berbeda gitu.
1: Oke, Kak Lesti, kalau untuk pertanyaan yang ini nih, ini apa ya kalau bisa dibilang nih, menurut Kak Lesti sendiri berorganisasi itu justru mengganggu atau mendukung proses belajarmu sih Kak?
0: Mendukung banget.
1: Nah, poin-poinnya mungkin.
0: Oke. Tadi saya sampaikan bahwa kalau di organisasi, perjalanan saya berpublic speaking, berliterasi itu di organisasi. Jadi itu bagian dasar untuk menyokong, untuk mendukung potensi-potensi yang lain gitu mas.
1: Seperti apa itu mungkin?
0: Misalnya, pada saat dulu saya semester 1 ya, ketika saya masuk kelas, saya merasa tidak paham apa yang dijelaskan oleh dosen. Nah, pasca itu saya ikut organisasi. Dan di organisasi saya dikenalkan dengan literasi. Maka ketika kita sering mengkonsumsi banyak kata, banyak kalimat, maka kita akan lebih mudah paham. Akhirnya ketika saya masuk kelas, meskipun ya pembawaan saya dari dulu sampai sekarang itu sama, tapi pemahamannya berbeda. Orang-orang yang sudah kenal dengan literasi, biasa berliterasi, itu pemahamannya akan lebih cepat dan lebih tanggap gitu. Lebih kritis juga.
1: Di live TikTok komen ini dari Kak siapa ini ya? Nah, dari Kak Siluman Air. Boleh disebutkan katanya nih Kak Lesti organisasinya dong gitu katanya.
0: Kalau saya kalau di internal itu masuk di menjabat jadi ketua HMP. Kalau misalkan di luar jadi pengurus di Kopri PMII UPI.
1: Jadi pengurus Kopri juga ini Kak saya. Jadi banyak segudang pengalaman juga ya Kak Lesti untuk malam hari ini ya. Gak cuma di kuliah aja gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk ini nih, seumpama untuk anak-anak maba seperti yang Kak Lesti bilang tadi, ada anak-anak maba yang baru itu yang ingin ikut organisasi tapi takut kuliahnya terganggu, kira-kira apa nih Kak Lesti yang bisa disarankan sama Kak Lesti?
0: Untuk adik-adik maba ya, yang biasanya sering kali banyak doktrin bahwa ikut organisasi itu nggak penting gitu. Nah, salah satunya kenapa begitu? Karena barangkali faktor manajemen waktu yang tidak kondusif. Nah, salah satunya kalau kita misalkan

0: memprioritaskan kuliah, maka ketika di jam kuliah kita tetap kuliah. Tapi ketika jam kosong, kita tetap berorganisasi. Nah, itu bagian daripada manajemen anak-anak organisasi yang gak mereka punya yang non-organisasi. Gitu. Nah, terus kalau misalkan bentrok nih, maka ya mereka tetap harus memilih. Dari awal niatnya mau memprioritaskan kuliah atau organisasi. Tapi kalau saran saya, di kuliah itu jadi prioritas, tapi di organisasi jadi loyalitas gitu.
1: Wih, serius jadi loyalitas ya. Kembali ke siluman air nih katanya. Padat sekali nih jamnya Kak Lesti ya. Nah, ini bicara untuk yang siluman air Kak Lesti, di live TikTok komennya ini boleh nih untuk berbagi tips juga. Apa ya untuk strategi nih? Mungkin kan kebanyakan teman-teman maba kalau ikut di organisasi nanti kuliah takut keteteran gitu kan, takut ya pokoknya gimana lah asumsinya mereka gitu. Terus nih yang paling ampuh menurut Kak Lesti itu untuk mengurangi rasa cemas atau stres saat sibuk di dua tempat sekaligus gitu Kak Lesti.
0: Salah satu tip biar enggak cemas, kita harus mantapkan niat bahwa ketika kita terjun di dunia kampus, kita tidak hanya belajar di kelas, tapi menjadi mahasiswa juga harus beradaptasi dengan lingkungan luar kampus gitu Mas. Ketika kita sudah mempunyai pemahaman dan juga niat yang baik, barangkali bisa memetakan. Ketika ada jadwal ya sudah kuliah, tapi ketika ada kajian di luar jadwal, maka ikut kajian misalkan.
1: Tapi tanpa mengurangi ini ya, apa memengaruhi pandangan untuk masa depan, karir dan tujuan Kak Lesti sendiri gitu ya?
0: Enggak.
1: Nah, kalau untuk menjaga kualitas hubungannya Kak Lesti sama teman-teman atau keluarga saat sibuk kuliah dan berorganisasi gitu.
0: Kalau yang paling urgent sih keluarga ya. Karena ketika kita jadi aktivis sekaligus akademisi, kita seringkali tidak punya waktu pulang atau barangkali tidak punya waktu berkumpul. Nah, sebenarnya di dalam dunia berproses memang harus ada dikorbankan, Mas. Entah itu cinta, entah itu pertemanan, keluarga, dan lain-lain gitu.
1: Benar.
0: Ada, iya serius, ada salah satu yang memang harus dikorbankan. Masa berproses, oke kita tidak berkumpul dengan keluarga. Tapi ketika sudah selesai, ketika sudah jadi orang sukses, barangkali kita mempunyai waktu full untuk menemani orang tua. Dan juga kalau teman ya, saya rasa kalau teman-teman yang tidak mendukung, saya tidak terlalu khawatir. Tapi kalau misalkan teman-teman yang memang jadi partner ya, nah itu yang seringkali jadi tantangan juga. Karena ya ada beberapa orang yang ketika tidak sama si A, dia tidak mau jalan nih, gitu. Jadi kalau bahasa Maduranya itu lemele kanca untuk berorganisasi gitu, untuk aktif untuk kuliah dan lain-lain.
1: Padahal ya tak soro lemele ya kak.
0: Betul.
1: Aduh gue ya kalau urusan kanca itu. Tapi kalau untuk bicara, aduh harus mengorbankan, masa iya sih Kak Lesti harus segitunya gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi untuk ini ya Kak Lesti menyimpangkan keduanya itu seperti karakternya Kak Lesti itu biar apa ya menjadi lebih baik itu di dalam hal apa aja nih Kak Lesti?
0: Biar jadi lebih baik ya terutama ketika kita bertemu banyak orang. Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Nah untuk kita masuk ke mereka, untuk kita berbaur dengan mereka, ya kita harus bisa menyesuaikan diri. Ada beberapa orang yang memiliki karakter yang mut-mutan, terus juga ada yang gampang respect gitu. Nah itu harus masuk, terutama ketika kita ketemu sama orang-orang penting ya Mas. Karena ya ada beberapa pola yang memang harus berbeda gitu. Ada yang suka disanjung, ada yang suka biasa aja, ada yang apa adanya gitu. Dan itu bagian dari melatih karakter kita untuk memahami psikologi orang lain, gitu Mas.
1: Yang bilang ketemu sama orang-orang penting itu semacam contohnya seperti apa kan?
0: Ya, kalau saya contohkan juga, kalau misalkan di dunia kampus, misalkan ketemu rektor, ketemu warek, ketemu dekan misalkan. Jadi kan mereka punya karakter yang berbeda gitu. Dan ya cara negosiasi dan lobbyingnya juga beda gitu mas.
1: Tapi kalau Kak Lesti untuk di organisasi di luar nggak ikut ya, nggak aktif di luar juga, cuma di HMP ini aja ya gitu Kak Lesti.
0: Aktif.
1: Mungkin di luar ada juga gitu.
0: Ada.
1: Multi talent ya. Nah kalau seumpama harus memilih nih Kak Lesti, di antara keduanya nih, mana yang Kak Lesti pilih, antara ini apa lebih ini ya, di kuliahnya atau di berorganisasinya Kak Lesti?
0: Kalau itu saya nggak bisa milih sih mas, karena saya rasa penting semua. Kalau hari ini itu mau kerja dimanapun, kalau nggak ada ijazahnya nggak akan diterima, karena diragukan apa kompetensinya. Tapi kalau misalkan harus meninggalkan organisasi, saya juga nggak bisa, karena di situ ya saya berprosesnya di situ, melatih kompetensinya di situ. Ada banyak orang yang mendukung saya, gitu loh mas.
1: Tapi kalau untuk Kak Lesti sendiri, produktif itu harus selalu sibuk enggak sih Kak Lesti?
0: Enggak.
1: Boleh dong juga cerita Kak Lesti. Biasanya kalau kesannya itu memang kelihatan adik-adik yang mungkin adik litingnya kelihatan seperti yang di komenan ini padat banget gitu.
0: Iya. Kalau produktif itu ya, kegiatan yang produktif itu adalah kegiatan yang bermanfaat gitu. Ya meskipun kita tidak tampil di publik, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu juga termasuk produktif mas. Nah, kalau juga jadi tokoh di depan publik, merupakan value yang lebih gitu. Produktif yang sudah lebih gitu dari produktif-produktif biasa.
1: Kak Lesti boleh dong dibuat apa ya, mungkin momen-momen pas di kehidupan kuliah atau organisasi itu, kalau diibaratkan sebuah playlist lagu itu apa nih yang paling menggambarkan perjalanannya Kak Lesti selama apa ya menjabat ketua gitu.
0: Barangkali lagunya Roma Irama yang bilang bahwa banyak jalan menuju Roma gitu mas. Itu sih mas.
1: Jalan menuju Roma.
0: Iya.
1: Jadi hal-hal apa yang sulit kalau seumpama diniatkan dengan tulus terselesaikan pasti.
0: Betul.
1: Gitu kan. Nah untuk yang apa yang lupa yang mau untuk tanya untuk Kak Lesti itu, yang kamu pelajari di organisasi yang ternyata berguna juga gitu Kak Lesti untuk perkuliahan.
0: Yang paling saya rasakan itu adalah literasi dan diskusi mas. Karena jujur di dalam kelas kita tidak diajari untuk berliterasi, diskusi ataupun kritis gitu. Tapi di organisasi itu ada. Dan itu kita jadikan bekal untuk kemudian terjun di dalam kelas. Bisa mengkritik suatu pandangan yang berbeda. Bisa mengkritik ya barangkali dosen yang dianggap selalu benar. Nah ke teman-teman aktivis itu gak selalu benar. Serius, karena kalau mahasiswa lain menyikapinya bahwa apapun yang disampaikan oleh dosen itu adalah mutlak kebenaran. Tapi orang-orang aktivis, organisatoris, dia akan melihat lagi seberapa relevan itu, seberapa benar itu. Maka kemudian muncullah kata kritis yang ya barangkali tidak sedikit yang tidak menyukai orang-orang kritis karena dianggap mengancam dan lain-lain gitu.
1: Live TikTok lagi ya Kak Lesti, ada siapa nih, Aisyin nih ya. Cara menetapkan batasan waktu yang sehat antara tanggung jawab organisasi dengan waktu bersama pasangan tanpa membuat salah satunya merasa terabaikan saat jadwal sedang padat Kak Lesti.
0: Oke.
1: Jawab aja Kak Lesti.
0: Kalau itu sih ya, kalau persoalan pasangan saya rasa di masa berproses bisa barangkali jadi plan B gitu ya. Nah ketika kita mempunyai jadwal yang padat tapi itu sifatnya produktif, maka utamakan itu. Karena ketika kita tidak produktif ya itu menghambat proses penataan diri gitu mas. Karena kalau pasangan hari ini ya, saya rasa kalau misalkan terlalu diprioritaskan, kita akan stagnan. Karena ada beberapa pasangan yang ngekang gitu, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ketemu lawan jenis gitu.
1: Maksudnya Kak Isi mungkin itu ya.
0: Mungkin gitu. Itu, tapi kalau saya kalau punya pasangan begitu, ya nggak usah aja deh, nggak usah punya pasangan gitu lah.

0: Yakin?
1: Yakin, karena kita kan mau berkembang gitu.
0: Oke, mestinya begitu. Betul. Tapi memang apa ya, kalau memang sudah tugas lebih ke cinta, enggak dulu lah gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Daripada kita nanti enggak dapat semuanya, padahal yang dipinginkan kita ini gitu.
1: Iya.
0: Kan. Tapi hilang gara-gara cinta.
1: Betul.
0: Gitu. Kayak sih bisa dipahami. Nah, kalau untuk ini Kak, masih berkaitan ya dengan pertanyaannya Kak Aisy mungkin ya, dikit nambahin nih, kalau untuk memilih nih Kak Lesti, antara pas ada, apa ya, ada rapat organisasi dan deadline itu tugas yang sudah dekat gitu, apa yang Kak Lesti mungkin bisa lakukan?
1: Kalau saya sih ya balik ke tadi ya, pilih semuanya Mas, karena kita bisa mengerjakan tugas ya barangkali sejam, dua jam, sampai tiga jam gitu. Masa nggak ada waktu gitu? Kan ya sebenarnya itu kan kesalahan kita. Kenapa tugas itu tidak dikerjakan di awal? Gitu. Kenapa ketika mepet deadline baru mau dikerjakan? Sebenarnya ya harus tersistem ya kita manajemen waktunya. Karena kalau kuliah itu banyak sekali tugasnya.
0: Betul.
1: Dan itu saya akui gitu. Tapi kalau saya sih, kalau misalkan ada tugas, saya langsung kerjakan. Biar nanti kalau sudah nyampe deadline, gak keburu lagi. Gak harus mengesampingkan organisasi lagi gitu.
0: Wih, Kak Lesti ini kalau bisa dibilang gak bisa ini, gak pernah kewalahan ya gitu.
1: Insya Allah ya.
0: gak pernah kehilangan waktu ya untuk Kak Lesti sendiri gitu kan.
1: Iya, kalau untuk berproses saya enggak.
0: Kalau punya cara khusus kayak seperti mencatat ini jadwal itu Kak Lesti, deadline-nya atau agenda organisasi itu gimana Kak Lesti? Punya enggak gitu?
1: Kalau punya sih ya. Karena kebetulan saya punya HP yang barangkali itu juga bermanfaat, ada fitur pengingat, juga ada fitur jadwal gitu. Nah, kalau misalkan ada sesuatu yang memang terjadwal, nah kita catat biar enggak lupa, biar enggak terlambat atau keteteran gitu Mas.
0: Jadi bukan cuma buku diary untuk tentang cinta aja.
1: Oh enggak, alhamdulillah enggak.
0: Oke Kak Lesti. Nah, kalau mungkin apa ya, untuk teman-teman Pro 2 lagi nih yang ingin aktif berorganisasi, boleh dong apa ya, bisa secara, mungkin ada yang ditanya di WhatsApp juga nih, maksudnya seperti apa gitu Kak, untuk biar aktif berorganisasi gitu.
1: Salah satu kunci aktif di organisasi, karena sebelumnya saya pengalaman ya, nggak aktif di organisasi karena saya tidak bersosial, dulu juga introvert gitu. Jadi itu salah satu penghambatnya. Akhirnya saya malas ke organisasi karena nggak kenal sama orang-orangnya. Tapi setelah saya berusaha untuk upgrade gitu, berusaha untuk bersosial, dan alhamdulillah saya betah di organisasi. Karena ketika ada nih orang yang tidak nyapa kita, maka saya yang nyapa gitu. Hai gitu, karena kan saya orangnya ekstrovert hari ini ya. Jadi kalau nggak disapa, saya yang nyapa. Nah itu salah satu tips ampuh kalau nggak betah berorganisasi.
0: Tapi kan rata-rata ini ya Kak Desti, kalau bisa bilang juga, di teman-teman HMP itu circle-nya sama juga nggak sama Kak Desti?
1: Circle gimana itu?
0: Ya kayak apa, berpendapat kayak ya di semacam di dalam organisasinya gitu.
1: Alhamdulillah kalau di lingkungan HMP GSD ya, alhamdulillah orang-orangnya kritis Mas. Jadi kalau misalkan ada diskusi itu ya panas gitu. Karena ada yang menyangga, ada yang kontra, ada yang pro gitu Mas.
0: Itu memang yang dimaksud saya Kak Lesti. Jadi memang namanya organisasi ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau hal itu Kak Lesti, sebagai ketua gimana sih biar antara teman yang ini dan yang ini gak saling bentrok, bicara bentroknya gitu dulu Kak?
1: Di dunia diskusi ya Mas?
0: Di dunia diskusinya.
1: Kalau menurut saya bentrokan di dalam diskusi itu malah bagus.
0: Kok bisa?
1: Kenapa? Karena perbedaan pendapat itu menghidupkan forum Mas. Karena kalau misalkan semuanya berpendapat A gitu, maka forum diskusi tidak akan menarik. Yang menarik itu karena ada perbedaan pandangan. Jadi akhirnya mereka cekcok, mempertahankan argumennya masing-masing dengan referensi masing-masing. Nah di ending ketemulah bahwa ketika kita melihat dari kacamata tertentu, pendapat A ini ada benarnya, tapi mendapat B kadang lebih benar gitu.
0: Oke, jadi memang agak bisa dibilang seru-seruan juga ya.
1: Betul.
0: Sebenarnya sudah ketahuan ya, intinya nanti kayak gini.
1: Iya.
0: Dan nama dulu nama lanjung cerita gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, Kak Desti, mungkin yang terakhir nih Kak Desti, apa nih mungkin buat pesan-pesan di terutama di HMP dan teman-teman Pro 2 nih yang mungkin sekarang monitor di TikTok dan di streaming nih Kak Desti tentang topik kita malam ini.
1: Oke, kalau pesan saya jangan pernah takut untuk berorganisasi. Justru aktiflah di keduanya, baik di akademik maupun organisasi. Karena kalau kita mengaca terhadap gagasannya Tan Malaka, Tan Malaka ini dia seorang pemikir yang alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah sih ya, tapi dia adalah orang yang cerdas daripada yang lain. Akhirnya dia mempunyai tiket untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Dan setelah di luar negeri, sesuatu ilmu yang dia dapatkan di dalam kelas, kemudian dia lakukan di organisasi. Nah, setelah itu, apapun yang dia dapatkan di organisasi, ilmu apapun yang dia dapatkan di organisasi, dia implementasikan di kelas. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Tan Malaka membangun sekolah, yaitu sekolah rakyat, yang dulu sering disebutnya adalah sekolah Tan Malaka. Dan karena dia adalah orang-orang penganut kiri komunis ya, akhirnya pendidikan yang dia terapkan adalah pendidikan-pendidikan perjuangan sosialis, Mas. Gitu.
0: Oke. Mungkin itu aja.
1: Iya.
0: Tapi kembali ke TikTok sedikit lagi, di mungkin baca komennya dulu, kasihan. Ada Kak Aisyah nih katanya, ini seniornya sahabat Zen ya, ada di studio sekarang. Oke, baik Kak Desti, makasih ya untuk kebersamaannya malam ini. Semoga sehat selalu Kak Desti, dilancarkan dalam segala hal ya. Salam iya. Buat teman-teman HMP BGSD UPI Sumenep ya. Terima kasih ya Kak Desti kebersamaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau dengar kata Swiss, apa nih yang langsung muncul di kepala? Jadi kayak pegunungan Alpen ya, dah kayak coklat, jam tangan, atau justru orang-orang itu yang hidupnya super teratur gitu. Nah, Swiss memang sering punya image atau ini ya, sebagai negara yang rapi, disiplin, dan tepat waktu. Tapi sebenarnya, apakah Anya masyarakat benar-benar hidup dengan stopwatch di tangan gitu? Jawabannya enggak sesederhana itu, non bro 2. Yang menarik, kesan teratur di Swiss itu enggak cuma muncul dari kebiasaan masyarakatnya ya, tetapi juga dari sistem yang mereka gunakan sehari-hari. Contoh paling gampang itu adalah kayak transportasi publik gitu. Jadi menurut data resmi perusahaan kereta Swiss, tingkat ketepatan waktu kereta sepanjang 2020 itu mencapai 94,1%. Bahkan di pada apa ya paruh pertama 2026 itu angka ketepatan itu waktunya masih berada di level yang sama di 94,1% gitu teman Pro 2. Dan artinya kalau teman Pro 2 tinggal di Swiss itu punya janji naik kereta jam tertentu, jadwal memang jadi sesuatu yang serius untuk diperhitungkan. Dan bukan cuma keretanya nih yang punya jadwal. SBB juga mengoperasikan ribuan perjalanan setiap hari nih teman-teman berdua, dengan rata-rata sekitar 8.063 kereta per hari di tahun 2025 ya, dalam data layanan penumpangnya gitu. Jadi mungkin salah satu alasan Swiss terasa teratur adalah ini ya, karena kehidupan sehari-harinya itu didukung sistem yang memang dirancang supaya orang bisa merencanakan aktivitas dengan lebih mudah. Nah, tapi ternyata ada cerita yang lebih menarik nih di balik budayanya, budaya teratur Swiss itu. Nah, ya, kita bahas setelah ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya 60.000.
1: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut penelitian, sekitar 40% orang justru makan lebih banyak saat stres. Salah satu penyebabnya adalah hormon kortisol yang naik waktu kita tertekan dan itu bikin nafsu makan ikut meningkat. Tubuh sebenarnya lagi nyari rasa aman dan juga nyaman. Dan menariknya, kebiasaan ini juga bisa terbentuk dari kecil loh. Misalnya, dulu pas kita sedih dikasih makanan, atau setiap kali kita berhasil melakukan sesuatu, dirayain dengan jajanan favorit. Lama-lama otak kita ngaitin emosi dengan makan. Ingat ya, makan enak itu gak salah, tapi penting untuk kita sadar juga kita lagi lapar atau lagi butuh ditenangin. Karena memahami emosi sendiri itu juga bagian dari self-care loh. Oke, tetap dengerin Pro 12 Menit melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 12 Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Prodoa, kenapa ya waktu menjadi penting banget nih? Jadi coba nih bayangkan kalau transportasi publik itu di sekitar kita benar-benar bisa dijadikan patokan nih untuk menghibur aktivitas harian ya, mau berangkat sekolah, kerja, kuliah, atau ketemu teman nih. Kita ini ya, tinggal melihat jadwal aja nih. Kalau jadwal menunjukkan kereta datang pukul sekian, kita punya dasar nih untuk mengatur perjalanan. Nah, konsepnya seperti itu, teman berdua. Jadi sangat terasa ya dalam sistem transportasi Swiss. Nah, SBB juga sendiri ini yang menyebut ya ketepatan waktu dan keadaan sebagian penting dari layan mereka. Jaringan kereta Swiss juga termasuk jaringan yang sangat sibuk, sehingga gangguan kecil ini bisa memberikan dampak ke banyak perjalanan ya. Makanya menjaga jadwal bukan sekedar soal jangan telat, teman berdua. Ada sistem besar nih yang harus saling terhubung. Dan ini menarik ya, kalau kita untuk dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari kita. Teman berdua mungkin pernah punya pengalaman janjian pukul 7 tapi semua orang baru datang 7:30 gitu. Molor ya waktunya. Atau sudah berangkat lebih awal ternyata kendaraan terlambat dan seluruh jadwal hari itu ikut berubah. Nah, ini di Swiss ketepatan waktu menjadi lebih mudah dijaga karena sistem transportasinya memang dibangun dengan koneksi dan jadwal terstruktur. Tapi jangan salah paham dong, ini bukan berarti semua orang Swiss hidupnya harus kaku, nggak boleh spontan. Teratur lebih tepat dipahami sebagai kebiasaan merencanakan dan menghargai waktu, sementara sistem di sekitarnya membantu kebiasaan tersebut berjalan. Jadi bukan sekedar orang disiplin ya, sistemnya juga mendukung.

Nah, kalau kita pikir-pikir, ini sebenarnya pelajaran yang cukup relate sih untuk anak muda gitu. Kadang kita bukan kurang rajin, kita cuma belum punya sistem nih yang bikin aktivitas kita lebih gampang diatur gitu.

0: Suatu pagi di meja makan, sebutir nasi dan semut sedang mengobrol.
1: Aku ditinggal lagi.
2: Loh, kamu kenapa?
1: Aku masih utuh, tapi dibuang.
2: Padahal kamu berharga ya.
1: Iya, dulu orang bilang aku bisa nangis kalau disisakan. Itu bener loh. Soalnya untuk sampai ke piring, aku gak sendiri. Ada petani, ada hujan, ada waktu dan usaha.
0: Jangan menyisakan makanan. Apa yang ada di piringmu adalah hasil dari banyak perjuangan. Ambil secukupnya, habiskan. Karena menghargai makanan adalah bentuk menghargai kehidupan.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Oke, teman Prodoa masih di Prodoa FM, sebenarnya teman terbaik kamu ya. Nah, jadi teman Prodoa ini ya, pernah gak sih kalau bisa dibilang kamu itu suka rewatch film yang sudah ditonton gitu. Nah, jadi teman Prodoa pernah gak sih sudah tahu endingnya, sebab film sudah hafal jalan ceritanya, bahkan mungkin sudah tahu ya adegan mana nih yang bakal bikin nangis. Tapi tetap saja malam ini film itu diputar lagi. Padahal kalau bisa dibilang di luar sana ada ribuan film nih yang belum kita tonton gitu. Tapi entah kenapa ya, kita malah balik lagi ke film yang sama. Kalau teman Prodoa tuh pernah melakukan ini, tenang gitu, kalian gak sendiri gitu. Jadi fenomena ini menonton ulang film atau serial ternyata memang menarik perhatian ya para peneliti. Jadi kajian yang diterbitkan di sosial Personality Psikologi Kompas pada akhir 2025 juga menjelaskan bahwa orang kembali menikmati film itu atau episode yang sudah pernah ditonton karena berapa alasan nih, mulai ini ya, dengan pengalaman atau identitas sendiri. Jadi mungkin sebenarnya kita bukan kehabisan tontonan gitu, tapi melainkan ini ya, kita cuma sedang mencari sesuatu yang sudah kita kenal. Nah, teman Prodoa coba bayangkan nih, setelah seharian beraktivitas, kepala sudah penuh dengan tugas sekolah, kuliah, kerjaan, atau drama kehidupan gitu. Malamnya kita membuka layanan streaming, ada banyak pilihan film baru, serial baru banyak ini. Tapi akhirnya ya dari kita nih malah berhenti di film yang sudah ditonton berkali-kali. Kenapa? Nah, salah satunya alasan adalah prediktabilitas nih. Kita sudah tahu ceritanya, kita tahu siapa yang muncul, tahu konfliknya, bahkan tahu endingnya. Dan justru karena kita nggak perlu bertanya-tanya setelah ini bakal terjadi apa. Nah, tontonan ini juga bisa terasa lebih ringan ya. Penelitian tentang kebiasaan reward yang terbit di tahun 2025 ini ya, menemukan bahwa menonton ulang itu menjadi cara seorang cari stabilitas dan kenyamanan di tengah kehidupan sehari-harinya yang penuh ketidakpastian gitu. Penelitian ini juga menggunakan catatan pengalaman pengguna streaming ya dan Prodoa selama sebulan dan diskusi kelompok dengan para peserta. Nah, jadi kalau teman Prodoa malam ini memilih film lama daripada film baru, mungkin otak kita sedang bilang, sudah malam ini jangan kasih kejutan dulu. Dan jujur saja, ada kalanya kita memang cuma ingin menikmati ya suatu yang sudah terasa familiar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tempro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kadang kasian ya, anak muda di daerah aksesnya terbatas.
1: Padahal talentanya gak kalah kan?
0: Astacita pengen pembangunan gak cuma di kota besar.
1: Kayak internet, pendidikan, peluang kerja, harusnya kan rata ya?
0: Iya, biar mimpi gak kepotong jarak.
1: Nah, kalau semua daerah maju, Indonesia pasti makin solid.
2: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

Oke, teman Prodwalsa, sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Rabu tanggal 23 bulan September 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program Adwal Sumeneb ucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya di pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Prodwalsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produang. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan program siaran hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Selamat pagi saya ucapkan. Saya Dian. Dian yang akan menemani kalian semuanya nih di pada kali ini. Wih, apa kabar untuk kalian semuanya? Mudah-mudahan aktivitas di hari Kamis kali ini di tepatnya tanggal 24 September ya 2026. Senang dan bahagia kita akan bagi-bagi gitu ya dengan beberapa segmentasi acara yang siap kita kemaskan nih ke kalian semuanya. Dan so pasti untuk kali ini di segmen pertama kita akan menikmati senandung lagu-lagu yang sangat asik sekali dalam kemasan jazz musik gitu ya. Dan nanti kita lanjut di pukul 6-nya ada beberapa informasi menarik gitu, informasi cuaca, BBI ya, Bangga Bahasa Indonesia. Kemudian juga info lalu lintas. Kemudian kita lanjut lagi juga apa kata teman Pro 2 ya. Oke, di pukul 7-nya, oke guys. Kemudian nanti di pukul 8-nya jangan lewatkan gitu ya. Aku pilih kamu gitu ya. Kita akan hadirkan topik-topik yang menarik gitu seputar ya teraktual untuk edisi hari ini gitu. Yang juga nanti kita akan susul di pukul 9-nya ada Muda Ngide. Oke, so pasti untuk kalian stay terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Just music Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Ingin dicintai Allah, ikuti Rasulullah. Tentunya setiap orang ingin dicintai oleh yang lain. Seorang anak ingin dicintai oleh orang tuanya. Seorang murid ingin dicintai oleh gurunya. Kita yang hidup bertetangga ingin dicintai oleh tetangganya. Seorang istri ingin dicintai oleh suaminya. Seorang suami ingin dicintai oleh istrinya. Apalagi kita bisa dicintai oleh pimpinan kita, oleh Nabi kita, apalagi dicintai oleh yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa jaminannya? Yang pertama, yuhibbukumullahu, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau dua ini kita dapat, cinta dan ampunan Allah, maka tidak akan lagi ada masalah dalam kehidupan kita.
0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: FM 94,6 RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago?

0: dari lahir. Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, nggak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Info Pro 2. 9,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu kada kita Indonesia. Di pagi hari ini kita akan mulai dengan informasi terupdate kita gitu ya. Teman Pro 2, sepanjang 1 jam tadi kita sudah dengarkan lagu-lagu yang menyegarkan suasana pagi kita. Oke. Nah, kali ini yang akan kami kutipkan ya ke kalian semuanya, so pasti di laman resmi situs kami ya di rri.co.id. Tentu kalian semuanya yang ingin selalu update informasinya, boleh silakan scroll-scroll saja, jangan sampai bosan gitu ya. Barangkali ada informasi-informasi yang menarik bisa ini ya membantu aktivitas kalian semuanya itu bisa lancar gitu. Oke. Kali ini teman Pro 2 dari kawasan Sumenep dulu ya. Kondisi geografis Kabupaten Sumenep ini dikelilingi lautan menyimpan potensi sumber daya perikanan ya yang melimpah. Jadi potensi ini kini dimaksimalkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai salah satu senjata utama dalam menekan prevalensi angkat tengkes atau juga stunting di wilayah tersebut. Jadi melalui kerjasama antara TPPKK Pokja 3 Kabupaten Sumenep dan Dinas Kelautan, pemerintah daerah mendistribusikan produk olahan ikan serat gizi ya kepada masyarakat di Kecamatan Rubaru. Di mana Ketua TPPKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi ini menyoroti pentingnya literasi gizi bagi para ibu dan juga mengelola kekayaan alam tersebut. Nah, itu tadi informasi yang perdana kali ini. Masih dari kawasan Sumenep, di mana Dukcapil Peragaan ini dorong percepatan kepemilikan KIA atau juga KIA yang di mana aktivitas IKD. Nah, di sini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kecamatan Peragaan ini mengajak ke seluruh pihak untuk ikut berperan ya dalam mempercepat kepemilikan kartu identitas anak atau juga KIA. Di mana aktivasi identitas kependudukan digital atau juga IKD bagi masyarakat dan juga koordinator Dukcapil Kecamatan Peragaan Subli ini mengatakan teman Pro 2 ya dukungan dari berbagai unsur diperlukan ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen dan juga administrasi kependudukan khususnya bagi anak usia di bawah 17 tahun yang belum menikah. Nah, di mana juga menurutnya ya capaian kepemilikan KIA di wilayah Kecamatan Peragaan nih saat ini masih perlu ditingkatkan sehingga juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perangkat desa serta juga masyarakat dalam melakukan edukasi dan juga mobilisasi. Oke, kita akan geser dulu nih informasi dunia olahraganya nih teman Pro 2. Di mana Sumenep FC ukir sejarah bawah talenta Sumenep tampil di Liga Nusantara 2026. Kutipan kami masih laman resmi rri.co.id, kawasan Sumenep ya. Klub futsal Sumenep ini mencatat sejarah baru ya bagi dunia olahraga Kabupaten Sumenep dengan memboyong talenta-talenta lokal berlaga di ajang Liga Nusantara atau Linus Futsal Jawa Timur 2026. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat provinsi ini juga menjadi momentum krusial ya, sebab untuk pertama kali para pemain lokal ini mendapatkan kesempatan membawa nama daerah sekaligus juga bersaing langsung di atmosfer futsal Jawa Timur. Di mana juga laga perdana ini berjuluk Laskar Sumenep terus bergulir di Gor Niserina Futsal Center Surabaya tepatnya di hari Senin 21 September lalu ya 2026 diperkuat mayoritas pemain putra daerah. Sumenep FC berada di grup kompetitif bersama pemuda Pancasila Astrela dan juga Devi FT. Oke, itu tadi ya informasi-informasi terupdate kita untuk mengawali di sepada kali ini bersama Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Teman Pro 2 di pagi hari ini ya, khususnya di kawasan Sumenep nih, terutama di Urip Sumoharjo, wah sepertinya mataharinya didampingi dengan angin sepoi-sepoi gitu ya, sumilir anginnya gitu ya, kok malah nyanyi dianya ya. Ya mungkin dari saking sejuknya cerahnya gitu ya. Apa kabar untuk di daerah kalian semuanya? Cuacanya di sana sama nggak seperti di kawasan Dian nih, di kawasan Urip Sumoharjo nih? Melambai-lambai gitu ya anginnya, bikin ngantuk. Tapi sayang sekali kalau kecerahannya tidak dimanfaatkan gitu ya, terik mataharinya. Nah, update informasi untuk kali ini di kawasan Sumenep sendiri, kita mulai dari mana dulu gitu ya, dari kawasan mana ya? Kalau dari kawasan Urip Sumoharjo sih nampaknya begitu yang begini yang Dian rasakan tuh sangat nyaman sekali gitu ya, segar, kemudian juga cerah. Patut juga ya kita menyediakan waktu sekitar 10 menit lah berolahraga memanfaatkan terik mataharinya gitu ya. Nah untuk di kawasan Sumenep sendiri ya mudah-mudahan sama seperti di lintasan Urip Sumoharjo di kawasan Sumenep ya, dengan keadaan cerah gitu. Dan juga untuk di kawasan Sumenep di siang hari nanti ya, mungkin kalau di siang hari nanti sekitar pukul 12 ya, mungkin ya dengan keadaan berawan sedikit gitu ya, sampai nanti pukul 17 di sore hari atau sudah menjelang maghrib gitu ya. Ini dengan keadaan berawan sedikit guys gitu. Jadi aman-aman saja deh, tidak ada, sepertinya tidak ada tanda-tanda turun hujan gitu ya di kawasan Sumenep gitu. Gak tahu deh kalau di kawasan Pamekasan deh. Kalau di kawasan Pamekasan kayak gimana ya kira-kira ya. Cerah berawan kita rasakan nanti di pukul 10 deh. Kalau di pagi hari sama cerah gitu ya. Dan juga nanti di sore harinya juga berawan gitu. Nah untuk kalian semuanya nih yang mau beraktivitas di kawasan Pamekasan masih aman-aman saja gitu. Kita jalan lagi agak ke barat sedikit di kawasan Sampang gitu. Nah kalau di kawasan Sampang sama juga. Itu di pagi hari cerah, kemudian nanti di pagi menjelang siang di pukul 10-nya ini cerah berawan gitu ya. Sementara nanti di sore harinya ini malah berawan gitu ya. Dan mungkin sudah mulai masuk ke tanda-tanda ini ya, musim penghujan mungkin ya. Ya deh, apapun itu musimnya, so pasti untuk kita selalu berhati-hati saja, waspada selalu. Kita perhitungkan dulu ya aktivitas di luar sana seperti apa nih perakira cuacanya gitu ya. Kemudian kalau di Bangkalan sendiri nih, kalau di kabupaten paling barat sana, apa kabar nih Bangkalan ya? Kalau di Bangkalan sama juga, sepertinya di Bangkalan kita akan juga merasakan cerah di pagi hari ini. Dan nantinya juga di pagi menjelang siangnya juga ini cerah berawan. Dan ditutup nanti di sore harinya ini berawan juga nih teman Prodoa, sepertinya kompak ya. Empat kabupaten ini mulai dari Sumenep, kemudian juga Pamekasan, kemudian juga di Sampang, Bangkalan, ini sama gitu ya. Wih, kompak nih, seperti Humpimpalai Humgambreng gitu ya. Oke, aman kok, aman kok. Kalau kalian itu mau melintas dari kawasan Sumenep sampai Bangkalan sana, aktivitasnya aman-aman saja. Tapi hati-hati di jalan gitu ya. Kalipun juga cerah seperti ini, ya mungkin di musim kemarau itu rentan dengan debu-debu jalanan gitu yang berhembusan gitu di sepanjang perjalanan kalian. Baik itu yang menggunakan roda 2, roda 4 ya, harus hati-hati pencerahannya. Dan nanti jangan sampai terhalang dengan debu-debu jalanan gitu, bisa membahayakan di perjalanan kalian semuanya guys, oke?
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Tetangga Berbahasa Indonesia.
1: Teman Produang sebagai warga negara yang baik gitu ya. Apalagi kalian ini ya gengsi-gengsi penerus kemerdekaan Republik Indonesia yang gimana ya? Bisa dikatakan tombak harapan nih gitu ya. Jadi terutama kita harus selalu bangga berbahasa Indonesia gitu. Kalanya di segmen kali ini BBI yang selalu mengajak kita bangga berbahasa Indonesia gitu ya. Kita harus banyak mengenal lah istilah-istilah atau juga bahasa-bahasa yang mungkin ini tidak semuanya bisa mengartikan gitu ya. Atau tidak semuanya orang itu bisa paham gitu. Salah satu contoh nih, semisal kita punya pengalaman hanya kenal nama saja tapi lupa wajahnya seperti apa, atau mungkin ingat wajahnya tapi lupa namanya gitu sebaliknya. Nah, istilah seperti ini nih bisa diartikan apa coba menurut kalian gitu. Nah, jadi di sini clue ya untuk BBI pagi hari ini, yaitu istilah keadaan yang tidak mengenali wajah orang gitu. Menurut kalian itu apa kira-kira ya, bahasa Indonesianya yang agak lebih beken atau mungkin agak lebih familiar gitu ya, atau mungkin orang intelek ini mampu memahami istilah seperti ini. Nah, jadi teruntuk kalian semuanya nih, kalau misalkan bisa dianda jawab ya sekarang, atau kalian itu yang baru mengenal dengan istilah bahasa seperti ini, yaitu adalah keadaan tidak mengenali wajah seseorang itu, yaitu adalah prosopagnosia gitu ya. Prosopagnosia ini adalah istilah lain dari sebutan keadaan seseorang ini tidak mengenali wajah seseorang gitu, teman-teman. Mungkin ada lagi.

Nah, jadi diingat-ingat ya, prosopagnosia ini adalah istilah keadaan tidak mengenali wajah seseorang. Nah, itu dia adalah BBI kita untuk pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan kita nanti akan lanjut dengan informasi lalu lintas gitu ya. Seperti apa nih terkininya?

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, semisal kita punya agenda gitu ya, baik di dalam kota ataupun di keluar kota gitu ya, hati-hati. Hati-hati dong. Gak siang, gak malam, apalagi berkendaraan roda 2 atau roda 4 gitu ya. Apalagi lepas kendali nih kecepatannya ini, waduh, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda kita itu tidak menyayangi keselamatan kita. Maka dari itu ya, setiap update kita selalu informasikan buat kalian semuanya nih. Ya, selalu hati-hati gitu. Pada kali ini selalu kita sempatkan gitu ya, untuk informasi update lalu lintas. Terutama juga saling berbagi informasi kehati-hatian gitu ya, saat menggunakan jalan raya ataupun juga jalan sempit gitu ya. Jangan sampai ceroboh gitu, sebagai pengguna jalan yang baik gitu. Karena kenapa? Di sisi lain ya bukan karena kita itu takut hanya dipantau bapak polisinya ya, atau penegak hukum atau juga satlantasnya gitu ya. Tapi ini merupakan juga kesadaran diri ya, karena akhir-akhir ini nih di bulan September ini, beberapa hari yang lalu hingga sekarang ini masih ini ya dalam pengawasan Satuan Lalu Lintas gitu ya. Terkait dengan Polresta Sumedep ini intensifkan pemantauan arus lalu lintas ini melalui TMC gitu ya. Tahu ya TMC ya. Jadi kalian itu kalau misalnya ugal-ugalan di jalan, apalagi menerobos lampu merah atau simpang jalan gitu ya, yang sudah dikasih tanda rambu-rambu lalu lintas, terus kalian itu diterobos, nah maka kalian itu nantinya akan kena pantau nih sama bapak polisinya yang lagi duduk ya, melihat aktivitas kita di jalan, di persimpangan atau di jalan-jalan tertentu gitu ya, yang sudah terpantau melalui TMC gitu. Jadi pemantauan tersebut ini yang dimana ini dilakukan untuk mengetahui ya perkembangan situasi lalu lintas secara langsung gitu ya, sekaligus juga mendukung pengaturan kendaraan di sejumlah ruas jalan. Maka dari itu personil satlantas ini juga diterjunkan ke lapangan guna untuk memastikan arus lalu lintas tetap aman, tertib dan lancar gitu ya. Jadi untuk kalian semuanya nih, bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, adik-adik, para pemuda semuanya yang ada di sini gitu ya. Yang sedang beraktivitas gitu atau padat di luar rumah bersama kendaraannya itu harus gunakan helm. Kemudian juga bawa surat-surat kendaraannya dengan lengkap gitu ya. Baik itu SIM atau STNK. Kemudian juga lengkapi juga dengan spion. Kemudian juga apa lagi ya yang gak kalah penting nih. Ini nih apa lampunya harus dinyalakan juga gitu ya di siang hari gitu ya. Biar bisa ketahuan nih kalau misalkan lintasannya itu penuh debu atau mungkin penuh kabut gitu ya, di pagi hari atau di siang hari itu bisa terpantau gitu ya, arah yang berlawanan gitu, misalkan ada kendaraan yang berlawanan gitu. Jadi bisa saling waspada nantinya agar terhindar kecelakaan gitu ya. Kemudian juga apalagi nih yang gak kalah penting nih, kalau misalkan kita ini berkendara, jangan salip-salipan gitu ya, jangan saling berebut jalan gitu. Itu kan bisa membahayakan diri kita loh guys ya. Jadi harus penuh kehati-hatian gitu. Harus saling menghargai satu sama lainnya gitu dalam berkendara. Apalagi nih yang paling fatal nih, wih, kalau misalkan berkendara itu sambil merokok, waduh, ini nih saya kocak kalaknya mana tibi gitu ya. Berkendara sambil merokok gitu ya, langsung aja tuh ciduk nih Pak Polisi ya. Itu kan sangat membahayakan gitu ya Pak Polisi ya. Nah jadi gak boleh kalau misalkan kalian itu perokok, misalkan itu mau mengendarai itu sambil merokok, gak apa-apa sih merokok sambil berkendara, tapi kendaranya jangan sampai jalan. Parkir dulu di jalan ya, parkir di sisi jalan, rilekkan diri kalian itu, tenangkan diri kalian itu sambil rokokan gitu. Jangan sampai jalan, malah nanti itu membahayakan sama pengemudi yang ada di belakang lo gitu ya. Bisa jerpen dikit capok buceng ngarokok, nah gitu kan. Jadi harus hati-hati gitu ya. Juga nggak baik gitu ya pada kesehatan kalau misalnya merokok itu sambil berkendara gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan untuk kita semua. Oke, terlebih sama Dian juga nih yang juga menggunakan jalanan di kendaraan kita. Dian pun juga harus benar-benar hati-hati dan saling menghargai satu sama lainnya yang berkendara. Oke, yuk info lalu lintasnya sampai di sini dulu gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.